0: Kontingen atlet Kabupaten Sragen sampun kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawi Tengah tahun 2016 mapan ing gedung olahraga indoor Jatidiri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampan wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016 kontingen saking Sragen kasil mbekta wangsul 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Kontingen atlet Kabupaten Sragen kasil ngregem 33 medali ing pekan olahraga pelajar daerah utawi Popda Jawa Tengah tahun 2016 mapan ing Gor Indoor Jatidiri Semarang. Saking pagelaran ingkang kalampahan salebetipun 6 dinten, wiwit tanggal 1 dumugi 6 September 2016, kontingen Sragen kasil ngregem 6 medali emas, 8 medali perak lan 19 medali perunggu saking maneka warni cabang olahraga. Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sragen Suparno Esa, ingkang ugi dados Ketua DPRD Kabupaten Sragen, dumateng reporter Radio Banasi Sragen nalika dipun panggi ing ruang kerjanipun ngaturaken bilih puluhan medali kasil dipun raih dening para atlet paling unggul saking cabang olahraga atletik, karate, panahan, renang, menembak, bulu tangkis, taekwondo, tinju, bola voli pasir, lan pencak silat. Pihakipun ngaturaken raos bingah saha apresiasi ingkang ageng dumateng para atlet ingkang sampun beto asmo Kabupaten Sragen ing tingkat provinsi. Asil menika dados motivasi kangge sedaya cabang olahraga supados langkung ningkataken prestasi ing pagelaran ingkang badhe dateng. Ing pangandikanipun Suparno Esa nyurung cabang-cabang olahraga sanesipun supados tansah ningkataken prestasi. Sanespun menika pihakipun ugi ndukung wontenipun sekawan cabang olahraga ingkang migunakaken gedung tilas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Sragen minangka papan latihan kangge olahraga wusu, MMA, kickboxing utawi tinju lan Muang Thai. Dipunajab kanthi dipunmanfaataken gedung tilas Disporapar menika saged nuwuhaken saha ngrembakaken prestasi para generasi muda ing maneka ajang kadosta turnamen terbuka Popda dumugi pekan olahraga provinsi utawi Porprov. Suparno Esa ugi paring pesen dumateng para atlet muda Sragen supados mboten gampil nyerah saha tansah njagi semangat.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun mriksani fasilitas mandi cuci kakus MCK wonten ing Pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran. Fasilitas ingkang kepareng saking 3 bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang alami kerisakan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dipun ampingi Camat Masaran saha dinas terkait sampun periksani fasilitas mandi cuci kakus utawi MCK wonten ing Pasar Masaran Kalih Kecamatan Masaran Senin 18 September 2016. Fasilitas ingkang kaperang saking 3 bilik menika saderengipun sempat mboten saged dipun ginakaken sawetawis wekdal amargi kawontenan toya sumur ingkang reget saha bangunan ingkang ngalami karisakan. Sakmenika fasilitas MCK sampun rampung dipun dandosi lan saged dipun ginakaken malih. Bab menika mbuktekaken komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge tansah ningkataken sarana prasarana pasar supados saged maringi pelayanan saha kenyamanan tumrap para pedagang lan masyarakat. Salah setunggalipun injih menika lumantar dandosi fasilitas mandi cuci kakus. Dandosi menika dipun tindakaken kanthi ginakaken APBD Kabupaten Sragen saklaminipun sekawan dasa gangsal dinten kerja. Wiwit tanggal 31 Juli dumugi 13 September 2016. Wonten ing sela-selanipun kegiatan peninjauan Bupati Ngendika, bilih kawontenan MCK sakmenika sampun langkung resik, rapi, nyaman, so sampun layak dipun ginakaken. kanthi sampun saged dipunginakaken malih fasilitas menika para pedagang lan pengunjung pasar-pasaran kalih sampun boten kedah serakat nalika mbetahaken fasilitas kamar mandi menika nindakaken aktivitas wonten ing pasar. Pemerintah Kabupaten Sragen ngajeng-ngajeng fasilitas MCK ingkang sampun dipun dandosi menika saged dipun manfaataken saha dipun jagi sesarengan. Kanthi mangkaten, fasilitas menika saged maring kenyamanan tumrap para pedagang saha masyarakat ingkang nindakaken aktivitas wonten ing pasaran-pasaran kalih.
0: Pendidikan mboten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging gadah peran ing salebetipun bentuk karakter para siswa. Nanduraken nilai-nilai kamanungsan, saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipunaturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto. Nalika mbikak pengetan milad kaping kawandoso gangsal Madrasah Aliyah Negeri MAN Setunggal Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pendidikan boten namung orientasi dhateng prestasi akademik, nanging ugi gadah peran ing salebetipun bentuk karakter. Nanduraken nilai-nilai kemanusiaan saha nuwuhaken raos peduli sosial tumrap generasi muda. Bab menika dipun aturaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nalika mbikak pengetan milad kaping 12 gangsal Madrasah Aliyah Negeri Setunggal Sragen Rebo 16 September 2016 dipun sariyosaken saking asmanipun pamarentah Kabupaten Sragen. Pihakipun ngaturaken sugeng saha apresiasi ing salebeting lampahing 12 gangsal taun MAN 1 Sragen ing jagating pendidikan. Miturut panjenenganipun lampahing 12 gangsal taun menika minangka perangan saking proses panjang pengabdian ing salebeting nyerdasaken generasi bangsa saha mbentuk para peserta didik ingkang gadah karakter. Dipun lajengaken momentum milad saged dados penyemangat tumrap sedaya kulawarga ageng MAN Setunggal Sragen supados tansah ningkataken kualitas pendidikan saha ngrembakaken potensi para peserta didik. Wakil Bupati Sragen ugi paring piweling dumateng para siswa supados sinau kanthi temen jagi akhlak saha budi pekerti migunakaken saben kalodhangan kangge ngrembakaken diri saha tansah gayuh prestasi. Miturut panjenenganipun, bekal ngilmu saha karakter ingkang sae badhe dados modal ingkang wigatos tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Kabupaten Sragen ugi tumrap bangsa Indonesia. Sawetawis menika Kepala MAN Setunggal Sragen Windarti nerangaken bilih pengetan milad taun menika ngasto tema Madrasah Gemilang Kian Cemerlang. Tema menika dados refleksi tumrap maneka warna prestasi saha kegiatan positif ingkang sampun dipun leksanakaken dening MAN Setunggal Sragen. Bekal ngilmu saha karakter ingkang sae ugi saged dados modal tumrap generasi muda kangge maringi kontribusi tumrap Sragen saha Indonesia.
0: Saperlu jangko siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah. Layanan bis sekolah Kabupaten Sragen sakmenika sampun nglayani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis. Jumbuh kalian kabetahan para siswa saha penyebaran saking sekolah-sekolah kalawau. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
4: Sak perlu njangkau siswa kanthi cacah ingkang langkung kathah ing maneka wilayah, layanan bus sekolah Kabupaten Sragen sakmenika sampun layani 6 rute utami ingkang dipun rancang kanthi strategis jumbuh kalian kabetahan para siswa saha penyebaran sekolah. Pengelola layanan operasional seksi pengelolaan terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Muh Fakih Wijaya nerangaken bilih 6 rute utami layanan bus sekolah Kabupaten Sragen inggih menika rute A wiwit saking SPBU Tunjungan dumugi MTSN Gangsal Sragen, rute B wiwit saking Indomaret Grompol Masaran dumugi halte PMI Sragen. Rute menika nglayani para siswa saking wilayah Kecamatan Masaran tumuju pusat pendidikan ing Kitha Sragen. Rute C wiwit saking kantor Kecamatan Kedawung dumugi SMA Negeri Setunggal Sragen. Rute menika kalebet salah satunggaling rute ingkang tingkat pangginaanipun inggil, kalebet dipun ginakaken dening para siswa saking kelompok rentan kadosta para siswa saking panti asuhan. Salajengipun rute D wiwit saking Simpang Galeh dumugi SMA Negeri Setunggal Tangen. Rute menika ngladosi wilayah ingkang taksih winates ing akses transportasi umum sehingga saged mbiyantu para siswa ing wilayah pinggiran. Rute A tambahan wiwit saking Simpang Padaplang dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika dipun sediakaken minangka penguatan layanan kangge ngatasi kapasitas ingkang luwi wates ing rute A utami. Saha rute E wiwit saking kantor Kecamatan Sambirejo dumugi MTSN Gangsal Sragen. Rute menika minangka rute enggal ingkang wiwit operasional ing wulan Februari taun 2016 kanthi saya wiyaripun jangkauan saha tambahipun rute layanan menika, bus sekolah dipun ajab saged langkung dukung mobilitas para siswa saha maringi akses transportasi ingkang langkung aman kanthi biaya ingkang langkung terjangkau lan langkung gampil kangge para siswa ing maneka wilayah Kabupaten Sragen.
0: Mawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadah komitmen ing babagan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabukten lumantar kawicaksanan penggajian P3K paruh waktu ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkaping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA gadai komitmen ing babakan kawicaksanan penggajian pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen. Bilih mboten wonten ingkang pikantuk gaji ing ngandhapipun Rp1 juta. Komitmen menika kabekten lumantar kawicaksanaan penggajian P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen ingkang dipun selarasaken kalian kemampuan keuangan daerah soho agengipun honorarium ingkang sampun dipun tampi saderengipun. Sawetawis menika pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Kabupaten Sragen sampun nginggalaken perjanjian kerja kangge 2100 gangsal P3K paruh waktu kanthi wekdal perpanjangan wiwit tanggal 1 Oktober 2016 dumugi tanggal 3 September 2017. Perpanjangan perjanjian kerja menika adhedhasar usulan soho asil evaluasi kinerja, kedisiplinan, kepatuhan soho tindak tandukipun para pegawai. Cacahipun P3K paruh waktu ing wiwitan kacatet wonten 2103 tiyang, sasampunipun nglampahi proses evaluasi soho verifikasi, cacahipun 2100 gangsal tiyang dipun wastani layak pikantuk perpanjangan masa kerja. Kanthi mengaten wonten selangkung pegawai ingkang boten kalebet ing perpanjangan masa kerja. Bab menika amargi wonten pegawai ingkang sampun gayuh wates yuswa pensiun, wonten ingkang sampun dipuntampi dados ASN ing instansi sanes, wonten ingkang boten nedahaken kinerja ingkang cocok, wonten ingkang sampun sedo, saha wonten ingkang mundur saking pakaryan.
0: Pangajeng-ajengipun warga tumrap ndadosi ruas margi Mbulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen sakmenika wiwit kasembadan. Ruas margi Mbulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi dawanipun 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Asiling rekonstruksi margi kalawau dipun tinju langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pangajeng ajengipun warga tumrap dandosi ruas mergi Bulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen sakmenika wiwit kasembadan. Saksampunipun puluhan taun dereng pikantuk anggaran kangge dandosi ruas mergi Bulu Cemeng sakmenika sampun dipun rekonstruksi kanthi panjang 711 meter saha wiyaripun 50 meter. Kawontenan mergi ingkang sakmenika langkung alus lan langkung sekeca dipun liwati dados owah-owahan ingkang sampun dangu dipun entosi dening masyarakat. Asiling rekonstruksi margi menika dipun tinjau langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 11 September 2016. Bupati ngaturaken dandosi ruas Bulu Cemeng menika minangka kelanjutan saking pembangunan ingkang sampun kelampahan wonten ing taun 2000. Ingkang langkung menarik, pembangunan mergi menika mboten namung ngandelaken anggaran saking pemerintah. Masyarakat ugi maringi panyengkuyung salah setunggalipun kanthi mbangun saperangan talut kanthi swadaya lan gotong royong. Keterlibatan warga menika dados wujud panyengkuyung tumrap pembangunan. Ugi nedahaken raos peduli masyarakat dumateng kawontenan infrastruktur wonten ing lingkunganipun. Warga ngandharaken raos bingah lan bangga ningali kawontenan mergi ingkang sakmenika sampun langkung sae saksampunipun puluhan taun ngentosi dandosi. Pamarentah Kabupaten Sragen ugi taksih badhe nglajengaken upaya dandosi ruas Bulu Cemeng. Dandosi kanthi bertahap menika dipun ajab saged samsaya nyedhakaken target penyelesaian ruas-ruas mergi ingkang risak ing Kabupaten Sragen. Kalian maringi akses ingkang langkung aman lan nyaman tumrap masyarakat. Program kerja ingkang responsif so saged mangsuli lan nyentuh kabutahan masyarakat.
0: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama PC Muslimat NU ingkang kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge mengevaluasi lampahipun organisasi saklaminipun gangsal taun ingkang badhe datang. Kalian nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen menika dipun rawi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
5: Konferensi Pimpinan Cabang Muslimat PC Muslimat NU kaping 8 Kabupaten Sragen dados momentum kangge evaluasi lampahing organisasi saklaminipun gangsal taun sekaligus nemtokaken arah pengabdian kagem periode saklajengipun. Konferensi ingkang kalampahan wonten ing gedung IPHI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2016 menika dipun rawuhi para ketua ranting Muslimat NU saking 1906 ranting sak Kabupaten Sragen. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sragen Ida Ariani SPD ngendika, bilih maneka warni program organisasi sampun kalampahan kanthi sae sanadyan tasih wonten sawetawis kekirangan ingkang kedah dados bahan evaluasi. Miturut panjenenganipun sinten kemawon ingkang badhe pikantuk amanah kangge mimpin organisasi ing tembe wingking kedah pikantuk panyengkuyung saking sedaya pihak. Kanthi makaten, pergantian kepengurusan malah saged saya nggiyataken soliditas organisasi supados saged langkung kathah maringin manfaat tumrap masyarakat. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken, bilih wontenipun Muslimat NU ugi ndadosaken saya kiyatipun peran wanita wonten ing pagesangan publik. Bupati ngajeng-ajeng asil saking konferensi menika saged nglairaken kepemimpinan saha program ingkang saha sinergis kalian pemerintah. Kalebet wonten ing bab nyampaikaken aspirasi saha maringi advokasi tumrap masyarakat ingkang betahaken. Kanthi makaten, Muslimat NU dipun ajab saged tansah dados kegiatan sosial ingkang aktif, mandiri saha maring kontribusi nyata tumrap pembangunan Kabupaten Sragen.
0: Perlindungan data pribadi ing era digital. dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan siber, pencurian identitas, ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP soho aset digital sanesipun. Data pribadi menika aset ingkang aji, ingkang gegayutan kalian hak privasi soho keamanan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
4: Perlindungan data pribadi ing era digital dados perkawis ingkang saya wigatos sajroning saya kathahipun kasus kadurjanan cyber, pencurian identitas ngantos penyalahgunaan NIK utawi KTP soho aset digital. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Johnson Effendi Tambunan Eza MH nerangaken, data pribadi inggih menika saben data utawi informasi babagan satunggaling tiyang ingkang saged dipun identifikasi kanthi piyambak utawi dipun gabungaken kalian informasi sanesipun kanthi cara langsung menapa dene mboten langsung. Data pribadi minangka aset ingkang aji ingkang gegayutan kalian hak privasi soho keamanan. Bocoripun utawi penyalahgunaan data pribadi dening pihak ingkang boten tanggel jawab saged nuwuhaken kadurjanan cyber kadosta penipuan spam ngantos pencurian identitas. Awit saking punika masyarakat kedah tansaya ngati-ati nalika njagi soho maringaken data pribadi utawi informasi pribadi sanesipun dumateng pihak ingkang boten dipun pitados. Minangka salah setunggaling wujud pangayoman, pamarentah sampun ngetrapaken Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi utawi UUPDP kangge maringi payung hukum ingkang tegas ing salebeting maringi pangayoman tumrap data pribadi masyarakat.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun. Nuwun. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

pagi Mitra Buana dan sudah pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Harus sehat, harus semangat, gak boleh kendor. Karena hari ini, hari pertama di akad, bulan terakhir September ini, Anda harus semangat. Karena Anda harus melaksanakan tugas dan aktivitas dalam sepekan ini. Baik Mitra Buana dan sudah pendengar, Anda berjumpa lagi dengan program Info Pagi dari 94,7 BKS Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar pada pagi hari ini edisi Senin 21 September 2026 bersama saya Diana Arjono. Kita akan mengabarkan tentang informasi dan kabar terkini tentang Kabupaten Sragen. Dan tentunya acara ini disiarkan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com dan di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda jangan kemana-mana. Setelah pariwara berikut ini, kita akan mengajak Anda ke kabar yang pertama. Kita nikmati dulu pariwara berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Metrobuana dan saudara pendengar, kita akan menuju ke kabar pertama. Tapi sebelumnya saya sampaikan dan ingatkan bahwa ada rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Sukowati terkait dengan adanya pekerjaan struktur di depan toko roti Monica. Nah, bagi Anda yang dari barat, nanti jalan akan dialihkan di Simpang 3 Luwes ke arah kiri ke Jalan Jawa. Kemudian bagi Anda yang dari arah timur bisa melewati Jalan Raya Sukowati. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, karena ada pengalian lalu lintas, bagi Anda yang beraktivitas harus melewati daerah itu, Anda bisa berangkat lebih pagi biar tidak terburu-buru. Dan tentunya utamakan keselamatan daripada kecepatan. Mitra Buana dan saudara pendengar, 1000 pelajar dari 12 SMA-SMK di Sragen ikuti KPU mengajar. Kabar ini dilansir dari www.solopos.espos.id. Mitra Buana, sebanyak 1000 pelajar dari 12 SMA-SMK di Kabupaten Sragen berpartisipasi dalam program Komisi Pemilihan Umum KPU mengajar yang diinisiasi KPU Kabupaten Sragen selama 18 Agustus sampai dengan 15 September 2026. Program KPU Mengajar bertujuan memberikan pendidikan politik kepada para pemilih pemula dan menjadi bagian dari program pendidikan pemilih berkelanjutan. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Sragen Irfan Sehabudi menyampaikan, program KPU Mengajar 2026 mengangkat tema membumikan demokrasi di sekolah. Sebanyak 12 sekolah ikut bergabung dalam program tersebut, yaitu SMA Negeri 1 Gondang, SMA Negeri 3 Sragen, SMK Bina Taruna Masaran, SMK Sakti Gemolong, SMK Negeri 1 Plupo, SMA Negeri 1 Sumberlawang, SMK Muhammadiyah 5 Miri, SMK Tunas Harapan 2 Mondoan, SMA Negeri 1 Sukodono, SMA Sain Plus Baitul Quran Boarding School Samirjo. Sementara itu, ada juga SMK Bina Wiyata Karangmalang serta SMK Negeri Kedawung. Program sejenis akan terus dikembangkan agar pendidikan pemilih dapat dijangkau lebih luas oleh pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Sragen. Pihaknya menjelaskan pelaksanaan KPU Mengajar merupakan bagian dari komitmen KPU Sragen untuk memastikan pemilih pemula memperoleh informasi dan pemahaman yang memadai sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum pemilu mendatang. Sementara dikatakan KPU Mengajar mendapatkan respon positif dari sivitas akademik sekolah karena kegiatan tersebut difasilitasi sekolah. Dalam pelaksanaan program KPU Mengajar, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sragen Priantoro PN, Muksin M. Zainal Arifin, MH Isnaini serta Irfan Syahbudin secara bergantian hadir langsung ke sekolah untuk memberikan edukasi kepemiluan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada para pelajar. Irfan menyebut ke materi KPU Mengajar mencakup pemahaman demokrasi Pancasila dan konstitusi, pencapaian serta tren partisipasi pemilih di Sragen, upaya membenahi budaya politik dan langkah strategis pelajar dalam mengawal demokrasi. Pihaknya mendorong melalui KPU Mengajar para pelajar tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap demokrasi. Pelajar diarahkan untuk memantau tahapan pemilu, memperluas literasi kepemilian dengan memanfaatkan sumber informasi resmi, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Sragen, Priantoro PN, menegaskan, pemilih pemula tidak hanya didorong untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi juga dibekali kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan rasional. Pemilih pemula memiliki peran strategis demi keberlanjutan demokrasi. Mereka tidak sekadar diarahkan untuk datang ke tempat pemungutan suara, melainkan sebagai bentuk pemilih yang otonom dan rasional agar mampu menyikapi secara bijak penyimpangan budaya politik, politik uang, serta mencegah fragmentasi bangsa.

mudah-mudahan dan sudah mendengar. Demikian tadi 1000 pelajar dari 12 SMA-SMK di Kabupaten Sragen mengikuti KPU Mengajar yang dilansir dari www.solopos.espos.id. Mitra Buana dan sudah benar, memang perlu sekali pembelajaran politik ini terhadap pemilih pemula. Bagaimanapun juga, kepemimpinan yang baik, bersih akan dihasilkan ketika pelaksanaan pemilu berjalan secara jujur dan terbuka tentunya, dan kita semua mengawasinya sehingga didapat pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah. Mari kita sengkuyung bersama pemilu yang akan datang dan menyiapkan generasi muda pemilih pemula ini dengan bekal-bekal ilmu politik tentang kepemiluan. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, kita akan kembali ke kabar berikutnya, tapi saya sudah menyiapkan satu lagu dari Itkitaf yang cantik sekali. Satu-satu.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

sudah mendengar kabar kita selanjutnya, yaitu tentang Perbarindo Sragen kirim 40 tangki air bersih untuk warga terdampak kemarau. Bersumber dari www.solopos.espos.id. Saya akan menyapa teman saya dari Solo Pos, Mas Tri Rahayu. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Sehat-sehat ya, Mas ya. Mitra Buana dan saudara pendengar, Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia Perbarindo PAJ Sragen menyalurkan bantuan 40 tangki air bersih kepada warga yang mengalami krisis air di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen. Bantuan tersebut didistribusikan ke wilayah Kecamatan Jener, Tangen, Gesi, hingga Kecamatan Miri. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter sehingga total bantuan mencapai 200 liter air bersih. Pengurus Perbarindo PAJ Sragen yang terdiri atas 8 Bank Perekonomian Rakyat BPR se-Kabupaten Sragen menyerahkan bantuan secara simbolis di Kecamatan Tangen dan Jener. 2 tangki diantaranya dikirim ke wilayah terluar Kabupaten Sragen, yaitu Dukuh Geneng Sari RT 16, Desa Banyuret, Kecamatan Jenar yang berbatasan dengan Kabupaten Gerobokan. Secara teknis, distribusi bantuan puluhan tangki air bersih diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen dengan prinsip pemerataan. Ketua Perbarindo PAJ Sragen Suparno menyerahkan bantuan secara simbolis kepada posko BPBD Sragen di Tangen yang diterima Camat Tangen Supriyadi. Selanjutnya, 2 tangki air bersih disalurkan kepada warga Geneng Sari. Petugas BPBD membantu proses distribusi dengan menuangkan air ke tandon permanen yang telah tersedia di lingkungan dukuh tersebut. Ketua Perbarindo PAJ Sragen Suparno mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial Perbarindo DBK Suluraya yang dimulai pada 8 September 2026. Masing-masing PAJ menggelar kegiatan sosial di wilayahnya, termasuk Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Sukoharjo. Bakso air bersih ini merupakan bakso yang diamanahkan kepada PAJ Sragen. Pihaknya mengirimkan bantuan sebanyak 40 tangki air bersih. Secara teknis, distribusi bantuan air bersih diserahkan dan diatur langsung oleh BPBD Sragen yang tersebar di wilayah Jenar, Tangen, Gesi, dan daerah lainnya. Menurutnya, bantuan diberikan kepada Perbarindo menerima informasi mengenai jumlah daerah di Sragen yang mengalami kekurangan air bersih akibat musim kemarau. Perbarindo kemudian mengajak para pimpinan BPR dan BPRS di Sragen untuk ikut memberikan bantuan melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Society Responsibility CSR masing-masing dari BPR. Dikatakan Perbarindo DBK Suluraya memiliki sekitar 60 BPR, sedangkan di Sragen terdapat 8 BPR dan BPRS yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ditambahkan, bakti sosial berupa bantuan air bersih rutin dilakukan setiap tahun dengan menyesuaikan kondisi musim. Menurutnya, kondisi kemarau pada 2025 tidak se-ekstrim 2026 sehingga penyaluran bantuan air bersih saat itu belum optimal. Selain penyaluran bantuan air, Suparno juga menerima aspirasi warga Geneng Sari yang berharap ada pembangunan sumur dalam untuk mengatasi krisis air bersih secara permanen. Menurutnya, usul tersebut memungkinkan untuk direalisasikan. Sebelumnya, BPR BKK Karangmalang pernah memberikan bantuan sumur bor melalui Pemkab Sragen di wilayah Miri dan Jenar.

Surabaya dan sudah mendengar, di tengah kondisi kemarau dan lingkungan yang semakin kering, mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran dan jangan membakar sampah sembarangan tentunya. Hindari membakar rumput, kemudian daun kering maupun sisa tanaman, terutama ketika angin bertiup cukup kencang. Jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di lahan kering, dan sebelum meninggalkan rumah, pastikan kompor sudah benar-benar mati. Periksa pula sambungan listrik yang berpotensi menimbulkan panas berlebih atau konsleting. Mitra Buana dan sudah mendengar, kemarau juga mengingatkan kita untuk semakin bijak menggunakan air. Gunakan air secukupnya, kemudian matikan kran ketika tidak digunakan, dan segera perbaikin apabila ada kran atau pipa yang bocor. Dan hindari membuang air bersih untuk kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan air secukupnya. Kebiasaan kecil dari setiap rumah ini, jika dilakukan bersama-sama, akan memberikan dampak yang sangat besar. Jangan menunggu air sulit didapat, baru kita belajar menghargainya. Dan tentunya, Mitra Buana, kabar ini menutup kebersamaan kita di Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Kita berjumpa di Info Pagi edisi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa, kita akan ketemu besok pagi dan nikmati acara selanjutnya. Yuk, kereng!

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, mitra Buana dan saudara pendengar? Kita berjumpa di Buana Putri cantik hari ini, tentunya dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pada edisi Senin 21 September 2026, saya Diana Arjono akan menemani Anda tentunya sampai nanti jam 8 pagi. Sekarang sudah jam 8, Mbak Diana. Sampai nanti jam 9 pagi. Nah, pagi hari ini di Buana Putri cantik hari ini kita akan membahas tema mengenai tanda kulit kamu butuh eksfoliasi dan cara aman melakukannya di rumah. Bersumber dari www.popmama.com. Nah, mitra Buana, pernah nggak sih Anda merasa bahwa wajahnya itu belakang ini kelihatan kusam, kemudian dikasih bedak itu kayak nggak nempel gitu loh. Kemudian timbul bintik-bintik yang kayaknya tuh bandel gitu, sudah diapa-apain dia cuek aja, masih aja ngendon di situ. Nah, padahal sudah rajin pakai bermacam-macam produk perawatan, atau mungkin ada menyadari kalau teksturnya itu sudah mulai kasar saat disentuh. Nah, ini kalau tanda-tanda itu muncul, bisa jadi itu adalah sinyal kulit kita sudah sangat butuh proses eksfoliasi. Nah, sebenarnya apa sih eksfoliasi ini? Nah, eksfoliasi. Nah, mulai susah kan ngomongnya. Eksfoliasi merupakan bagian yang sangat penting dari rutinitas perawatan kulit kita untuk menjaga wajah tetap segar dan tampak cerah. Nah, ini kan beda ketika kita masih muda. Ini khusus yang sudah tua berarti ini. Saat kita masih muda, kulit secara otomatis akan memperbarui dirinya atau regenerasi setiap 20 hari sekali. Nah, ketika kita sudah masuk di usia 20 akhir, 30 akhir, proses regenerasi alam ini mulai melambat secara perlahan. Akibatnya banyak sel-sel mati yang menumpuk, menyumbat pori-pori dan mengubah tekstur kulit asli kita. Apalagi didukung kalau kita banyak beraktivitas di luar, banyak debu, terik matahari, apalagi yang kita kelihatan serem ya. Tentunya wajah kita akan semakin banyak pori-pori yang menumpuk, kotor-kotoran yang menumpuk. Nah, Anda tentu jengkel kan kalau dikasih bedak atau skincare gitu kayak nggak nempel gitu loh. Jadi kita waktunya dandan semakin lama dan hasilnya juga kurang maksimal. Kadang hasilnya tuh ngekrek gitu loh. Nah, ini kayaknya pengalaman pribadi nih. Baik, mitra Buana dan sudah mendengar, Anda tidak perlu khawatir ketika Anda mengalami kayak gitu, karena eksfoliasi hadir sebagai solusi instan untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang menyebabkan penumpukan, kekeringan, atau tampilan wajah yang kurang segar. Selain membuat kulit tampak lebih cerah dan sehat, rutin eksfoliasi wajah juga membantu produk perawatan lainnya seperti serum, pelembab menyerap jauh lebih baik. Hal ini karena formula produk tidak lagi terhalang oleh lapisan tebal kulit mati di permukaan atas. Nah, ya kan? Kosmetik nanti cepatlah nempelnya itu. Makanya apa sih eksfoliasi ini, bagaimana cara melakukan di rumah, akan kita bahas. Anda sudah siap jadi cantik seketika? Nah, jangan kemana-mana, tetap di 94,7 MHz atau di
streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di aplikasi Radio Buana Asri, dan tentunya yang dipancar luaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen. Sebelum kita lanjut, saya sudah persiapkan sebuah lagu sebagai salam jumpa kita di Buana Putri cantik hari ini. Dari Lobo, kau cantik hari ini.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Simak Buana Putri Cantik hari ini dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Membahas tema mengenai tanda kulit kamu butuh eksfoliasi dan cara aman melakukannya di rumah. Mitra Buana, ketika kulit wajah sudah sangat membutuhkan eksfoliasi, biasanya ada beberapa tanda jelas yang bisa Anda kenali dengan mudah sebelum beraksi di rumah. Kali ini di Radio Buana Sragen kita akan bagikan tanda utama kulit yang membutuhkan eksfoliasi beserta panduan amannya khusus buat Anda. Yang pertama yaitu ketika kulit terasa berminyak atau pori-pori terasa tersumbat. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah saat kulit wajah Anda mendadak terasa jauh lebih berminyak dari biasanya. Kondisi ini biasanya akan semakin jelas, terutama setelah Anda menggunakan rias wajah atau memakai masker dalam jangka waktu yang lumayan lama. Produk minyak berlebih ini menjadi indikator kalau kondisi di bawah permukaan kulitmu tidak sedang baik-baik saja. Nah, ini biasanya terus muncul jerawat, kayak gitulah. Ketika minyak alami terberpadu dengan sisa kotoran, hal itu akan memicu penumpukan sel kulit mati di permukaan wajah yang menyumbat jalan keluar pori-pori. Nah, jika ini tidak ditangani, tentunya komedo dan jerawat yang akan muncul, dan gawatnya jerawat bisa meradang, ini bikin sakit, kemudian bekasnya itu loh yang bikin susah. Nah, untuk mengatasinya, Anda bisa mulai melakukan eksfoliasi ringan di rumah secara berkala sebanyak 2 hingga 3 kali saja dalam seminggu. Jadi tidak tiap hari ya, 2 atau 3 kali aja dalam seminggu. Nah, langkah teratur ini akan sangat membantu membersihkan sumbatan di dalam pori-pori sekaligus mengontrol produksi kilang minyak agar kembali seimbang. Gimana? Sudah ada bayangan kan eksfoliasi itu yang bagaimana gitu kan? Kapan kita harus melaksanakannya? Berapa kali dalam seminggu? Nah, bagi Anda yang kulitnya berminyak, tanda-tandanya gampang aja sih, ketika minyaknya mulai berlebih, kemudian bedak mulai dipakai, mulai bleber-bleber gitu kan. Itu tanda-tandanya Anda harus mulai eksfoliasi. Gimana tadi? Eksfoliasi. Ketika ngucapnya itu kecepetan gitu, jadi nggak jelas. Eksfoliasi. Nah, ya baik, nanti kita bahas lagi. Apalagi sih yang kita perhatikan, wajah kita perlu eksfoliasi ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Buana Putri Cantik hari ini, karena kita lagi membahas sesuatu yang keren banget sih menurutku. Ini baru, mungkin banyak orang yang baru tahu, oh ini tuh caranya. Karena kalau di akhir usia 30 mulai masuk ke 40 itu, aduh, masalah kulit banyak banget. Salah satu yang bikin pusing itu kenapa bedak sulit nempel. Kalau Anda merasa bedak sulit nempel, boleh kok WA ke kami, biar ada merasa tidak sendiri gitu loh. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan dengarkan satu lagu. Ini favorit teman saya, Indah Anjani, Selamat Pagi. Ada lagu khusus kamu dari Sinfilan, Beautiful and White. Buat Indah Anjani yang cantik, dan selamat ulang tahun. Happy birthday, sehat selalu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Buana, satu tip tadi sudah kita sampaikan. Kayak apa sih kulit yang perlu eksfoliasi? Yang pertama, ketika kulit Anda merasa berminyak dan pori-porinya mulai tersumbat. Nah, ini segera harus dieksfoliasi sebelum komedo dan jerawat tumbuh bermunculan. Nah, selanjutnya yaitu ketika kulit terasa kering, mengelupas atau kasar. Nah, ini mungkin juga karena cuaca ya. Cuaca kering, ini wajah kita kok perasaan ikut kering juga gitu loh. Nah, apakah Anda yang mempunyai kulit kering ini sering menemukan adanya area kulit yang tampak bersisik, kemudian mengelupas halus, atau muncul benjolan-benjolan kecil yang terasa kasar saat diraba? Jika benjolan itu teksturnya kasar, bukan disebabkan oleh efek kulit yang terbakar sinar matahari, maka itu adalah tanda valid berikutnya bahwa Anda memerlukan eksfoliasi. Karena apa? Karena kondisi ini murni terjadi karena pemupukan. Nah, itu loh maksudnya. Pemupukan sel kulit mati yang gagal meluruh dengan sempurna. Sel kulit mati yang numpuk terlalu tebal akan membentuk lapisan kering yang menghalangi kelembapan alami kulit untuk keluar ke permukaan. Akibatnya, wajah tidak hanya terlihat gersang atau mengelupas loh, ini loh. Tidak hanya tanah loh, wajah juga bisa gersang loh, mitra Buana dan sudah mendengar. Harap konsumsi air putih. Ada aja iklannya. Duh. Baik, jika wajah terlihat sudah gersang dan melupas, tapi juga membuat tampilan ini bikin tampilan kosmetik atau foundation yang Anda pakai jadi mudah pecah dan tidak menempel dengan rata. Nah, harus ngapain kalau sudah kayak gitu? Tentunya harus melakukan eksfoliasi secara lembut karena kulit kita kering. Dengan eksfoliasi ini, dia akan mengikis lapisan kasar dan mengembalikan kehalusan tekstur kulit kita. Dengan mengangkat sel mati yang kering, kemudian lapisan kulit baru yang lebih sehat dan kenyal yang berada di bawahnya akan naik ke permukaan. Ini membuat wajah kita kembali terlihat mulus.

Nah, apalagi kayak nantang rasanya. Enggak, apalagi setelah selain dua tanda-tanda lagi tadi yang sudah kita sampaikan, ada satu lagi yaitu ketika Anda terlalu lama terpapar sinar matahari langsung. Nah, ini bagi Anda yang sering beraktivitas di luar ruangan atau Anda menempuh jarak yang agak lumayan ketika menuju tempat aktivitas naik motor gitu, ini perlu Anda jadwalkan untuk eksfoliasi ini. Karena menghabiskan waktu beraktivitas di bawah terik matahari memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kondisi kulit. Karena setelah periode paparan sinar matahari yang tinggi, kulit secara alami memiliki mekanisme pertahanan diri dengan cara menebalkan secara perlahan. Nah, ini beda loh ya sama apa, wajah tebal beda loh ya. Ini kulitnya yang menebal. Kalau wajah tebal beda lagi. Tidak di sini membahasnya. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar. Nah, setelah menebal biasanya kulit akan mulai memasuki fase mengelupas sebagai tandanya kerusakan sel di bagian permukaan. Kalau orang Jawa bilangnya itu nglodoki. Nah, itu. Nah, fase inilah tindakan eksfoliasi sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengangkatan dan membersihkan sisa sapaan lapisan kulit mati yang rusak tersebut agar warna kulit kembali merata. Nah, namun ada satu catatan penting yang wajib Anda ingat baik-baik demi keamanan skin barrier Anda loh. Jangan pernah sekali-sekali melakukan eksfoliasi saat kulit Anda sedang mengalami sunburn atau sedang merasa terasa perih dan merah akibat terbakar matahari. Karena hal itu justru akan memicu iritasi yang jauh lebih parah. Ini jadi perlu apa Anda jadwalkan ketika mungkin karena setiap hari terpapar sinar matahari, Anda bisa tidak terpapar itu di weekend gitulah. Anda bisa eksfoliasi di weekend itu. Karena ketika kulit kita itu kena sinar matahari, perih gitu, kena eksfoliasi ini sakit banget. Sakit. Jadi perihnya itu bertumpuk-tumpuk gitu. Karena perih akibat kulitnya yang iritasi ketambahan dengan eksfoliasi ini. Karena produk eksfoliasi ini memang gimana ya cari memaksa gitulah kulit kita itu untuk mengelupas, kurang lebihnya begitu, tapi tentu dengan cara yang halus gitu loh, tidak dengan habis itu besok langsung mengelupas itu enggak. Jadi memang ini produk ini kandungan kimianya lebih halus begitu.

0: Gimana? Anda merasa perlu eksfoliasi wajahnya setelah kita paparkan 3 tanda-tanda bahwa kulit Anda harus membutuhkan eksfoliasi. Dan tentunya cara ini aman dilakukan di rumah Anda. Gak usah susah-susah kemana-mana. Nah, nanti kita akan sampaikan tip cara aman melakukan eksfoliasi di rumah Anda. Bagaimana sih gitu? Tapi setelah yang berikut ini, yang akan menyapa Anda beberapa pariwara yang sudah kami persiapkan. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, kita jeda dan sesaat lagi kita akan kembali di Buana Putri Cantik hari ini.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Mitra Buana dan sobat dengar, sebelum kita ke bahasan kita tentang Buana Putri Cantik hari ini, kita akan informasikan stok darah PMI Kabupaten Sragen Senin 21 September 2026. Update pukul 7 pagi. Mitra Buana dan sudah mendengar, ketersediaan gulungan darah A saat ini ada sekitar 23 kantong, sementara untuk gulungan darah B 86 kantong, gulungan darah O 80 kantong, dan gulungan darah AB 12 kantong. Bagi Mitra Buana yang ingin berpartisipasi untuk mendonorkan darah, agenda hari Selasa tanggal 22 September 2025, mobil unit PMI berada di MTA Kalijambe di Kalijambe Sragen mulai pukul 8 pagi, sementara di yang kedua di PT Panbrades di Purwosuman Sidoarjo mulai pukul 8 pagi. Dan bagi Anda yang membutuhkan informasi pelayanan transfusi darah dan stok darah, Anda bisa menghubungi nomor HP 081-135-758-18 atau di nomor telepon 0271-891-587.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Masih di Buana Putri Cantik hari ini bersama saya Diana Arjono. Kita masih membahas mengenai tanda kulit kamu butuh eksfoliasi dan cara aman melakukannya di rumah. Dilansir dari www.popmama.com. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara aman melakukan eksfoliasi di rumah. Setelah tadi kita sampaikan kulit-kulit yang bagaimana perlu dilakukan penanganan melalui eksfoliasi. Nah, Anda perlu ingat prinsip penting bahwa dalam urusan eksfoliasi lebih sedikit jauh lebih baik. Nah, ini perlu dipegang ya, yang jauh sedikit lebih baik ini. Karena apa? Karena kebutuhan orang, kulit orang itu berbeda-beda. Jadi mulailah secara perlahan dengan frekuensi yang rendah agar kulit tidak mengalami iritasi atau menjadi sangat kering akibat eksfoliasi ini. Nah, pastikan juga Anda memilih metode yang sesuai dengan jenis kulitmu, serta perhatikan juga produk aktif lain yang sedang Anda gunakan. Karena kandungan seperti retinol bisa membuat kulit menjadi lebih sensitif. Nah, dari prinsip lebih sedikit jauh lebih baik ini bisa dimaksudkan makin jarang makin baik. Jadi kalau dalam satu minggu disarankan 2-3 kali, Anda ambil yang 1-2 kali. Kemudian penggunaan bahannya juga perlu yang enggak perlu berlebihan yang banyak gitu. Tipis-tipis saja, karena memang meskipun dikit gitu ya, eksfoliasi ini ngefek banget. Nah, ini akan berbahaya ketika kulit kita juga iritasi gitu. Makanya ya jauh lebih baik kita ketika kita menggunakannya lebih sedikit. Nah, yang perlu dipastikan juga memilih metode yang sesuai dengan jenis kulitmu, kemudian serta perhatikan produknya juga. Produknya kandungannya bagaimana itu dilihat-lihat juga ya. Karena setelah melakukan eksfoliasi ini, hal yang sangat perlu untuk dilakukan yaitu menghidrasi kulit kita. Yang harus wajib. Kayak menekan, iya sih, iya, karena kita sudah mendapatkan permukaan kulit yang baru, kita harus jaga gitu kan. Nah, jangan skip pelembab, gunakan pelembab rutin, kemudian jaga kesehatan, untuk menjaga kesehatan skin barrier kita. Dan jangan pernah melakukan, jangan melewatkan kok melakukan, gimana sih ini, mau ngasih tip atau ngasih apa? Jangan melewatkan menggunakan sunscreen. Alah, gimana ini kok sunscreen? Sunscreen, ya Allah, kenapa sulit sekali sih sunscreen? Nah, itu atau tabir surya lah gampangnya di setiap pagi atau ketika Anda keluar ruangan. Itu gunakan sunscreen untuk melindungi kulit baru kita yang kita dapat setelah eksfoliasi. Dan karena kulit baru ini sensitif dari bahaya sinar UV. Nah, mari kita cermati. Ambil cermin, cek wajah Anda dan kenali apa yang sedang dibutuhkan kulit kita. Karena meluangkan waktu untuk eksfoliasi dengan cara yang aman adalah kunci utama untuk mendapatkan wajah yang glowing dan sehat seperti impian kita. Itulah beberapa tanda bahwa kulit kita membutuhkan eksfoliasi. Eksfoliasi, kenapa dipanjang-panjangkan gitu? Membutuhkan eksfoliasi dan cara aman melakukannya di rumah. Kalau tanda-tanda itu mulai muncul,
Bisa jadi itu adalah sinyal kuat kalau wajah Anda sudah sangat membutuhkan proses eksfoliasi. ampun. Dan tentunya selamat mencoba. Dan selamat mendapatkan wajah yang lebih cerah, lebih glowing, dan membuat Anda semakin cantik hari ini. Demikian Mitra Buana dan sudah pendengar Buana Putri Cantik hari ini di edisi pagi hari ini dengan tema Tanda Kulit Kamu Butuh Eksfoliasi dan Cara Aman Melakukannya di Rumah. Dari www.popmama.com, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Diana Arjono pamit undur diri, dan kecantikan berawal dari sehatnya kulit Anda. Terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Dan salam untuk orang-orang tercinta saya. Salam untuk orang-orang tercinta di sekeliling Anda. Semoga selalu sehat, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Arep neng enti, kok nggawa motorku?
4: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
4: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
4: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
4: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
4: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
2: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Kaya pemirsa, kita lajengaken nggih. Sekonyo-konyo kanter sampun kaaturaken. Kepareng yang badhe kepareng ngenten menika kaaturaken. Sugeng siang Bu Nasri Sragen. Halo. Halo, sugeng siang Bunda Kini. Tas pribadi pun Bunda Kini sehat selalu.
1: Sehat selalu.
0: Oje. Ngalamu ning ati. Oh ye, entak rasa. Oh ye, siap. Yo. Ye. Lanjut to. Ayo, dadine apa niko? Nek Pai Putri Seniwati, nek Melayu Kakung apa?
1: Napa?
0: Iye.
1: Ya
0: Oh ngaten. Oh iya. Yeah. Iye. Yeah. Oke.
1: Okay.
0: Waduh. Yeah. Dikumpliti. Iye.
1: Yeah.
0: Oh iye. Yeah. Ngalamun ngati kan tadi pun kagam sinten nih ya. Oh nggih, nggih. Oh ngaten, oh nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih menika. Oh ngaten, nggih, nggih. Nggih. Oh nggih. Amin. Nggih, amin. Pagi nggih. Iji matur nuwun iki. Yo Greng matur nuwun iki kak aturaken kagem Bunda Kini ingkang sampun kemareng wiyas menika ngaturaken menapa menika langen ingkang pun kersaken mangke ngalamun ing ati mekaten nggih ingkang salajengipun menika kawasaken assalamualaikum Mas Dwi. Oh nggih, waalaikumsalam. Sugeng siang lan ugi kagem sedaya monitor Bu Anak Sri FM. Request lagunipun mangke Sumanding Aryo Galih. Menangang selalu wakil dipun puter. Oh, tak sekarang wakil dipun mereka. Tetap sekarang pun natrakan mereka. Saking Mbak Nadia, Mbak Nadia hingkang wotari maguru. Matur suun Mbak Nadia lelang ini pun hingkang pun kersakan. Mangke menopo mereka Sumanding saking Aryo Galih. Terus ya Puntuk mangke sekarang pun mangke badai katrakan mereka kagem Mbak Nadia. Ya kalau singakan malih menika ingkang sampun parengken lumantar WA ugi kita pika menika nggih setunggal poko setunggal mangke kaaturaken ingkang samangke saking sinten menika. Oh nggih, wilujeng siang Mas Dwi nggih menika saking Bunda Gunyun sekarpun mangke wong sepele kater Mas Dwi sugeng tugas ngai jejiban sugeng siang. Oh nggih, kaaturaken ugi menika kagem Bunda Gun ingkang sampun kepareng enten ugi kaaturaken sugeng midhangetaken nggih. Kalajengaken ugi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih, sugeng siang ugi menika saking Opapai Kenes. Nyuwun sekalipun mangke menapa nika pitik angker aduh. Wis wayang endok. saking Didi Kempot Mas dipun puter nggih menika saking Bapak Kenes matur nuwun nggih. Mengko kula padhasane rumiyin ayame mon nembe angker menapa nembe medal nika saking tarangan. Sugeng siang nggih menika nggih kagem Bapak Kenes katerakan sugeng siang nggih matur nuwun ugi. Kala sing akan menika sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih. Sugeng siang Mas Dwi menawi keparang ngrekso lagune mangke Kangen Kutha Batu Mas. Oh nggih, salamipun kagem Pak Pono, Pak Jasmino, Pak Sarbini, Pak Rohman, Bapak Imita, Mas Diat, Mas Roni, Mas Julian Jasmara, Mas Kes, Mas Es, Mbak Ani, tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak Rus, Bunda Gini, Bunda Surati, Bunda Natali, Bunda Gun, dan semuanya aja meciang buat Mas Dwi. Yang baik hati bertugas tetap semangat dan terima kasih. Yuk kereng oye katakan niki menika kagem Mbak WR nggih ingkang sampun parengen monggo mangke sakarepun nggih Kangen Kutha Batu nggih. Lan semoga samangke badhe enggal kapnyarso minangkan pamundhut saking Bunda Kini lelanganipun mangke wonten ing alam meningati kalau sing akan mangke ugi kagem Mbak Nadia ingkang wonten ing Magru ingkang ngersakaken mangke atur lelanganipun sumanding kita terken semangat sugeng midhangetaken.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Ini para pemirsa yang sampun gak terakan lelangan ini lalu tembang kangen kagem bundali sigar kagem bumiko wonten kathah pira sampe reja. Dene samangke kita punggul sawetawis atur seragen asriku. Iya mergi mangke sedap malih badhe kakumandangaken adzan zuhur wonten ing telas-telas seragen san lan sak sekitaripun dene mangke sak sampunipun adzan zuhur badhe kalajengaken malih seragen asriku tumuju para mangke tabuh kalih welas pramila pun geser lubang tetep wonten ribuan asri seragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ning Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Jo.
7: Eh, kamu, Bil.
6: Mukanya serius amat.
7: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
6: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
7: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
6: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
7: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
6: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
7: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
6: Bisa kok, DPLK Setia.
8: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
9: Banyak orang Jawa Tengah.
10: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simpan Kenangan dari 94,7 Buana Asra FM di siang hari ini. Bersama saya itu yang hadir lagi, yang tentunya siap menemani suasana Anda dengan rangkaian tebang-tebang yang kita hadirkan ya. Baik, silakan untuk yang kali ini mau bergabung. Setelah tadi kita nikmati tembang pertama, yang mana untuk lagu yang tersaji ada dari tembang dari Cindy Claudia ya. Dan baik, untuk yang kali ini mau bergabung silakan bisa langsung SMS atau WA 082133950947. Lain telepon 02718907999 ya. Selamat siang The Land of Java Man. Ini dari Mas Diat, request lagunya Nada Kasih. Duet dari Faris RM dan Neno Warisman. Salamnya buat Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, kemudian Mbak Ani, Mbak Widyaningsih, Bunda Yasman, Bunda Gini dan Bunda Nino, kemudian Bunda Natali Yang Pono, Bapak RT Ahtofan, dan semuanya selamat siang. Makasih buat Mas Dima Tugas ya. Makasih juga ya untuk Mas Diat

Sementara untuk lagu nanti yang di request dari Faris Rustam Munafe ya, untuk lagunya Nada Kasih. Oke, ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan lagunya. Terus yang berikutnya, selamat siang Mas Dwi, siang juga dari Bunda Gun, request lagunya Ucap Namaku Sebelum Tidur. Salam buat Mas Is, Bunda Suradi, Mbak Rus, Mbak Nana, Bunda Yasman, Bunda Lis. Makasih Mas Dwi, selamat bertugas. Oke, makasih juga nih buat Bunda Gun yang udah gabung juga di sini ya untuk lagunya. Nanti ditunggu ya. Ucap Namaku Sebelum Tidur dari Obi Mesah ya. Terus yang berikutnya ada lagi nih yang mau bergabung, silahkan langsung SMS atau WA di sini ya. Oke. Dan kali ini ada tembang lagi yang bakal dihadirkan yang udah gabung juga ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi dari Bunda Natali, request lagunya I'm Sorry Goodbye dari Chris Dianti. Buat Mas Dwi makasih, salamnya buat semua pendengar Buana Asri ya. Oke, makasih juga dan selamat siang ya. Dan juga lagi ada dari siapa yang udah bergabung di sini, silahkan langsung ya SMS ya. Yang berikutnya kita bakal kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji tadi, Nada Kasih nanti buat Mas Diat, kemudian juga Ucap Namaku Sebelum Tidur yang nanti saya tunjukkan ya buat Bunda Kun, langsung kita hadirkan dulu dan kita nikmati yang pasti terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

0: Ya betul Buana, kita nikmati tadi nada kasih, kemudian ucap namaku sebelum tidur yang tadi telah tersaji. Kita kembali lanjut lagi, masih di Simfoni Kenangan ya, masih bersama Sadu di sini yang masih siap menemani suasana Anda. Dan kembali saya buka tuh, kali ini udah gabung di sini ada siapa aja nih ya. Selamat siang Mas Tuni dari Ipung, Glen of Java Man, request lagunya All That She Want. Salamnya buat yang lagi dengerin semua di Kenangan. Bergabung buat Mas Tuni bertugas. Makasih yuk kerennya. Makasih buat Ipung yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagunya ditunggu nanti. Terus yang berikutnya lagi silakan. Selamat siang Bu Anak Sri Seragen. Halo, selamat siang. Oh, selamat siang Bunda. Kini gimana kabar?
1: Baik,
0: oke, Mas Istia menikmati Bu Ana Asri.
1: Pastinya zaman dahulu kala ya.
0: Iya, tembang kenangan, tembang nostalgia.
1: Saya Bunda Kini mau minta lagu zaman dahulu.
0: Apa lagunya ini?
1: Tak kusangka tak kuduga
0: ya.
1: Nyanyi dikit ya.
0: Iya. Oh iya. Monggo.
1: Tak kusangka, tak

0: Oh iya, ini lagu dari Teti Kadi ya? Oh betul, ini kalau Teti Kadi judulnya Tak Kusangka ini. Ya. Ya. Tapi bukan dari Pandes, dari Teti Kadi. Iya, iya.
1: Pokoknya lagunya itu.
0: Oh nggih, siap. Iya.
1: Tahun berapa enggak tahu, saya masih kecil itu.
0: Pokoknya tahun zaman dulu kala, ya. Oh gitu, iya iya iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Oke, siap. Iya. Yo, Greng, makasih buat Bunda Kini yang juga udah gabung di sini ya. Untuk lagunya ditunggu nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. The Land of Java Men, Simfoni Kenangan. Request lagunya Menanti Dalam Kerinduan dari Maya Angela. Maya Angela duet dengan Muklas Adi Putra. Salamnya buat semua mitra Buana Asri Seragen. Terima kasih buat Mas Duyok Gereng dari Mas Kis yang ada di Pemalang. Oke, makasih ya buat Mas Kis yang ada di Pemalang. Oke, untuk lagu juga ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan. Kemudian yang berikutnya lagi ada dari siapa ini, silakan yang mau bergabung. Saya buka kali ini. Selamat siang Mas Dwi, gimana kabar? Oh baik. Minta lagunya nanti Gelas-gelas Kaca buat Mas, terima kasih dan bertugas. Oke ya, makasih buat Mas Aat ya yang ada di PTT. Nah untuk lagunya. Siang Mas Dwi, dari Mama Trika, request lagunya Demi Kau dan Sibu Hati ya. Salam buat semua yang sedang mendengarkan. Selamat siang buat Mas Dwi juga, makasih. Oke, makasih juga nih buat Mama Trika yang juga udah gabung di sini ya. Terus yang berikutnya dari Bay Abnan yang ada di Bomati Masaran, request lagunya Ibu dari Nur Afni Oktavia. Salam buat semua pencinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk Greng ya, makasih juga ya. Ini buat Bay Abnan yang udah gabung di sini, dan untuk lagunya ditunggu juga nggih nanti. Nah, ngantri satu persatu, pokoknya nanti kita hadirkan ya. Kemudian yang berikut juga ada lagi. Selamat siang Kak. Selamat siang juga nih. Request lagunya Beautiful Girl. Salamnya buat penyiarnya dan juga semua pendengar setia Buana Asri FM di mana aja. Ini dari Ardian yang ada di Pelupuh. Yuk Greng, makasih nih buat Ardian juga yang ada di Pelupuh yang udah bergabung di sini. Dan selamat siang juga tentunya. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya Suci Dalam Debu. Terkirim salam buat Bunda Kini, Bunda Lis, Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Nino, Mbak Martini Strawberry, Kak Ros, Bunda Pak Eko Bumi Haji Gudang ya, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan, Mama Asma, Mbak Ani, dan juga buat semuanya. Buat Mas Dwi, selamat bertugas, sehat semangat selalu. Terima kasih Mas Dwi. Yuk Greng dari Pak Rohman dan Ibu Rohman. Oke, makasih buat Pak Rohman yang juga udah bergabung di sini ya. Selamat siang Mas Dwi dari Bumala, mau request lagunya Ada Rindu Untukmu. Terkirim salam buat semuanya aja. Selamat mendengarkan. Terima kasih Mas Dwi. Oke, makasih juga ya buat Bumala. Dan sekarang kembali kita hadirkan untuk kali ini I'm Sorry Goodbye dari Chris Dayanti, juga All That She Want yang segera tersaji kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Mitra Buana, dua tembang telah kita hadirkan. I'm Sorry Goodbye dari Krisdayanti. Satu negara buat Bunda Natalie. Oh, that's she want ya. Yang satu negara tadi buat Ipung yang rekam lagunya. Baik, untuk yang berikutnya nanti ada tembang yang udah kita siapkan juga. Satu negara nanti buat Bunda Kini yang request lagunya. Yang mana tadi, Tak Kusangka ya, dari Tati Kadi. Kemudian juga nanti ada Demi Kau dan Si Buah Hati yang nanti juga sudah kita siapkan ya. Untuk lagunya yang saya tunaikan nanti buat yang tadi request, ada dari siapa tadi, Mama Trika. Nah, ini dua tembang sudah kita siapkan juga. Dan untuk yang berikutnya silakan nanti yang mau SMS WA ya. Nah, kembali silakan. Dan berikutnya lagi, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, semangat terus. Mas, request lagunya dari Bruri yang berjudul Jubita. Bertugas Mas Dwi, bahagia selalu. Yuk, kereng ya. Makasih buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Yeah. Terus yang berikutnya lagi, Mas Dwi, ini khusus lagunya Rindiani. Khusus tak dengerke sendiri. Apa ini? Untuk sang mantan nanti aja. Pokoknya buat Mas, terima kasih ye. Ya, makasih juga nih buat Mas Ad. Nah, tapi lagunya yang dulu ya, yang pertama nanti dulu yang kita putar. Untuk lagunya nanti yang pertama dulu ye. Nah, dan sekarang kita hadirkan dulu, kali ini ada Titik Adi yang mana lu, untuk lagu Tak Kusangka. Kemudian juga Demi Kau dan Si Buah Hati buat Mama Trika, lagunya juga segera kita hadirkan. Kita nikmati terus bersama di Simpuan Dikenangan.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Peter Buana, kita lanjut ya. Tadi ada tak kusangka demi keadaan si buah hati, kemudian Ibu Satonka tadi buat mendakini, buat yang tadi juga request ya, Mama Trika, dan juga buat Bapak Emita. Berikutnya nanti buat Mas Kis tadi untuk lagunya ya. Kita hadirkan dan menanti dalam kerinduan yang segera tersaji. Dan sesaat lagi nanti kita jeda sejenak karena bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 13. Setelah itu nanti kita lanjut lagi di Simpan Kenangan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Bertempat di Aula Mezzanine Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Suhasil Nazara hari ini melantik 12 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 Kementerian Keuangan, serta 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK. Pelantikan tersebut, kata Suhasil, merupakan tahap akhir dari proses pengisian jabatan baik melalui mutasi maupun promosi, serta penyempurnaan dari perombakan pejabat di Kementerian Keuangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir, termasuk perombakan ratusan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Penempatan sejumlah pejabat, tambah Suhasil, sudah melalui pembahasan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Suhasil berpesan agar pejabat yang telah dilantik hari ini menjalankan tugasnya dengan profesional dan dapat berpikir strategis sesuai tugas Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN serta memastikan keuangan negara memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Seluruh proses penempatan mutasi dan promosi yang saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja menuntaskan mengerjakan tugas Kementerian Keuangan bagi Indonesia, yang sisi penerimaan, yang sisi pengawasan, yang sisi belanja, yang sisi pembiayaan, semua bekerja sesuai tugasnya masing-masing.
2: Pelantikan kali ini juga mencakup 2 pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai bagian dari penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kementerian Keuangan, yakni pembentukan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat realisasi program cek kesehatan gratis telah mencapai 33,3% dari target yang ditetapkan sebesar 46%. Femi Asti Yovani melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan pihaknya mencatat selama Januari hingga 16 September 2026 realisasi program CKG sudah mencapai 33,3% dari target 46% di tahun 2026. Sehingga saat ini Riau masuk dalam 10 besar nasional untuk pelaksanaan program CKG. Zulkifli menuturkan capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Zulkifli juga optimis target 46% pada tahun 2026 dapat realisasi dengan masih tersedia waktu kurang lebih 3 bulan hingga akhir tahun nanti.
6: 33,3% itu kan akumulasi dari Januari sampai dengan 16 September. Kita kan masih, kalau 31 Desember kan masih lama tuh, masih ada 3 bulan lagi. Target kita kan hanya 46% dari 7,2 juta. Nah, insya Allah optimis kita karena waktu masih tersisa 3 bulan setengah untuk 46% itu bisa tercapai.
5: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dewi, menyambut baik adanya program CKG. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan gratis, maka membantu masyarakat yang selama ini takut memeriksakan kesehatannya secara rutin karena terhalang biaya, tetapi sekarang dapat melakukannya secara gratis.
7: Program cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan adanya program ini, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Adapun kendala beberapa masyarakat pada umumnya, kenapa mereka tidak memeriksakan kesehatan, tidak rutin memeriksakan kesehatan, karena ya mereka takut keluar biaya gitu. Nah, dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, tentunya ini sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat bisa rutin mengecek kesehatannya gitu. Jadi jika ada penyakit, bisa

0: segera diobatin gitu.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Riau akan terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya serta mendeteksi sejak dini risiko penyakit.
2: Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga Surabaya mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
4: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
5: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga Profesor Muhammad Madian mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
6: Saya Erlangga, kita kan arahnya ke depan adalah Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur industry didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
4: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
3: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kelompok wanita tani di Bantul didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan. Aji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jadi luas lahan pekarangan itu kan lebih luas dibanding lahan sawah yang ada. Jadi kami punya
8: upaya memperkuat ketahanan pangan nasional perlu diiringi dengan peningkatan produktivitas pertanian. Di tengah semakin terbatasnya lahan pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Melalui kelompok wanita tani atau KWT, masyarakat didorong untuk memaksimalkan potensi lahan pekarangan dengan menanam berbagai komoditas terutama sayuran. Kondisi tersebut mendorong Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul untuk terus memperkuat peran KWT. Salah satunya melalui temu akbar KWT se-Kabupaten Bantul yang dirangkaikan dengan pemilihan Duta KWT. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan, KWT dibentuk dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Saat ini, sudah ada sekitar 700 KWT di bumi Projo Taman Sari. Pihaknya pun menargetkan jumlahnya terus bertambah sesuai dengan jumlah padukuhan yang ada.
7: Harapan kami nanti kita terbentuk 933 kelompok sesuai dengan jumlah dusun yang ada. Tujuan kami itu bukan menambah pendapatan, tapi mengurangi pengeluaran. Karena kegiatan-kegiatan KWT itu budidaya tanaman sayuran maupun hortikultura itu seperti lombok, seperti tomat maupun terong, itu harapan kami untuk bisa dikonsumsi. Jadi mengurangi biaya dia pengeluaran tiap hari.
8: Sementara itu, Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Bantul Fitri Samsiah mengungkapkan, keberadaan KWT tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, melainkan sebagai wadah pemberdayaan perempuan agar lebih produktif di bidang pertanian. Anggota KWT didorong untuk mengembangkan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang berkualitas dan memiliki daya jual.
9: Jadi, sebagai wanita itu tidak hanya aktivitas di rumah saja, ngurusi dapur, sumur, kasur, tetapi dia berdaya, mempunyai daya kreativitas, mempunyai daya saing, okay? Bergerak di bidang pertanian. Ya, pertama menanam, kemudian setelah itu ada hasil panen kemudian diolah menjadi produk yang mempunyai daya jual yang tinggi.
8: Lebih lanjut, produk olahan dari KWT diharapkan mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, perhatian dari OPD terkait menjadi hal krusial dalam mewujudkan hal tersebut.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami kerusakan, seperti plafon ruang kelas yang perlu diperbaiki. Faiz Rozi melaporkan.
0: Tembok udah pecah-pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah, kelas 5 nggak ada pintunya, kalau hujan bocor.
10: Kondisi bangunan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, Kendal sudah rusak. Dinding tembok banyak yang mengelupas dan keramik lantai ruang-ruang kelas juga banyak yang copot dan retak-retak. Bagian yang rusak lainnya diantaranya beberapa pintu dan jendela, bahkan ada 2 pintu ruang yang sudah lepas. Beberapa plafon Ethernet ruang kelas juga banyak yang copot dan ada 1 kelas yang plafon Ethernetnya lepas semua. Kondisi bangunan sekolah yang rusak membuat kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi tidak nyaman. Apalagi jika hujan, untuk ruang kelas yang bocor cukup berbahaya. Muhammad Azam Arafib dan Rifi Aditya Pratama berharap sekolah tempat dia belajar segera diperbaiki. Pasalnya, kondisi ruang kelas yang rusak menjadikan tidak nyaman untuk belajar.
0: Dari tembok udah pecah-pecah, terus itu berlubang. Terus lantai kelas 1-2 pecah-pecah, kelas 5 nggak ada pintunya, kalau hujan bocor.
11: Terus pengennya gimana nih?
12: Pengennya diperbaikin.
10: Guru SD Negeri 2 Banyu Urip, Siti Asrofa mengatakan sekolahnya terakhir mendapat bantuan renovasi pada tahun 2008. Beberapa tahun kemudian setelah kondisi bangunan sekolah rusak, pihaknya mengajukan bantuan rehab namun hingga saat ini belum ada realisasi.
13: Terakhir dapat renov itu tahun 2008-2009 ya, dengan kondisi yang kelas 5 itu udah nggak ada pintunya, tembok aja sudah pada bolong-bolong. Dari kemarin itu pengusulan tidak pernah ada realisasinya.
10: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Kendal, Yanuar Fatoni mengatakan dari 567 SD yang ada di Kabupaten Kendal, memang kondisinya belum semuanya baik. Untuk itu, pihaknya terus berupaya untuk mengusulkan revitalisasi melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
14: Tahun 2026 ini hanya 60 saja yang mendapatkan revitalisasi, sehingga masih PR kami memang masih banyak.
10: Yanuar mengatakan, untuk perbaikan bangunan sekolah TK dan SMP akan diupayakan melalui APBD Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode Minggu ke-2 September yang didominasi gempa bumi dangkal. Ayurini menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Kejadian gempa bumi magnitudo kecil didominasi bawah 3 magnitudo.
16: Sepanjang periode Minggu ke-2 bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 24 kejadian. Terdapat 4 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 13% dari total kejadian gempa bumi, dan gempa dalam sebanyak 1 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi.
15: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 29 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 24 kejadian gempa bumi kedalaman menengah 4 kejadian, dan 1 kejadian gempa bumi kategori dalam.
16: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 89% atau 26 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 10% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
15: Pada minggu ini didominasi kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 26 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
16: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 12 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Sterilisasi hewan secara massal menjadi strategi dalam pengendalian populasi hewan rabies di Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi melaporkan.
17: Upaya pengendalian rabies di Nusa Tenggara Timur tidak hanya melalui vaksinasi, tetapi juga pengendalian populasi hewan penular rabies atau HPR. Dekan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Dr. Kristina Olilada, mengatakan sterilisasi diperlukan untuk menekan laju pertumbuhan populasi HPR, mengingat vaksinasi memiliki keterbatasan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan World Rabies Day NTT 2026 dan kick-off sterilisasi massal di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Undana Kupang. Dari sekitar 80 hewan yang mendaftar, sebanyak 25 hewan dinyatakan memenuhi syarat untuk menjalani sterilisasi.
18: Sasarannya adalah hewan pembawa rabies itu sendiri, supaya kita bisa mengendalikan populasinya. Begitu, karena kalau misalnya kita hanya mengharapkan vaksin saja, tentunya kan ada keterbatasan dana ya, sehingga kita perlu mengendalikan populasinya agar supaya jumlah pembawa rabiesnya itu ada, bisa kita kendalikan.
17: Sementara itu, COO Jaan Domestic Foundation, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, menegaskan pengendalian rabies membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Ia mengatakan, pengendalian rabies bukan semata-mata upaya memerangi penyakit setelah terjadi, tetapi juga mencegah resiko sebelum penyakit berkembang.
19: Upaya pengendalian rabies ini bukan hanya untuk tetap memerangi penyakit, tapi juga bagaimana caranya menghentikan penyebaran penyakit ini dan mencegah sebelum terjadi penyakit. Dan ini merupakan kegiatan yang harus berjalan sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan. Dan kita semua memiliki tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang ada di sekitar kita mendapatkan perawatan yang baik dan tidak menjadi sumber resiko bagi masyarakat.
17: Melalui kegiatan ini, pengendalian rabies diharapkan tidak hanya menekan kasus penyakit, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung target NTT bebas rabies. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Qatar menyerukan dibentuknya kerangka kerja keamanan regional yang menyatukan negara Teluk dan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, menekankan krisis regional baru-baru ini telah menguji berbagai asumsi mengenai keamanan dan stabilitas, serta menggambarkan krisis tersebut memiliki dampak yang meluas di wilayah tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kita ke kabar dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia, Todo Tua Pasaribu menegaskan pihaknya aktif berkomunikasi dengan Aina Gok dan Dewan Olimpiade Asia atau OCHA untuk mengatasi kendala koordinasi yang sempat terjadi di hari-hari awal pelaksanaan Asian Games 2026 melalui fasilitas Command Center dan tim monitoring evaluasi. Kontingen juga terus memantau dinamika cuaca termasuk isu topan di kawasan Tokyo. Para atlet juga diminta untuk menyerahkan urusan non teknis sepenuhnya kepada official dan fokus untuk bertanding.
2: Berbicara kepada Aina Gok ya, okay, dari apa OCA dan lain-lain, beberapa catatan, dan tuan rumah sendiri pelan-pelan bertahap sudah melakukan juga perbaikan-perbaikan, dan ini memang yang seperti saya sampaikan, memang kondisional di awal-awal mungkin ya terjadi banyak hambatan dan lain-lain ya, tetapi ya kita apa namanya satu persatu sudah bisa terselesaikan. Paling mungkin kondisi keadaan cuaca yang memang kita dapat informasi, yang informasinya itu nanti di tanggal 21 akan ada typhoon, tetapi itu kan di wilayah Tokyo. Ini terus kita monitor, kita punya command center dan teman-teman MONEF kita terus juga memonitor perkembangannya, dan kita terus update, kita melihat situasi perkembangan. Nah, makanya mau kita sampaikan kepada teman-teman atlet, terus fokus, terus kita persiapkan fisik ya, dan juga mental, karena harapannya kesempatan ini sih sebenarnya potensi medali dan juga emas itu bisa lebih banyak kita dapatkan.
1: Dengan penanganan kendala non teknis yang terorganisasi, kontingen Indonesia optimis fokus bertanding para atlet tidak akan terganggu sehingga target prestasi dapat tercapai optimal.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Tindak pundi, Kong?
4: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko anteni suwe. Gane adoh sisan.
1: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
4: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman.
5: Saya ndok.
6: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat.
7: PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi di sajian Simfoni Kenangan. Masih bersama saya Dwi yang masih menemani Anda. Tadi untuk lagu Beautiful Girl ya, buat Mas Adrian yang ada di Pelupo. Ya, untuk lagunya sudah kita hadirkan juga, Suci Dalam Debu. Saya tenangkan tadi buat Pak Rohman dan Bu Rohman. Untuk berikutnya nanti buat Mas Ad ya, gelas-gelas kacanya ini sudah kita siapin nanti ya. Oke, nanti bisa dinikmati. Kemudian juga nanti ada rindu untukmu ya. Saya tenangkan nanti buat Bu Mala yang request lagunya. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? RBS Regen, saluran informasi terkini di Line of Java Man. Simfoni Kenangan, request Endless Love dari Lionel Richie dan Diana Roster untuk Mas Twi. Selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke, makasih. Salam bahagia juga ini buat Pak Mul yang ada di MJ9, yang ada di Mojosongo ya. Oke, untuk lagunya ditunggu nanti, kita bakal hadirkan ya. Dan untuk lagu berikutnya udah siap nih untuk yang tadi request lagunya ya. Di antaranya nanti ada tembang yang bakal kita hadirkan. Ada Rindu Untukmu nanti buat Pemalah, kemudian juga Juwita. Nah, ini nanti satu nekan buat Bu Rohman. Bu Miko ya, yang ada di KDB Rosambi Rejo ya. Untuk lagunya nanti kita hadirkan juga. Sementara kita hadirkan buat Mas Aad dulu ya. Aduh, sampai lupa ini, kita hadirkan dulu ya nih, ada Niati dengan Gelas-Gelas Kaca. Nah, kemudian juga nanti ada untuk yang tadi di request dari Bu Mala, ada Rindu Untukmu. Dua tembang yang siap tersaji dan segera kita nikmati.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut tadi untuk lagu Gelas-Gelas Kaca. Udah kita hadirkan juga Ada Rindu Untukmu yang juga udah kita sajikan ya untuk lagunya. Satu nih kan tadi yang request, nah untuk Mas Aat, kemudian juga buat Bu Mala. Untuk yang berikutnya nanti buat Bu Miko, lagunya dari Bruri yang berjudul apa tadi? Juwita. Nah, ini kita udah siapin ya. Untuk lagunya nanti dari Bruri yang berjudul Juwita yang kita siapkan. Dan untuk yang berikutnya nih kita ini untuk lagunya udah siap nih. Nanti kita bakal hadirkan. Dan untuk yang masih terus ingin bergabung terus bersama ya di 94.7 Buana Asram FM, karena nanti masih banyak teman yang kita hadirkan. Kemudian juga nanti ada tadi Pak Mul lagunya nanti, nah, Endless Love dari Lionel Richie ini udah kita siapin juga. Dan langsung aja nih kita hadirkan untuk lagunya dan yang bisa dinikmati yang pasti terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Yang berwarna dua tembang yang telah tersaji, Juwita dari Bururi buat Bumiko, Endless Love, Lionel Richie ya, yang duet dengan Diana Ross, satu nekat tadi buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Dan sementara untuk selanjutnya kita jeda sejenak karena nanti pukul 14 kita bergabung dengan Persada ID untuk mengikuti Berita Indonesia Live, dan sembari kita menunggu dimulainya acara Berita Indonesia Live untuk bergabung, sementara kita masih hadirkan tembang yang berikut yang pasti untuk semuanya yang masih setia menikmati di suasana siang hari ini, masih di 94,7 Buana SRFM.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Berita Indonesia Live yang merupakan sajian informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Untuk hari ini, Senin 21 September 2026, Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang bersama kerabat kerja siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia, mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini, kita awali dari Wonogiri atau Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di Sdukcapil, Wonogiri ajukan inovasi anak lantip atau anak lahir administratif kependudukan tertib dalam KIPP Pro 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Dias, reporter Radio Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dias, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Dalam rangka mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik perluasan skala replikasi dan orientasi global atau KIPP Pro tematik tahun 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mengusung inovasi anak lantip atau anak lahir administrasi kependudukan tertib karena setiap anak yang lahir berhak memiliki identitas dan tercatat dalam administrasi kependudukan sejak awal kehidupannya. Mengangkat tema pelayanan inklusif pada fase kelahiran dan mendapatkan arahan dan penguatan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri pada Kamis 17 September 2026. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri Herdian mengatakan, anak lantip dirancang untuk memastikan administrasi kependudukan anak dapat dipenuhi secara tertib sejak lahir. Pelayanan tidak hanya diarahkan pada penerbitan dokumen, tetapi juga bagaimana proses tersebut dapat berlangsung secara mudah, terintegrasi, dan semakin dekat dengan masyarakat. Melalui inovasi tersebut, Disdukcapil Wonogiri mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif dan terintegrasi. Dikatakan Herdian, masyarakat tidak hanya semata-mata menjadi pihak yang harus datang mengurus dokumen, tetapi didorong untuk mendapatkan kemudahan melalui sistem pelayanan yang semakin terhubung. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat pelayanan inklusif yang menjadi tema KIPP Pro Tematik 2026. Pelayanan administrasi kependudukan diupayakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas identitas kependudukan tanpa terkecuali. Bagi Disdukcapil Wonogiri, inovasi bukan sekedar upaya mengikuti kompetisi. Lebih dari itu, KIPP Pro menjadi momentum untuk memperkuat praktek pelayanan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat agar

0: dapat dikembangkan, diperluas, dan direplikasi. Pengajuan anak lantip dalam KIPP Pro 2026 sekaligus mempertegas komitmen Disdukcapil Wonogiri dalam membangun pelayanan yang inklusif, mudah, terintegrasi, dan membahagiakan masyarakat. Demikian Sadias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Iya baik, terima kasih Dias, reporter Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mudahkan layanan informasi tata ruang Dinas PUPR PRKP Tuban miliki Sikereta. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yulia, reporter dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yulia, silakan.
2: Informasi mengenai tata ruang menjadi bagian penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam merencanakan kegiatan dan pemanfaatan ruang. Kemudahan memperoleh informasi tersebut turut memberikan kepastian dalam menyusun rencana kegiatan maupun investasi. Untuk menghadirkan akses layanan yang semakin mudah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban menghadirkan Sikereta, Sistem Informasi Keterangan Rencana Kota. Kepala DPUPR PRKP Kabupaten Tuban, Agung Supriyadi.

0: Album ini dikemas melalui rangkaian apel dan penampilan karya Mahabandana Puputan Badung bertajuk Mati Tan Pumut Pejah. Kegiatan berlangsung hikmat dengan mengangkat kembali nilai sejarah dan semangat perjuangan raja serta rakyat Badung dalam menghadapi kolonialisme Belanda pada 1906. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Puputan Badung yang terjadi pada 20 September 1906. Peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung, dalam mempertahankan wilayah dan kehormatan dari tekanan kolonial Belanda. Dalam kesempatan tersebut, mandat dibacakan oleh Pengningsir Puri Denpasar, Ida Cokorde Ngurah Jambe Pemecutan, Dr. Ana Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. Beliau menegaskan peringatan Puputan Badung tidak semata-mata menjadi agenda mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga momentum untuk memahami nilai perjuangan dan pengorbanan raja serta rakyat Badung. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, peringatan Puputan Badung setiap 20 September menjadi momentum untuk mengenang peristiwa heroik rakyat Bali, khususnya Kerajaan Badung, yang berjuang hingga titik darah penghabisan atau puputan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Dia menuturkan peristiwa 20 September 1906 menunjukkan semangat perjuangan rakyat Bali yang dipimpin Raja Badung I Gusti Ngurah Made Agung dalam mempertahankan tanah kelahiran. Menurutnya, nilai-nilai kepahlawanan dan semangat perjuangan tersebut penting diwariskan kepada generasi muda sebagai bahan refleksi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan 120 tahun Puputan Badung ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat terhadap sejarah perjuangan serta menumbuhkan semangat menjaga persatuan, nilai kebangsaan, dan jati diri budaya Bali di tengah perkembangan zaman. Saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, baik, terima kasih Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Ya, pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra

0: Lamando Kalimantan Tengah, Praja Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknang Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita awali di sesi kedua Persada ID Talks. Dorong transparansi APBD 2026, Pemkab Tegal dan KPID Jawa Tengah tegaskan peran strategis lembaga penyiaran lokal. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Ya, pendengar, terima kasih untuk semangatnya tetap di sini di 99.3 Selawi FM, lebih dari radio. Seperti yang sudah disampaikan dari kemarin bahwa pagi ini akan ada sesuatu yang luar biasa. Untuk pendengar dan juga pemirsa Selawi FM di Kabupaten Tegal, luwih apik, maju dan tangguh, yang ada di Jateng Gumbergutnya Wiji dengan semangat ngopenilan kelakoni yang di Indonesia dari bentangan barat ke timur, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan halo yang di seluruh dunia tanpa batas. Karena Selawi FM hadir pula di aplikasi digital yang sedang menyimak via aplikasi Klik Radio, Noise, Radio Garden, ataupun live streaming di website selawifm.id. Spesial sekali hadir di ruang dengar pendengar kolaborasi apik antara LPPL Radio Selawi FM, Diskominfo Kabupaten Tegal, dan PPID Kabupaten Tegal, mempersembahkan talk show eksklusif dengan tema yang sangat krusial bagi kemajuan daerah kita, telatah Kabupaten Tegal tercinta. Transparansi APBD Kabupaten Tegal 2026, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Dan selama satu jam ke depan kita akan membedah bagaimana sih komitmen Pemkab Tegal dalam mengelola anggaran secara transparan, bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang luar biasa, talk show pagi ini akan diawali dengan opening speech dari Ibu Intan Nur Laili Esos selaku komisioner KPID Jawa Tengah, dan nanti di penghujung acara akan ditutup dengan closing speech oleh Bapak Indra Ashoka Mahendrayana SEMH selaku Ketua Komisi Informasi Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Dan tidak kalah penting, di studio kita juga sudah hadir dengan jajaran narasumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Tegal yang siap mengupas tuntas tema kita hari ini. Sebelumnya kita mencoba untuk menyapa Bu Intan Nur Laili Esos. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Mbak Mary.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, iya. Alhamdulillah, luar biasa.
2: Iya, dan ini spesial sekali nih Bu Intan bisa hadir di tengah-tengah kami untuk bisa memberikan sambutan dan juga pengarahan, ya kan, untuk upaya harapan dari KPID Jawa Tengah, lembaga penyiaran di Jawa Tengah, dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Demikian dalam opening speech. Silahkan Bu Intan, kita siap untuk mendengarkan.
3: Baik, terima kasih Mbak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat untuk semua yang hadir dan menyimak talk show pagi hari ini. Matur nuwun juga saya berikan apresiasi atas terselenggaranya talk show ini. Senang sekali ketika ikhtiar baik kita yang kita lakukan mendapatkan sambutan positif dari pihak-pihak terkait. Dan tentunya hal ini memberikan optimisme terwujudnya cita-cita yang kita inginkan bersama untuk kebaikan bersama. Yang terkait dengan tema yang kita bahas kali ini, dalam upaya untuk penguatan keterbukaan informasi publik di daerah, saat ini KPID Jawa Tengah sedang menjalankan beberapa upaya konkret ya untuk mewujudkan itu. Yang pertama tentunya yang melandasi dari tugas ini juga kita beberapa waktu yang lalu menjalin kerjasama secara formal dengan Komisi Informasi Jawa Tengah. Pada awal Agustus kemarin, KPID dan KI Jawa Tengah duduk di satu meja untuk penandatanganan nota kesepahaman dan implementasi agreement sebagai landasan dari kerjasama kami. Pada saat itu, kedua lembaga kami sepakat gitu ya, akan menerapkan MONEF secara kolaboratif dalam penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2026 dan Anugerah Penyiaran KPID Jatim 2026. Dan model kolaborasi ini akan diintegrasikan dalam indikator penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik melalui self-assessment questionnaire ya, tahap kedua yang tentunya ini sedang berjalan gitu ya. Khusus ini untuk klaster pemerintah kabupaten atau pemerintah kota gitu. Pada forum kemarin juga menyepakati ada tiga unsur penilaian yang masuk di situ. Yang pertama tentang komitmen kebijakan dan regulasi, kemudian dukungan serta kualitas anggaran APBD tentunya begitu ya, dan keterbukaan informasi serta pelayanan publik. Sehingga kita harapkan kualitas kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga penyiaran lokal ini turut mempengaruhi ini indeks kualitas keterbukaan informasi publik pemerintah daerah itu sendiri. Nah, Mbak Mary dan para Bapak Ibu semuanya, lebih lanjut nih terkait dengan kerjasama ini, kami sampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama ya dalam penyelenggaraan pemerintah yang transparan tentunya, yang akuntabel dan juga partisipatif. Kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di situ sudah ditegaskan gitu ya bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk layanan publik sekaligus pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Nah, di sisi yang lain, kita berbicara tentang lembaga penyiaran lokal, baik radio maupun televisi, memiliki fungsi yang sangat strategis. Ia bukan sekedar sebagai media informasi saja, melainkan ada media hiburan gitu ya, media edukasi, termasuk juga sarana kontrol sosial. Dan sekaligus yang perlu untuk terus dijaga gitu ya, adalah ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. KPID Jawa Tengah gitu ya, sebagai lembaga negara independen yang setiap hari ini kita bertugas untuk menyelenggarakan penyelenggaraan penyiaran di daerah gitu ya. Kita memandang perlu penguatan sinergi antara badan publik dan dalam hal ini pemerintah daerah tentunya begitu, dan lembaga penyiaran lokal melalui integrasi indikator kerjasama dan kolaborasi OPD dengan lembaga penyiaran lokal. Selain itu, yang paling penting juga nih, lembaga penyiaran juga tetap harus menjaga kualitas dan akurasi konten informasi publiknya.
2: Jeh, matur nuwun. Terima kasih, demikian tadi Ibu Intan Nurlely Estos, komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas opening speech-nya. Dan pendengar, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Intan tadi mengenai keterbukaan informasi, Mary Hani berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar, Pangdam 12 Tanjung Pura dan Bupati Ketapang perkuat penanganan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan oleh Wilia Susanti, reporter dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wilia Susanti, silakan.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Pangdam 12 Tanjung Pura bersama Bupati Ketapang hadir di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Jumat 18 September 2026, memastikan penanganan karhutla berjalan optimal di Kabupaten Ketapang, menyalurkan air bersih siap minum langsung konsumsi melalui fasilitas reverse osmosis atau RO dari Mabes TNI Angkatan Darat untuk warga terdampak kemarau. penanganan tidak hanya pemadaman api, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melibatkan Irdam 12 TPR dan Dim 1203 Ketapang, Kapolres Ketapang, Pemda, Relawan Peduli Api, dan unsur terkait mengedepankan gotong royong. Pangdam 12 Tanjung Pura juga menginstruksikan untuk masyarakat jangan membuka lahan dengan api, jangan membakar sampah, dan membuang puntung rokok sembarangan. Segera lapor jika ada titik api. Karhutla adalah masalah bersama, menjaga lingkungan dan membantu sesama harus berjalan beriringan demi Ketapang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekarang kita menuju ke Magetan, Jawa Timur. Duta Jenderal Kabupaten Magetan tahun 2026 menjadi salah satu upaya untuk hadirkan figur remaja yang inspiratif. Selengkapnya akan disampaikan oleh Wina, reporter dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan.
5: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembangunan bangsa. Pada masa remaja, pembentukan karakter dan pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masa depan. Karena itu, remaja perlu dibekali dengan pengetahuan, nilai-nilai positif, serta kemampuan merencanakan kehidupan secara matang. Dan dari Dinas PPKB, PP dan PA menggelar acara Grand Final Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan tahun 2026 di Pendopo Surya Graha, Sabtu 19 September 2026, Kepala PPKB, PP dan PA Sukartini dalam sambutannya menyampaikan di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, program Generasi Berencana atau Genre hadir sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas remaja khususnya dalam merencanakan pendidikan, karir, kesehatan, dan kehidupan berkeluarga. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan 2026 menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan figur remaja yang inspiratif, berkarakter dan mampu menjadi motivator serta penggerak bagi teman sebaya dalam menyebarluaskan nilai-nilai positif genre. Grand Final Pemilihan Duta Genre Kabupaten Magetan 2026 dengan tema Character Begins Where Values Flourish. Karakter dimulai dari nilai-nilai tumbuh dan berkembang sehingga dapat diartikan bahwa karakter seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan berawal dari nilai-nilai yang baik ditanamkan, dihidupi, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Daerah Magetan Weli Kristanto juga mengatakan, pemuda adalah kekuatan penting bagi masa depan daerah dan bangsa. Remaja harus mampu menjadi pribadi yang memiliki tujuan, berani mengambil peran, mampu berpikir kritis, serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Wina, reporter dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kita menuju ke Kabupaten Tangerang, Banten. Pimpin upacara peringatan Harhubnas 2026, Bupati Tangerang tandaskan keselamatan transportasi bukan sekedar formalitas. Selengkapnya akan disampaikan oleh Andri, reporter dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Andri, silakan.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Meysyar Rashid memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Kabupaten Tangerang di lapangan Raden Arya Yuda Negara. Dalam amanat Menteri Perhubungan yang dibacakannya, Bupati menegaskan pentingnya menjadikan keselamatan transportasi sebagai budaya nyata di lapangan, bukan sekedar formalitas administrasi semata. Mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju, peringatan Harhubnas ini menekankan pentingnya konektivitas transportasi yang aman dan lancar untuk mendukung ekonomi, distribusi pangan, hingga akses masyarakat ke sekolah dan fasilitas kesehatan. Bupati Meysyar Rashid juga menyoroti pentingnya transformasi digital agar pengawasan transportasi semakin transparan dan sistem logistik berjalan lebih tertib. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Jainuddin menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dinas Perhubungan tidak hanya fokus pada pengaturan lalu lintas, tetapi juga memastikan rasa aman, nyaman, dan kepastian layanan bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan pengawasan lapangan. Rangkaian acara ini juga diwarnai dengan penyerahan simbolis SK kenaikan pangkat bagi 496 pegawai, SK pensiun untuk 33 pegawai yang memasuki purna bakti, serta peluncuran resmi logo hari jadi Kabupaten Tangerang ke-394 yang bertajuk Terus Bergerak Semakin Berdampak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, baik, terima kasih Andri, reporter dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, pendengar LPPL Indonesia, dan masih di Berita Indonesia Live hari ini, dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, pendengar LPPL Indonesia, kita awali sesi 3 Berita Indonesia Live dari laporan khusus Dapur Redaksi BI Live. Guna menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS perkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Silakan.
7: Negara Republik Indonesia Presiden RI Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Hal ini dikatakan Prabowo dalam pidato KTT BRICS ke-18 di New Delhi, India pada Minggu. Mengutip BPM Sekretaris Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan bahwa tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS dan Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat dapat menjadi modal pembangunan, mulai dari mineral kritis dan logam, tanah jarang, sumber energi terbarukan untuk teknologi bersih, hingga hutan yang penting bagi kehidupan dunia. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South juga menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, baik, terima kasih Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Gorontalo. Terbaik 1 layanan kesehatan, pemerintah Provinsi Gorontalo terima bonus 2 miliar rupiah dari Kemendagri. Selengkapnya akan disampaikan oleh Adrian Sabi, reporter Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Adrian Sabi, silakan.
8: Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 BATS 2 Regional Sulawesi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Detikkom di Makassar, Jumat 18 September 2026, Pemprov Gorontalo sukses meraih peringkat 1 untuk kategori akses dan kualitas layanan kesehatan. Trofi penghargaan bergengsi tersebut diterima secara langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Keberhasilan ini juga disertai dengan perolehan bonus sebesar 2 miliar rupiah. Ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 ini diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong investasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Terdapat 4 kategori utama yang dinilai dalam ajang tersebut, yakni pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses dan kualitas layanan kesehatan, akses terhadap layanan pendidikan, serta implementasi program 3 juta rumah. Berdasarkan hasil penilaian, Pemprov Gorontalo menjadi terbaik pertama, kemudian disusul Pemprov Sulawesi Tenggara di peringkat kedua yang dinilai unggul dalam berbagai indikator. Capaian tersebut mencakup penyediaan akses layanan kesehatan, perluasan kepesertaan jaminan kesehatan nasional atau JKN, ketersediaan sanitasi layak, pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standar, hingga suksesnya pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Usai menerima penghargaan tersebut, Gubernur Gusner menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh kepala daerah seprovinsi Gorontalo bersama jajaran tenaga kesehatan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Saya Adrian Sabi, sampai jumpa.
1: Ya baik, terima kasih Adrian Sabi dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo. Sekarang kita menuju ke Sumatera Barat. Pimpin Apel Siaga Bencana 2026, Bupati Sijunjung tekankan pentingnya mitigasi dan sinergi lintas sektor. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yelmi Rustam, reporter Langsekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam, silakan.
9: Terima kasih. Baik, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar apel siaga gelar pasukan kesiapsiagaan penanganan bencana tahun 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, persis di depan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung pada Selasa 15 September 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam mencegah dampak buruk serta meminimalisir risiko kerusakan yang lebih besar akibat potensi bencana alam. Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sijunjung, Dr. Beni Dwifa Yuswir, SSTP MSI, yang mengawali kegiatan dengan melakukan pemeriksaan pasukan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda. Sebanyak 160 personil gabungan dikerahkan, mulai dari TNI, Polri, OPD terkait, KPHL, PLN, Telkom, PDAM, Basnas, Tagana, hingga Kelompok Siaga Bencana KSB Muaro. Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, pimpinan BUMN-BUMD, serta organisasi seperti PWI dan PMI. Kehadiran lintas elemen tersebut menunjukkan sinergi yang kuat antara jajaran pemerintahan, aparat keamanan, lembaga sosial, dan relawan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Sijunjung. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sijunjung, Doni Novrizon SHMM, melaporkan bahwa apel siaga ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan Pemda dalam menghadapi ancaman bencana, termasuk memberikan rasa aman dari potensi kabut asap. Selain itu, kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya langkah mitigasi secara meluas. Dalam arahannya, Bupati Beni Dwifa Yuswir menekankan pentingnya kewaspadaan tinggi terhadap ancaman bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Beliau juga mengimbau seluruh instansi untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar penanganan serta antisipasi bencana di lapangan dapat berjalan lebih optimal, terpadu, dan responsif dalam keselamatan warga. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Langsekmani Sijunjung melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Yelmi Rustam, reporter Langsekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berikan santunan uang tunai kepada 108 korban selamat KM Virgo Transport 8. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Budi Rahman, reporter Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Budi Rahman, silakan.
10: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memberikan bantuan pribadi masing-masing sebesar 5 juta rupiah kepada korban selamat tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Bantuan itu diserahkan langsung Gubernur Muhyiddin saat menjenguk para korban di salah satu hotel di Banjarmasin. Muhyiddin mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu kebutuhan kepulangan para korban ke daerah masing-masing, di mana bantuan itu merupakan inisiatif dari uang pribadi gubernur. Menurutnya, bantuan diberikan karena sebagian korban kemungkinan ingin segera kembali ke daerah asal setelah menjalani masa pemulihan di Banjarmasin. Muhyiddin memperkirakan bantuan 5 juta rupiah per orang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat, sementara sisanya untuk biaya perjalanan menuju rumah masing-masing. Namun dari pendataan terhadap korban selamat, terdapat sejumlah korban yang memiliki tujuan kepulangan cukup jauh, di antaranya ke wilayah Sumatera dan Flores hingga Nusa Tenggara Timur. Untuk korban dengan tujuan tersebut, Gubernur Muhyiddin memberikan tambahan biaya tiket sesuai kebutuhan dan rute perjalanan yang harus ditempuh. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Budi Rahman, reporter Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Maraknya kelalaian manusia, 3 kebakaran lahan terjadi beruntun di Kabupaten Tegal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ica Anasya, reporter Radio Sarwi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ica Anasya, silakan.
11: Baik, terima kasih Aldo. Maraknya aktivitas pembakaran liar memicu rentetan kebakaran di Kabupaten Tegal. Dalam kurun waktu 2 hari Jumat 18 September 2026 hingga Sabtu 19 September 2026, 3 titik kebakaran lahan dilaporkan melanda lokasi terpisah di wilayah Balapulang, Adiwerna, dan Selawi. Kepala Satpol PP Kabupaten Tegal Agus Sukoco melalui Kasih Pemadaman dan Penyelamatan Nawawi mengkonfirmasi seluruh rangkaian insiden tersebut diduga kuat akibat kelalaian manusia. Kebakaran pertama melanda kawasan Bukit Celirit di Jalan Raya Yomaniguchi, Kecamatan Balapulang, Jumat 18 September 2026 sore. Laporan diterima pukul 16.14 waktu Indonesia Barat dan satu unit armada pos damkar Selawi diterjunkan. Penanganan yang terkendala medan curam berhasil dipadamkan pukul 18.07 waktu Indonesia Barat. Pada Jumat malam sekitar pukul 23.10 waktu Indonesia Barat, api kembali membakar lahan kosong di Desa Ujung Rusi, Kecamatan Adiwerna. Tepat di samping SMKN 2 Adiwerna, kebakaran dipicu dari pembakaran sampah liar yang menjalar ke vegetasi sekitarnya. Sebelum akhirnya dijinakan petugas, pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Insiden ketiga terjadi pada Sabtu 19 September 2026, pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, di Desa Tembok Lor, tepat di depan kawasan perhutani Kabupaten Tegal. Tanaman liar dan alang-alang yang mengering ludes terbakar sebelum berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh pos damkar Selawi pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Meski seluruh insiden tersebut tidak menelan korban jiwa, Damkar Kabupaten Tegal mengingatkan warga agar tidak membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, terutama di tengah kondisi vegetasi yang mengering dan angin kencang. Demikian saya Ica Nasya, LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Jawa Tengah. Ya, pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Saya Aldo Herlambang beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barido dari 94,7 Buana SRFM di gelaran edisi hari ini Senin 21 September 2026. Ada saya Dewi dan juga ada adik-adik yang kali ini lagi PKL di studio. Nah, silakan perkenalkan diri sekaligus menyapa Mitra Buana. Silakan dari yang pertama.
1: Halo Sobat Buana, balik lagi bareng saya Haikal
2: dan saya Bella.
1: Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian lagi baik-baik saja ya. Jangan kemana-mana dulu temani kita hari ini, karena masih ada banyak tips dan hiburan seru yang bakal nemenin kalian.
0: Nah, ini ada adik-adik Haikal sama Bella ya, yang menemani suasana sore Mitra Buana di gelaran Buana Barindo kali ini ya. Dan tadi telah kita nikmati satu tebang pembuka dari Mahalini, Kisah Sempurna untuk lagunya. Dan untuk yang berikutnya, ini juga nanti ada beberapa yang mau disampaikan ini nih. Silakan Bila, ada apa yang kira-kira yang mau disampaikan ke Amin Mitra Buana.
2: Tips berteman di era digital. Mitra Buana, di zaman sekarang,

0: Berteman gak harus selalu langsung bertemu. Lewat media sosial dan berbagai platform digital, kita bisa mengenal banyak orang dari berbagai daerah. Tapi, tetap perlu hati-hati ya, jaga sopan santun saat berkomunikasi. Jangan mudah percaya kepada orang yang baru dikenal di dunia maya. Dan hindari membagikan data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, password, atau informasi penting lainnya. Ingat, punya banyak teman itu menyenangkan, tapi keamanan dan kenyamanan diri itu tetap utama. Jadi, yuk berteman dengan bijak, baik di dunia nyata maupun di dunia digital.
1: Nah, betul ya, seperti apa disampaikan dari Bella tadi, kita harus hati-hati. Jangan sampai hal-hal yang privasi ini jangan sampai di, karena kita nggak tahu. Nah, ya, misalnya minta bertemanan atau gimana. Nah, lebih baik jangan langsung percaya ataupun yang jangan mudah terpengaruh apa yang disampaikan. Mungkin kalau kita pernah pertemanan dengan teman yang di sosial media ya. Oke, ya ini ada yang mau gabung di sini. Saya terima dulu nih ya. Ada siapa ini? Silakan, selamat sore, Buana Barindo.
2: Selamat sore, Buana Barindo.
1: Selamat sore, Mas Is. Gimana kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Awet semua oleh pembukti pacu dengan dalam sakit rasa keluarga. Insya Allah pindah dengan sehat selamat biar saya berbuat apa. Begitu juga dengan Mbak Bella Haikal.
1: Mbak Bella juga ada Haikal.
2: Kemudian semangat tanpa batas pokoknya.
1: Iya, ini lagi semangat-semangatnya dong.
2: Banyak teman, banyak masalah. Banyak teman pas ada masalah.
1: Oke.
2: Kirim-kirim salam. Lagunya dulu, Mas.
1: Apa ini lagu yang Madura ke sini?
2: Lagunya dari Arif, biasa Arif.
1: Hah?
2: Dari Arif.
1: Arif.
2: Nah.
1: Apa lagunya?
2: Rembulan Malam.
1: Rembulan Malam. Bukan dangdut ya ini ya, tapi yang pop.
2: Jangan-jangan kita malam, nanti malam itu.
1: Oke, okay, itu. Kirim salamnya buat siapa ini?
2: Buat Mas Bri, Mbak Bret dan Mas Hekal, Mbak Bri, terus Mbak Bundari, Bundari ini, Bundari Nasari, Bundari Siko, Bundari Gun, terus Mbak Isri, Bundari, Bundari Suki, Bundari Pajar, Bundari Nona, terus Bundari Nakali, Mbak Akal,
1: Mbak
2: Pajar, itu loh ya. Apa lagi terpakai
1: bu? Oh gitu.
2: Mbak Putri, Mbak Tri, yang dikabu, Bapak Eminta, Andri, Mas Rodi, Mas Yuda, Semara, Bapak Batigul, terus Pak Mo, Pak Aswa, buat Mbak Adi, Mbak Tugu, terus buat Mbak Ani dan Nanti, semua yang dan mulai
1: tepi
2: jajar buat Mas Brahma Kumbara,
1: Mas Aat. Lagi dengerin nggak ini Mas Aat ini?
2: Mas Aat sebab ini
1: gimana? Oh gitu. Terus siapa lagi ini?
2: Terus Mbak Bias, Mbak Lesya, Mbak Jalia, Terus yang Mas Yas, sebelah saya Mas. Kan gak tau bilang, aku gak cilipet gitu Mas.
1: Oh gitu.
2: Pas masak diri, itu lah yuk. Kabar report mulai Mas. Buat di diri, boleh masak. Buat semuanya aja, sama sesuai. Tak cilipet lagi ya.
1: Oh iya?
2: Gereng.
1: Yuk, gereng. Makasih ya buat Mas Is yang ada di Mojo ya, untuk lagunya ditunggu. Mungkin ada yang lain telepon tadi, terus yang mungkin requestnya lewat WA ada siapa ini, silakan Bila dibaca.
0: Dari Mas Heri, selamat sore Radio Buana Asri SM. Request lagu.
1: Pelan-pelan aja bacanya, pelan-pelan.
0: Request lagu Harley.
1: Jangan dikejar.
0: In Hawaii dari Katy Perry. Matur thank you.
1: Oke. Apa lagunya tadi?
0: Harley in Hawaii.
1: Oke. Untuk Mas Heri ya, yang ada di Seragen atau di mana, pokoknya udah gabung di sini. Baik, kita hadirkan dulu untuk lagu yang kali ini yang di request dari Mas Is dulu ya. Ada Rembulan Malam, kita nikmati terus bersama di Buana Barindo.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana, kita kembali lanjut masih di Buana Barindo ya. Untuk lagu yang tadi kita hadirkan udah tersaji saat pendekan ya. Kita turunkan tadi bermas S. Oke. Ayo silakan Haikal, mungkin apa yang mau disampaikan, enggak boleh ngantuk ya, silakan.
1: Tips manfaat makan pisang rebus yang bantu turunkan kadar gula darah. Mitra Buana, meskipun banyak dikonsumsi oleh banyak masyarakat Indonesia, apakah Anda salah satu yang tahu manfaat pisang rebus bagi kesehatan? Pisang adalah salah satu buah yang mudah ditemukan dan dinikmati dengan beragam cara. Bisa langsung dimakan, digoreng, dan bahkan merebusnya. Dimakan langsung dan digoreng adalah cara umum yang banyak disukai untuk mengonsumsi pisang. Padahal pisang rebus pun juga bermanfaat loh. Melansir The Times of India, menurut para ahli gizi, merebus pisang meningkatkan ketersediaan nutrisinya. Panas dari proses perebusan membantu mencegah dinding sel pisang serta membuat vitamin, mineral, dan antioksidannya lebih mudah diserap oleh tubuh. Merebus juga meningkatkan kandungan pati dalam pisang yang dapat menjadi sumber energi yang tahan lama. Bukan cuma itu, masih ada manfaat lain dari pisang rebus yang sayang jika dilewati begitu saja. Selain itu, juga dapat menjaga kadar kolesterol. Salah satu manfaat utama makan pisang rebus dalam mendorong adalah mendorong Anda untuk memilih pisang hijau yang kurang matang dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Ini termasuk mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah.
0: Oke ya, itu tadi yang disampaikan sama Haikal. Namanya apa tadi? Buah pisang.
1: Buah pisang rebus.
0: Buah pisang. Nah, pisang ternyata kalau bisa dibilang ini buah multitalenta karena banyak manfaat sekali. Kita bisa konsumsi langsung, itu juga bermanfaat karena kadar vitaminnya luar biasa. Selain itu pisang, nah, juga bisa dibuat makanan bervariasi. Selain direbus tadi juga bisa dibuat keripik. Nah, tadi juga disampaikan buat apa tuh? Pisang goreng. Nah, pokoknya berbagai makanan yang disajikan bisa ya diambil dari pisang yang nanti diolah di berbagai aneka makanan ya. Oke, berikutnya ini tadi ada yang masuk ya. Line WA silakan Bella. Dari siapa aja nih dibaca dulu?
2: Dari Mbak Ani. Halo Barindo, mau diputerin seandainya takdir bisa diulang. Salamnya untuk Mas Is, makasih senggolannya. Lalu dari Bumiko, assalamualaikum Mas Dwi. Salam kenal buat Mas Haikal dan Mbak Bella. Metugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Bumiko minta lagu Malik, Kita Bikin Romantis. Buat Mas Is, makasih senggolannya.
0: Oke ya. Dari Bumiko untuk lagunya tadi, dari siapa tadi? Malik ya, kita ya, Malik. Bikin Romantis. Tapi kalau yang dari Mbak Nik tadi apa lagunya?
2: Seandainya takdir bisa diulang.
0: Seandainya takdir bisa diulang ya, dari albumnya siapa tadi? Oh gitu, pokoknya lagunya itu ya. Ya udah nanti kita cariin dulu. Nah, dan berikutnya kita langsung hadirkan dulu aja ya untuk lagu berikut yang tadi di-request sama Mas Heri. Yang dari siapa itu lagunya? Untuk yang di-request kayaknya nggak mau muncul. Kita cariin. Yang penting yang nyanyi sama. Katy dari siapa
2: Pri.
0: Tadi?
2: Dari Katy Perry.
0: Nah, kita hadirkan lagunya lain, tapi yang nyanyi sama. Nah, yang mudah-mudahan juga berkenan ya. Kita hadirkan dulu dan kita nikmati.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Buana. Masih terus bersama di Buana Barindo, masih ada Sadri, juga ada adik-adik yang PKL ya, ada Bila, kemudian ada Haikal. Nah, dan kita masih terus bersama di Buana Barindo kali ini. Tadi untuk lagu yang kita hadirkan, kita aturkan tadi buat Mas Heri. Mohon maaf kalau lagunya lain ya, tapi yang nyanyi sama ini. Nah, mudah-mudahan juga berkenan ya. Terus yang berikutnya lagi, silakan untuk yang mau disampaikan apa lagi nih buat Haikal atau Bella ya. Oke.
1: Tips remaja produktif tanpa harus selalu sibuk. Mitra Buana, menjadi remaja produktif bukan berarti harus sibuk sepanjang hari. Produktif itu bukan tentang seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi seberapa bermanfaat waktu yang kita gunakan. Belajar, membantu orang tua, berolahraga, membaca buku, atau mengembangkan hobi juga merupakan kegiatan produktif. Bahkan, beristirahat dengan cukup juga penting agar tubuh kita dan pikiran tetap siap menjalani aktivitas. Jadi, jangan merasa harus selalu sibuk hanya supaya terlihat produktif. Atur waktu dengan bijak, melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan tetap memberikan waktu untuk diri sendiri. Karena hidup bukan berlomba-lomba untuk siapa yang paling sibuk, tapi bagaimana kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya.
0: Oke ya. Jadi yang disampaikan tadi apa ini? Kegiatan tentang apa tadi?
1: Remaja produktif tanpa harus selalu sibuk.
0: Nah, yang produktif sibuk boleh, tapi kan kita lihat situasi kondisi, sesibuk apapun yang mungkin dilakukan, yang pasti harus bermanfaat. Seperti kita sibuk untuk menyibukkan diri, belajar gak apa-apa, tapi ya harus ada keterbatasan waktu ya. Misalnya sore hari kita menyempatkan bersibuk ria untuk membaca buku-buku pelajaran ya, ataupun juga kesibukan mengikuti kegiatan di lain akademis ya. Misalnya kesibukan untuk dengan hobi ya, yang berkaitan dengan hobi, mungkin meluangkan waktu untuk misalnya olahraga, ataupun yang jelas itu nanti juga bermanfaat, ataupun juga mungkin punya hobi lain, misalnya suka menulis, suka apa ya, menciptakan diri ya, membuat artikel apapun, itu kan bermanfaat. Nah, oke, untuk yang berikutnya mungkin ada lagi yang udah gabung di sini lain WA ada, nggak ada. Oke, silakan Haikal berikutnya.
2: Tips waktu yang tidak dianjurkan untuk mengonsumsi buah-buahan. Mitra Buana, buah merupakan salah satu makanan sehat karena kaya vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Banyak orang yang menjadikan buah sebagai cemilan maupun pelengkap menu sehat. Namun, tahukah Anda kalau mengonsumsi buah juga perlu memperhatikan waktu? Meskipun menyehatkan, makan buah pada waktu yang kurang tepat bisa berakibat buruk untuk tubuh, seperti perut kembung, gangguan pencernaan, hingga lonjakan gula darah pada kondisi tertentu. Lalu, kapan saja waktu yang sebaiknya dihindari untuk makan buah? Berikut yang tidak dianjurkan untuk mengonsumsi buah adalah sebelum tidur. Dilansir dari Times of India, mengonsumsi buah sesaat sebelum tidur tidak dianjurkan karena kandungan gula alami yang terdapat dalam tubuh dapat meningkatkan kadar gula darah. Jika tetap ingin mengonsumsi buah sebelum tidur, para ahli menganjurkan untuk mengonsumsinya 2-3 jam sebelum tidur untuk memastikan buah telah tercerna dengan baik sehingga tidur tidak terganggu.

0: Metro Bonus, seandainya takdir bisa diulang, membawa kita ke 40 menit bergesernya dari pukul 15 dan kita masih terus bersama di Buana Barindo ya, masih ada Sadwi ya, juga ada siapa ya? Ada Bella. Kemudian
1: Mas Haikal.
0: Haikal yang masih siap menemani hingga nanti kelar pukul 16 ya, atau jam 4 sore. Oke, mungkin ada yang masuk lain WA, silakan dibaca ada siapa ya.
1: Assalamualaikum, selamat sore Mas Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat bertugas dari Mas Joko Suprianto dari Ditanon.
0: Oh Mas Joko Suprianto, gimana kabar? Sehat selalu Mas Joko.
1: Mau kirim salam buat Mbak Hevi, Bu Safti, Mas Putut Tata Kueswoyo, Bu Ros, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Dek Alia, dan minta lagu plat Ben Mendua Ini Spesial Mbak Hevi. Yuk greng. Wassalamualaikum Mas Joko.
0: Waalaikumsalam ya. Untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, makasih sudah bergabung di sini untuk lagunya nanti dari plat band yang berjudul Mendua. Oke, ada lagi dari siapa? Silakan.
1: Enggak ada.
0: Oke ya, sambil nunggu nih nanti ya, kita siapkan lagunya, mungkin juga ada yang mau disampaikan lagi. Silakan. Ada siap Haikal ya. Oke.
1: Kasihat minum air lemon dan jus tomat.
0: Oh iya.
1: Lebih ampuh turunkan kolesterol tinggi. Mitra Buana, minum air lemon bantu kontrol kolesterol tinggi. Lemon adalah buah dengan rasa asam yang khas dan memiliki aroma segar. Buah ini berasal dari keluarga tumbuhan berbunga Rutasia. Nama ilmiahnya adalah Citrus lemon. Christine Mixtas, dokter ahli gizi dari web.com, memaparkan lemon mengandung sekitar 35 mg vitamin C, jumlah yang mencakup lebih dari separuh kebutuhan harian. Vitamin C adalah antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan mengontrol kadar kolesterol. Kolesterol adalah zat menyerupai lilin yang digunakan tubuh untuk membentuk sel dan hormon. Ada dua jenis kolesterol yang berbeda, yakni Higgs Density Lipoprotein dan Low Density Lipoprotein. HDL adalah jenis kolesterol baik yang bermanfaat untuk tubuh. Sebaliknya, LDL adalah jenis kolesterol jahat. Penting untuk menurunkan kadarnya untuk membantu meningkatkan kesehatan. Maka dari itu, minum air lemon dan jus tomat merupakan alternatif minuman terbaik untuk menurunkan kolesterol. Sudah, Pak.
0: Oke, makasih buat Haikal. Dan oke, ini kayaknya untuk lagu yang di request sudah siap. Mungkin ada yang mau gabung lagi sekalian dibaca. Oke.
2: Ada dari.
0: Dari siapa ini?
2: Mbak.
0: Dari siapa?
2: Wardah.
0: Mbak Wardah. Selamat sore Mbak Biar ya.
2: Okay. Assalamualaikum. Sore Mas Dwi, Mas Haikal, Mbak Bella. Kawasan streaming hadir. Request lagu Satu Dalam Cinta dari Thomas Arya.
0: Oh ya. Terus salamnya buat siapa ini?
2: Foto Elsa Pitaloka. Jeh Mas, salamnya buat Mas Is saja. Terima kasih.
0: Oke, makasih juga ya. Untuk Mbak Wer yang udah gabung di sini ya, yang dengerin live streaming ya, yang ada di Hong Kong Bukan Selamat Sore. Dan sekarang kita hadirkan dulu untuk lagu yang di request tadi Bu Miko, ada Bikin Kita Romantis, kemudian juga Mas Joko Mendua, kita hadirkan untuk tembak.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Peter Bona, kita telah hadirkan tembang yang tadi kita bikin romantis buat Miko, kemudian juga dari Platpen mendua buat Mas Joko Supriyanto yang tadi request lagunya ya. Dan kembali kita masih bersama di Buana Barindo, dan untuk berikutnya nih, kalau nanti ya Bella sama Eka sampai jam 16, mungkin ada yang mau dibacain lagi ya kira-kira. Oke, baik kalau itu silakan nanti bisa pamitan dulu sama Minta Buana semuanya. Oke, silakan kamu berdua.
1: Oke Sobat Buana, Bella dan Haikal pamit dulu ya. Makasih udah nemenin kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di Buana. See you.
0: Oke, makasih untuk Bella juga Haikal yang sudah bergabung di sini. Dan baik Putra Buana, kita masih terus bersama. Sementara saya kembali sendirian di sini. Dan siap menemani hingga nanti kelar pukul 17 di Buana Barindo. Dan kembali kita siapkan lagi untuk yang kali ini masih setia menikmati Buana Barindo. Dan kali ini ada tembang yang bakal kita hadirkan, Lupakan Cinta dari Rosa.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Ya Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih barengan saya Dwi di sini yang masih setia menemani suasana sore Anda ya. Oke. Dan untuk lagu yang tadi terasci kita

lanjutkan. Berikutnya nanti ada siapa lagi nih ya. Jadi Mas Aat request lagunya. Sorry Mas, lagunya dari pas band kesepian kita, tolong diputar Mas Dwi. Thank you. Oke, makasih ya juga buat Mas Aat untuk lagunya nanti dari pas band kesepian kita. Ditunggu nanti kita bakal hadirkan untuk lagunya ya. Oke. Selamat sore Mas Dwi dari Budakun, request lagunya Cinta Tanpa Memiliki. Salam buat Mas Is, Mas Kis, Bunda Rahman, Mbak Wer. Makasih buat Mas Dwi. Oke, makasih juga nih buat Budakun yang udah gabung juga di sini, dan selamat sore.

Dan kita siapkan untuk lagu dari Mas Ben ya, kesepian kita, untuk Mas At yang nge-request lagunya, dan juga buat yang masih terus setia menikmati dan menyimak persembahan ini di Buana Barindo dari tema koleksi dari Mas Ben yang segera tersaji dan bisa dinikmati, buat Mas At dan buat semua yang masih setia menikmati

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok syaratnya, punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah! Ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Walah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Ya, Mitra Buana, dua tembang telah kita hadirkan untuk Mas A tadi, untuk lagunya dari Pas Band Kesepian Kita. Juga buat Mbak WR tadi ya, Cinta Tanpa Memiliki, yang juga udah kita hadirkan, untuk lagunya juga udah tersaji. Berikutnya saya buka kembali untuk yang udah gabung di sini. Silakan, ada siapa ini? Oke. Selamat sore buat Mas Dwi. Selamat sore juga. Ini kalau masih ada waktunya, tolong dong diputarkan lagunya Merayu Tuhan dari Kangen Band. Terkirim salamnya buat semua tanpa kecuali. Matur nuwun buat Mas Dwi dari Bunda Yasman. Oke, makasih juga buat Bunda Yasman yang udah bergabung di sini di sore hari ini di Buana Barindo untuk lagunya yang di request dari Kangen Band, Merayu Tuhan, segera tersaji.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajak daerah Sragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo. Nah, tadi buat Bunda Yasmin menurut lagunya udah kita hadirkan ya. Dan untuk yang berikutnya kita kembali siapkan lagu yang dibatalkan tersaji ya. Nah. Oke, tadi untuk lagu yang udah kita hadirkan, yang mana untuk lagunya? Kalau tadi Satu Dalam Cinta, tadi untuk lagunya udah kita hadirkan. Kemudian juga Cinta dari Kangen Band Merayu Tuhan, tadi buat Bunda Yasman juga udah kita hadirkan ya. Tadi yang baru saja berlalu ada tembang dari Ada Band. Terus yang berikutnya lagi, yang tadi lagunya Cinta Tanpa Memiliki, tadi saya tunjukkan ya. Untuk yang request lagunya tadi buat Bunda Kun juga udah kita hadirkan ya. Terus Satu Dalam Cinta buat Mbak Wet juga udah kita hadirkan. Terus yang berikutnya kita kembali siapkan lagu yang kali ini bakal kita hadirkan ya. Dan silakan untuk nanti yang mau bergabung ya, langsung WA lagi. Nah, mumpung masih ada waktu, beberapa tembang kita masih bisa hadirkan dan kita sajikan buat yang sampai saat ini masih terus setia menikmati dan menyimak di gelaran Buana Barindo yang kita hadirkan hingga nanti kelar pukul 17 ya. Oke. Baiklah, kita kembali siapkan kali ini lagu yang bakal tersaji buat semuanya saja nih ya, yang masih terus setia menikmati di kesempatan kali ini masih di Buana Barindo.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Ya, Metro Buana Senja di sudut kota. Dan terakhir ada Petra Siombing istimewa sekaligus menutup jumpa kita di Buana Putri di Buana Barindo ya, di kesempatan sore hari ini. Sekaligus saya di segera undur diri. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yo kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar Pekan Olahraga dan Seni, Porseni, bagi guru taman kanak-kanak se-Kabupaten Sragen.

0: masuk dalam mengembangkan alat pembelajaran yang bermanfaat dan inspiratif bagi anak-anak di sekolah. Dengan demikian, kemampuan dan kreativitas guru dapat terus berkembang dan diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dalam Porseni tahun ini, terdapat 6 cabang lomba, yakni tari kreasi baru, MTHI, menyanyi duet, digital, finger painting, serta bercerita dengan alat peraga. Sebanyak 66 peserta mengikuti rangkaian perlombaan tersebut. Ditambahkan, Porseni merupakan agenda tahunan yang sekaligus menjadi sarana untuk mempersiapkan guru-guru TK Kabupaten Sragen menghadapi Porseni di tingkat provinsi hingga nasional. Diharapkan, kegiatan Porseni tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam mendidik anak-anak di sekolah. Melalui kegiatan tersebut, para guru TK di Kabupaten Sragen diharapkan semakin kreatif, profesional, dan bersemangat menciptakan pembelajaran yang bermakna, sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
1: Lomba Porseni tingkat kabupaten 20 kecamatan, ada yang mewakili perkawadan dan juga kita mengadakan ini dengan tujuan yaitu mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan kompetensi serta menjadi ajang ekspresi sportivitas bagi guru taman kanak-kanak. Yang intinya bahwa guru itu harus memang dirangsang. Dengan adanya lomba-lomba seperti ini, itu merangsang guru juga untuk memperlihatkan kemampuannya, baik di seni maupun agama, lomba MTQ, digital, itu banyak sekali. Lomba hari ini yaitu ada 6, yang pertama adalah tari kreasi baru, yang kedua adalah finger painting, MTQ, digital, kemudian ada permainan alat yang bercerita dengan alat dan menyanyi duet. Dengan jumlah peserta lomba hari ini adalah 66.
2: Dari antusias guru-guru sendiri, Bu, dalam mengikuti kegiatan ini seperti apa?
1: Alhamdulillah mereka semangatnya luar biasa dan ternyata di tampilannya juga luar biasa bagi semua. Karena mereka sudah pilihan-pilihan dari kecamatannya masing-masing. Nah, harapan saya dengan adanya lomba-lomba ini menambah semangat guru-guru bahwa kita itu bisa mengembangkan kemampuan kita itu bukan dari sekolah saja, tapi kita bisa mengepakkan sayap kita dengan adanya lomba-lomba. Betul-betul kita itu kalau lomba itu menguji kemampuan guru itu sejauh mana, seperti itu. Yang penting harus tampil berani maju, berani bergerak dan menggerakkan semuanya. Karena siapapun guru yang hebat itu bisa merangsang menjadi motivasi anak-anak juga.
3: Memasuki penghujung September 2026, jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen diingatkan untuk segera melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja selama tahun berjalan. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Sragen, Dr. Andes Joko Suratno, saat memimpin apel pagi, Senin 21 September 2026, di halaman kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam arahannya disampaikan bahwa seiring dengan akan dimulainya triwulan keempat atau periode terakhir tahun 2026, masa akhir tahun menjadi momentum untuk mengevaluasi pencapaian target, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Selain melakukan evaluasi, jajaran juga diminta segera menyelesaikan berbagai target yang telah ditetapkan. Tidak hanya target kinerja, persiapan pertanggungjawaban juga menjadi perhatian. Pertanggungjawaban tersebut mencakup pertanggungjawaban material maupun formal sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dan tanggung jawab sebagai ASN maupun pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Diharapkan seluruh tugas dan target yang masih harus diselesaikan dapat dituntaskan dalam waktu yang tersedia sehingga seluruh jajaran dapat melewati tahun 2026 dengan baik. Dengan semangat menyelesaikan tugas hingga akhir tahun, seluruh jajaran diharapkan dapat terus memberikan pengabdian terbaik dalam menjalankan amanah sebagai ASN.
4: Saya mengingatkan, sekarang kita memasuki fase akhir dari perjalanan satu tahun 2026. Karena ini merupakan minggu akhir bulan September, berarti kita akan segera memasuki triwulan keempat tahun 2026. Kami ingatkan, mari kita evaluasi bersama, evaluasi masing-masing, target kinerja, baik kinerja.

0: individu maupun kinerja organisasi kita yang belum tercapai. Di masa-masa akhir, di triwulan terakhir adalah masa-masanya untuk kita mencukupi apa yang sudah ditargetkan dan juga tentunya persiap baik pertanggung jawab material maupun pertanggung jawab formal. Karena kita melaksanakan tugas tanggung jawab formal merupakan bagian dari tanggung jawab material yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini mau bisa kita lanjutkan, akhirnya kita bisa melalui tahun 2026 dengan baik, melalui tahun 2026 dengan selamat tanpa kurang suatu apa.
1: Peringatan Milad ke-45 Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Sragen tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan perjalanan madrasah, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala MAN 1 Sragen, Windrati, menjelaskan rangkaian Milad tahun ini dikemas melalui beragam kegiatan yang mencakup bidang prestasi, kesehatan, literasi, keagamaan, hingga kepedulian sosial. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan agenda diantaranya lomba lari, jalan sehat, bakti sosial, seminar literasi, pengajian, serta pemilihan duta madrasah. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari kepedulian sosial adalah penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan. MAN 1 Sragen menyalurkan sebanyak 10 tangki air bersih ke Desa Banyu Urip, Kecamatan Jenar, yang kemudian didistribusikan di 7 titik. Dikatakan, pemilihan lokasi penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil survei di sejumlah wilayah. Dari hasil tersebut, Desa Banyu Urip diketahui mengalami kondisi kekeringan yang cukup parah dibandingkan beberapa wilayah lainnya. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut menjadi bentuk kepedulian keluarga besar MAN 1 Sragen terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial. Tidak hanya bantuan air bersih, kegiatan bakti sosial juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang melibatkan dokter dari kalangan alumni MAN 1 Sragen. Selain itu, disalurkan pula 90 paket sembako serta pakaian pantas pakai kepada masyarakat. Melalui rangkaian Milad ke-45 tersebut, MAN 1 Sragen berupaya menjadikan momentum peringatan sebagai kegiatan yang tidak hanya memperkuat prestasi dan kebersamaan warga madrasah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.
2: Pada Milad MA Negeri 1 Sragen yang ke-45 ini, salah satu kegiatan kami yang tadi dibuka oleh beliau Bapak Wakil Bupati, yang pertama adanya gerak jalan atau jalan sehat, kemudian yang kedua bakti sosial. Salah satunya adalah serah terima ataupun penyaluran air bersih ke daerah Jenar, yaitu Banyu Urip, kemudian kita berikan kepada 7 titik lokasi di daerah Banyu Urip ini. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan dan sudah berjalan, 10 tangki kita salurkan ke daerah Jenar. Kenapa milihnya di Banyu Urip? Ini berdasarkan hasil survei kami bahwa di Banyu Urip ini salah satu wilayah ataupun daerah yang kekeringan air di antara dari sekian daerah yang kekeringan air. Maka kita ambil di Banyu Urip. Kemudian Jenar itu sudah yang kedua kalinya untuk kita. Ini alhamdulillah juga masyarakat yang kita berikan itu menerima dengan antusias. Selain air bersih, kita ada beberapa. Kemudian yang kedua, pemeriksaan gratis oleh dokter alumni-alumni dari MA Negeri 1 Sragen. Kemudian sembako, 90 paket sembako, kemudian baju pantas pakai. Dengan adanya bakti sosial, salah satu kegiatan dari sekian rangkaian untuk Milad MA Negeri 1 Sragen, kita berharap kepada anak-anak kita bisa untuk berbagi kepada sesama. Salah satunya kita contohkan dari MA Negeri 1 Sragen dengan cara berbagi yang telah saya sampaikan tadi. Sehingga ini akan bermakna bagi anak-anak kita, mudah-mudahan tertanam dalam diri anak-anak kita bahwa berbagi itu sangat penting dan berbagi itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Sehingga anak-anak kita nanti seandainya sudah keluar ataupun lulus dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen, mereka bisa melanjutkan sepak terjang atau hal-hal kebaikan seperti ini di masa yang akan datang.
3: Antusiasme masyarakat Kabupaten Sragen terhadap olahraga bola voli terus meningkat. Bahkan, perkembangan olahraga bola voli di Kabupaten Sragen terus menunjukkan tren positif. Ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Sragen, Suparno SH mengatakan, olahraga bola voli kini semakin digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya generasi muda, tetapi juga masyarakat usia lebih tua turut memberikan dukungan dan semangat kepada para atlet muda. Menurutnya, antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya turnamen bola voli yang digelar di tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan. Bahkan, hingga saat ini, masih banyak turnamen lokal yang berlangsung di wilayah Sragen. Lebih lanjut dijelaskan, PBVSI Kabupaten Sragen membuka ruang bagi pelaksanaan turnamen lokal. Namun, untuk turnamen terbuka berskala besar, PBVSI melakukan pembatasan. Hal tersebut dilakukan agar pembinaan atlet muda dan pencarian bibit-bibit potensial dapat menjadi perhatian utama. Dalam upaya menjaring atlet muda berbakat, PBVSI Kabupaten Sragen melakukan monitoring secara langsung di berbagai pertandingan. Selain melalui turnamen, PBVSI juga menjalin komunikasi dengan pihak sekolah, khususnya para guru olahraga. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai potensi atlet muda, sekaligus memperkuat pembinaan bola voli sejak usia sekolah. PBVSI Kabupaten Sragen berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, ditambah dukungan sekolah, klub, dan masyarakat, dapat melahirkan atlet-atlet muda potensial yang mampu membawa nama Sragen di tingkat provinsi hingga nasional.
4: Melihat bagaimana perkembangan olahraga voli di Kabupaten Sragen, ini memang cukup luar biasa, Mbak. Alhamdulillah. Perkembangan olahraga bola voli ini di Sragen digemari tidak hanya pada lapisan generasi muda semuanya. Justru juga para generasi tua yang menjadikan penyemangat untuk anak-anak muda luar biasa. Dalam hal ini saya melihat secara langsung di lapangan itu betul-betul masyarakat itu sangat antusias. Dalam turnamen memperingati hari 17 Agustus kemarin sampai saat ini masih dibuka dan masih dilakukan turnamen-turnamen itu baik di tingkat desa, tingkat kelurahan, bahkan tingkat kecamatan. Itu sangat luar biasa. Dan saya itu inginnya melihat bibit-bibit generasi muda yang berbakat tentang voli yang ada di Kabupaten Sragen. Pertama, saya melakukan sebuah monitoring dan tentu informasi-informasi itu langsung nyampe di PBVSI dan sehingga bisa melihat dalam suatu bentuk yang dekat baik di sekolahan maupun di turnamen-turnamen. Jadi ketika turnamen itu saya meminta pada teman-teman PBVSI untuk terjun sekalian monitor dan monitoring dalam langkah-langkah mencari bibit-bibit unggul.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.

0: Apa kabar, selamat sore mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini, edisi hari Senin, lembar ke-21 untuk bulan September 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam, kita bersama di Kala Kusplus kangen lagu Kusplus. Teman-teman dari Kusplus spesial untuk Anda, menemani aktivitas sore Anda ya. Silakan yang mau ikut bergabung bisa menemani Rara. Line phone, SMS, dan juga line WhatsApp Rara buka untuk Anda. Line phone 890799 untuk line phone-nya 890799. Sementara SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan line WhatsApp di 082-133-950-947. Sama, tiga-tiganya untuk Anda sampai di jam 7 malam ya. Anda juga bisa menyimak Kala Kusplus kangen lagu Kusplus hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu dari Kusplus, silakan yang mau ikut bergabung ditunggu sama Rara. Line phone, SMS, WhatsApp bisa dimanfaatkan untuk request lagu-lagu Kusplus kesayangan Anda atau hanya untuk berkirim-kirim sapa. Yang ada di line phone, silakan yang mau ikut bergabung 890799 Rara buka. Oh, udah. Terputus ya, bisa dicoba lagi, silakan untuk menelpon 890799. Ada siapa kali ini yang mungkin bergabung? Boleh, selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Cantik.
1: Apa kabar Mbak Rara?
0: Alhamdulillah, sehat. Kak Ros, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik dan sehat juga.
1: Sakit Mbak Rara.
0: Gimana?
1: Tangannya sakit yang kanan.
0: Oh, kenapa?
1: Itu kejatuhan ember ada airnya.
0: Oh, kok bisa?
1: Itu gagangnya patah.
0: Oh gitu. Ah, besok lagi hati-hati ya Kak Ros ya. Tapi nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, cuma kecukemeng gitu.
0: Karena ada airnya ya. Kalau ember kosong mah kayaknya enteng-enteng aja gitu ya.
1: Enteng aja,
0: geseng-geseng Mbak Rara. Waduh, moga-moga cepat sembuh ya.
1: Terima kasih doanya Mbak Rara.
0: Amin.
1: Gimana cuaca di Seragen?
0: Panas, luar biasa. Betul, di sini tuh gerah, panas dari tadi siang tuh panas banget gitu.
1: Iya, betul sekali. Ini pintu jendela masih melongo semua.
0: Berarti sama ya, rata ya semuanya ya.
1: Tapi enggak berani minum yang dingin-dingin.
0: Iya, aku tadi tuh juga gitu ya. Karena panas banget gitu. Ini wah, ini es teh enak banget nih aku gitu kan. Aduh, tapi gimana ya? Kemarin tuh baru batuk tuh Rara kan.
1: Iya.
0: Takut kalau nanti kambuh lagi. Aku kan kalau batuk sama pilek lama soalnya Kak Ros.
1: Iya Mbak Rara. Ini juga ada pelepek-pelepek dikit.
0: Nah kan, lagi musimnya gini ya.
1: Tapi minumnya air anget terus.
0: Betul-betul, itu yang paling ini ya.
1: Iya, gak berani yang sama madu Mbak Rara.
0: Oh.
1: Air anget dikasih madu.
0: Oh bisa ya, Rara malah sakit tuh kalau gitu. Malah ini.
1: Iya.
0: Rara nggak bisa kena madu, nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak kayak tenggorokan tuh jadi tambah iritasi, tambah sakit gitu.
1: Tambah serak gitu.
0: Betul, tambah serak gitu. Kalau Rara sih ya, kalau yang lain mungkin cocok ya, tapi kalau Rara nggak bisa tuh kena madu.
1: Kalau Kak Ros itu bangun tidur habis itu minumnya madu pahit 1 sendok.
0: Oh gitu ya.
1: Itu harus. Terus nanti ada herbal juga itu yang kasus stamina. Produksinya pitutur luhur itu gak jaga-jaga aja gitu. Ya pengennya sehat terus.
0: Amin.
1: Kerja kadang sampai malam.
0: Iya, harus ada dopingannya ya.
1: Terus apa itu? Pikirannya belum serkenal.
0: Oh iya betul.
1: Gitu. Nah, ini nanti. 40 hari Mbak. Iya jadi deh. Capek gitu. Pikiran capek, badan capek semuanya.
0: Luar dalam capek ya.
1: Iya, rindu ini.
0: Boleh.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo silahkan buat siapa.
1: Salam yang pertama buat Mbak Rara dulu.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu, bahagia,
0: amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin. Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih Kak Ros.
1: Terus ada lagi Mbak Nana di Cante, Bunda Gundi Bongo, Bunda Natali di Pangkir, Bunda Kini, ada Bunda Surati, Bunda Yasna, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Fatima, Bunda Liz, Bunda Ngati, ada lagi Mbak WR, Mbak Martini, Kak Roto, Pak RT, Mas Roni di Tangerang, Mas Dia di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan, Mbak Larasati di Geningan, Mbak Widanise, Bapak Emita, ada lagi Pak Yantas di Gemolong, Pak Eko di Gondang, Pak Joko Suprianto di Tanon, Pak Disarbini, terus ada sahabatku yang di Mantingan Ngawi, Mas Andri Setiawan, yang Timbul, ada yang Pono, ada lagi Mbak Putri,
0: Mbak Putri.
1: Anik Jatiganya, ya ada Mbak WR, Mbak Martin, ada Bunda Dik Nona Adilia beserta Dik Nonanya juga. Selamat istirahat untuk semua kru Buana Asri yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Salam sehat bahagia.
0: Amin.
1: Terima kasih waktu.
0: Kembali kasih Kak Ros.
1: Salah kata minta maaf
0: nggih. Oke, sama-sama Kak Ros.
1: Rindunya ditunggu sambil.
0: Boleh.
1: Ini duduk-duduk depan pintu semua epol kayak pengen mandi lagi gitu.
0: Mandi lagi ya.
1: Iya. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Rana. Kembali kasih. Waalaikumsalam. Yugreng. Terima kasih dari Boyolali ada Kak Ros yang sudah ikut bergabung. Nanti lagunya bisa ditunggu ya Kak Ros ya. Nanti urutan pertama nih untuk rindu requestnya Kak Ros. Biasanya paling suka di versi Melayunya. Yang mau ikut bergabung lagi silahkan 890799. Ada siapa kali ini? Rara terima. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Sore.
0: Iya.
2: Gimana kamu? Kok enggak ada ya di sini ya?
0: Oh, di mana ya? Kok enggak ada ya? Aku di hatimu. Ma, apa kabar, Ma?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja aku.
0: Aduh. Wah, ini pulang lagi?
2: Iya, iyalah. Masa enggak pulang. Ya pengen buka di rumah gitu loh aku, Pi.
0: Oh gitu ya. Kemarin habis dari sini, balik lagi ke sono, ini ke sini lagi.
2: Nah, kemarin kan pulang jalan-jalan. Sekarang pulang saudara punya kerja.
0: Oh gitu ya. Waduh, akhirnya ketemu lagi. Aku ke sana kapan-kapan.
2: Ya juga kapan-kapan kok ada.
0: Aku mau cari mie ayam sama mau cari es degan.
2: Oh, enggak kesini.
0: Mbak Putri, Mbak Putri, kemudian ada apa namanya Bunda Suradi, Bunda Natalia. Ayo kita serbu.
2: Terbuka loh pintunya Mbak.
0: Terbuka pintunya. Padahal kemarin ketutupan loh.
2: Ya sekali-kali tak tutup gitu.
0: Oh, gitu ya.
2: Biar pada gak datang gitu.
0: Ditentu biar gak ngabar.
2: Sekarang tak buka lagi.
0: Dibuka lagi. Silahkan
2: datang.
0: Waduh.
2: Ada nasi kucing loh Mbak di sini.
0: Apa ya?
2: Ya iyalah.
0: Wah, sekucing-kucingnya.
2: Tapi kalau pulang mampir ke sini.
0: Pulang malam nanti mah. Aku pulang jam 8. Masih ada beberapa pekerjaan. Mungkin pulang baru jam 9 atau jam 10 ini nanti.
2: Oh begitu.
0: Iya iya. Sampai malam ini nanti kerjaan belum kelar.
2: Padahal baru cuak dasar kilo ini sego kucingnya.
0: Lah iya toh. Waduh sego kucing.
2: Boleh nanti kalau mampir ya kalau
0: sak kucing-kucingnya ada gitu. Wah iya ya. Acaranya kapan sih Ma?
2: Eh?
0: Acaranya kapan? Sampai
2: udah kemarin.
0: Oh udah kemarin. Loh, pulang lagi?
2: Pulangnya? Aku belum tahu ya, kalau tiketnya datang ya kembali, kalau nggak datang dekem di rumah aja.
0: Semoga dekem di rumah aja.
2: dirimu kok seneng toh kalau aku ditemui di rumah.
0: Seneng kan nanti tiap kali bisa ada waktu mampir ke tempatnya mama kan.
2: Ya makanya itu mumpung sudah ada di rumah, cepat-cepat lo datang.
0: Siap. Cepatlah kemari nak.
2: Cepatlah kemari. Oi, oi. Ayo Mbak Putri, Mbak Natali.
0: Udah Suradi juga ayo.
2: Siapa yang mau boleh kok ikutan aja lah.
0: Rame-rame kita seru-seruan di sana gitu ya.
2: Waduh. Iya. Tak tunggu pokoknya ya. Nanti boleh, besok boleh.
0: Diagendakan, siap.
2: Kalau besok cuma ada degannya aja kalau besok.
0: Oh gitu.
2: Nah, katanya kemarin beli degan.
0: Oh iya, yes, degan. Aku dapat dua.
2: Ya alhamdulillah.
0: Waduh.
2: Itu masih banyak yang belum mau tuh. Tumben ini sampai sore lari banget itu Pak Lia tuh.
0: Oh gitu. Ah iya. Seger soalnya mah.
2: Apalagi ada esnya juga.
0: Nah kan. Aduh. Jadi pengen kan.
2: Samping kanan ada es teh. Samping kiri ada es degan.
0: Terus
2: malamnya sego kucing.
0: Wah. Gorengan ada, molen ada.
2: Molen ada, gorengan ada.
0: Komplit pokoknya.
2: Tahu kupat kalau buka ya ada.
0: Oh iya, kemarin sekarang tutup ya.
2: Kemarin aku mau beli tutup.
0: Lah iya toh, kemarin juga tutup ya. Kita agenda pertama kan kita mau tahu kupat tuh. Akhirnya dapat mie ayam.
2: Besok boleh kalau pas lewat boleh mie ayam.
0: Iya iya. Wah, dipasin pokoknya pas makan siang gitu.
2: Ya kira-kira jam segitulah Mbak.
0: Kayak kemarin ya.
2: Melepas kangen gitu loh.
0: Becil.
2: Pupung-pupungnya pulang.
0: Nah kan. Terus dirampok.
2: Mbak El pulang dirampok. Kalau ada boleh. Tapi ya maaf kalau gak ada ya.
0: Tapi selalu ada.
2: Ya mudah-mudahan amin.
0: Luar biasa pokoknya mama ini. Amin amin amin.
2: Pokoknya
0: lancar semuanya. Amin. Selalu sehat, selalu semangat, happy selalu buat mamaku tersayang.
2: Kemarin gini tuh Mbak.
0: Gimana? Tapi, gimana?
2: Lah wong koncone aku kok marah karo mbokku.
0: Mbak geliknya protes.
2: Protes.
0: Betul betul. Jarang ketemu
2: sekali,
0: soalnya.
2: Sendiri gitu loh, biar gak protes yang boe.
0: Aku tuh sama Mbak Klik malah jarang ketemu loh, Mah. Betul. Terakhir ketemu itu waktu itu kapan ya? Waktu ada acara apa ya sama teman dari Mojo. Itu dulu. Tapi udah lama banget. Waktu itu Mbak Klik mau lanjut kuliah itu loh, Mah.
2: Oh, itu.
0: Itu.
2: Alhamdulillah sekarang
0: sudah selesai kan. Tapi kan udah lama banget tuh berarti.
2: Ya tinggal mainnya sekali.
0: Nah, waktu itu
2: walaupun gitu ya, di rumah betul, bangga betul. Kalau gak ada nomor ya datang aja ke rumah sakit.
0: Jangan
2: sakit.
0: Ke rumah sakit dolan.
2: Ya, jumpa ya boleh aja.
0: Nah. Wah, repot terus
2: yang
0: nih ya. Insya Allah nanti pas main ke situ aja nanti ditelepon gitu ya.
2: Suruh datang. Ya.
0: Malah kemarin puterane ya itu ya yang di itu ya mampir itu ambil apa tuh selang apa itu.
2: Puterane. Itu yang kedua, yang pertama di Morowali.
0: Oh iya. Aduh, anaknya malah enggak jarang-jarang ketemu malah mamai.
2: Kontone karo anake kok mboke malah sing
0: ditolani.
2: Ya enggak apa-apa. Lain kali ketemu gitu.
0: Iya.
2: Aku dikasih lagu apa ya Mbak ini ya?
0: Monggo ngersake apa nih Mah?
2: Apa ya? Nusantara aja ya.
0: Oh, Nusantara? Boleh.
2: Salamnya buat semuanya aja yang mendengarkan mati yang. Udah mau malam kok
0: masih. Udah mau maghrib.
2: Matore, mat petang gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat terlalu.
0: Amin.
2: Gitu aja ya, tak tunggu lagunya ya Mbak.
0: Boleh.
2: Makasih.
0: Kembali kasih Mbak.
2: Yuk
0: greng. Dari Teguhan, Idea Mama Trika yang baru saja ikut bergabung. Waduh, terima kasih mamaku sayang. Iya, iya, aku temennya anaknya yang pertama, putrinya Mama Trika. Tapi malah jarang ketemu. Ketemunya sama mamahnya. Becil. Maafkan daku ya Mbak Kli ya. Mbak Glia dulu teman SD. Kemudian Dek Kiwin ya Mah ya, yang kedua ya. Dek Kiwin itu adik kelas. Kalau Dek Kenik jauh lagi di belakangnya lagi. Aduh luar biasa. Sehat selalu mamaku sayang. Pokoknya tetap semangat, jangan lupa bahagia. Luar biasa. Ini selalu dirampok sama Rara kalau pas pulang ke Seragen. Nusantara ya Mah, boleh ditunggu dulu, disiapin sama Rara nih, bisa disimak untuk tembangnya. Sementara untuk hari ini azan Maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 menit. Untuk hari ini, azan Maghrib wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 menit. Baik mitra Buana dan pendengar, untuk sementara landphone SMS WhatsApp-nya Rara tutup dulu sebentar ya. Bersama-sama kita nantikan kumandang azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya. Lagu request Anda Rara siapkan. Untuk tadi ada Kak Ros di Boyolali untuk Mama Trika. Mohon bersabar dulu, lagunya nanti selepas kumandang azan Maghrib yang akan dikumandangkan sesaat lagi. Telepon SMS WhatsApp juga nanti masih akan Rara buka untuk Anda. Setelah ini nanti selepas azan Maghrib, giliran yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp. Yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp untuk Rara di Kala Kusplus Kangen Lagu Kusplus, mohon sabar. Selepas azan Maghrib nanti akan Rara bacakan satu persatu. Lagu-lagu juga akan Rara siapkan juga di sini ya. Karena kebersamaan kita masih lanjut sampai di jam 19. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen akan mengumandangkan azan Maghrib untuk daerah Seragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: FM.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun, hadiahe pratanggung-tanggung, mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase, makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Arep neng endi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: kangen lagu-lagu Gusle.
1: Gusle. 94.7 Wenasri FM.

Terima kasih yang dengerin, masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Lanjut lagi di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus ya. Dan tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali Rara buka handphone SMS WhatsApp untuk Anda. Dan tadi selepas azan maghrib, Rara punya rindu itu untuk Karos yang ada di Boyolali. Dilanjut sama Nusantara. Semoga betul ya Nusantara yang ini yang di request dari Bunda Mama Trika. Mah, tadi itu Nusantara, terus kemudian ada Nusantara 1 ya. Kayaknya Nusantara bukan yang itu deh yang di request Bunda sama Mama, tapi yang Nusantara 1. Betulkah yang itu? Kalau betul alhamdulillah ya, tapi kalau enggak nanti Rara ganti deh lagunya. Nusantaranya yang mana? Soalnya Nusantaranya banyak banget di sini ya. Terima kasih Mas, ingat selalu untuk Mama Trika yang ada di Teguhan. Lanphone SMS WhatsApp kembali Rara buka untuk Anda. Kali ini sesinya line SMS WhatsApp ya, yang sudah bergabung di line SMS WhatsAppnya Rara buka. Ada, oh apa kabar nih untuk Bu Retno, Bu Kosmas apa kabar? Sore Mbak Rara cantik, minta manis dan sayang ya. Makasih, sama-sama. Ini Bunda lagi sampai mana ini Bunda? Perjalanan dari Wonogiri ya. Dari Wonogiri sampai ke Sragen nih, ada Bu Retno Kosmas yang sudah ikut bergabung. Semoga selalu sehat ya Bunda, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia, salam hormat untuk Bapak juga. Lagunya Manis dan Sayang boleh disiapkan sama Rara nih. Sudah sampai mana nih perjalanannya nih untuk Bu Retno Kosmas?

manis dan sayang sudah ada di list, nanti bisa disimak untuk Bu Retno Kosmas. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Kemudian di belakangnya ada Bunda Sugi yang ada di sini Sragen nih kayaknya ya, betul. Selamat sore Mbak Rara, requestnya mengapa ya? Terima kasih dari saya nih Ibu Sugi di sini Sragen. Terima kasih untuk Bunda Sugi yang ada di sini Sragen. Nanti mengapanya bisa ditunggu, disiapkan juga. Mohon bersabar dulu ya Bunda. Ini nanti Rara akan hadirkan tembangnya. Oh, sampai di terminal lama. Terima kasih ya, sama-sama Bunda. Titi DJ ya Bunda. Wah, terminal lama dekat rumah tuh Bunda. Nanti kalau mau mampir boleh, rumahnya Rara. Daerah-daerah situ. Sehat-sehat ya Bunda. Ini selalu tiap hari nih jalan-jalan dari Sragen ke Wonogiri, Wonogiri ke Sragen lagi. Semangat terus. Wah, salut sama Bunda Retno Kosmas, luar biasa. Kemudian dari eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Dari Bapak Emita di Bumati Masaran minta lagunya Kemana-Kemana. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng, yugreng juga, terima kasih. Sehat selalu ya eyang. Salam buat Uti, salam buat di Afnan, salam buat di Emitanya juga. Untuk lagunya bisa ditunggu, disiapkan sama Rara. Papanya Dikris juga apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mbak. Lagunya Nasib diputrin ya Mbak? Boleh. Dari Bapak Ekenes, terima kasih. Sama-sama. Untuk Bapaknya Dikenes, salam buat Mamahnya Dikenes. Salam buat Dikenesnya juga ya. Lagunya juga sama nih, diantrikan dulu sama Rara. Pak Yon yang ada di Gemolong juga apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara Anggita dari Gemolong, The Land of Java Man. Bagus. Lagunya Yoben ya Mbak ya. Salamnya buat Eyang Sarbini, Eyang Ponosto Cipto, Pak RT Membo, ada juga Bunda Gun, Bunda Ros di Klego Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Ninuk, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, Bunda Yasman, Mama Catur, Mbak Martina Strawberry, Mas Diar di Jaten, Mas Roni di Tangerang, Mas Andi Setiawan, Mbah Timbul di Mantingan Ngawi, ada Pak Sabarno di Solo Utara, Cak Roto di Mojosongo, Bapak Emita di Bumati Masaran, Mas Yanto Penggung, ada Mas Bagas Kliwir di Selo Boyolali, dan semua monitor Buana Asli Sragen di mana saja berada Mbak Rara. Selamat bertugas. Saya selalu dari Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng. Yugreng juga, terima kasih untuk Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong. Sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Laris manis Tanjung Kimpul untuk usaha plastiknya Pak Ian di Pasar Gemolong. Nanti lagunya juga sama ya.

diantrikan satu persatu. Terima kasih yang sudah menemani di line SMS dan juga line WhatsApp. Lagu kali ini adalah Punya Manis dan Sayang, spesial untuk Bunda Retno Kosmas yang tadi sudah ikut bergabung. Titi DJ Bunda, mau gak silakan tembangnya? Tetap semangat ya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Mengapa yang baru saja Rara hadirkan? Ini buat siapa tadi? Ayo tunjuk jari, siapa coba? Ada Bunda Sugi di sini Sragen. Apa kabar Bunda? Sehat selalu untuk Bunda Sugi. Semoga betul ya Bunda. Itu yang di request. Mengapa saudara hadirkan? Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan petang menuju malam hari ini. Masih di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Silakan yang mau ikut bergabung ya. Ditunggu sama Rara. Telepon SMS WhatsApp sampai di jam 7 malam. Len telepon silakan 890799. Boleh. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Jalan Oktober.
0: Bagus.
1: Siapa ini kalau boleh cepat? Ayo.
0: Siapa ya?
1: Ayo cepat-cepat.
0: Coba tebak. Siapa ya? Siapa ya kira-kira ya?
1: Soalnya aku nunggu dari subuh dari tadi.
0: Subuh siapa yang siaran?
1: Ya saya enggak tahu, kayak Rara Nita.
0: Enggak mungkin subuh. Ini berarti salah radio nih.
1: Iya, kan suara rekaman aku Kak Rara, ya aku puter terus sekarang. Alhamdulillah ya,
0: Alhamdulillah.
1: Bisa ketemu Kak Rara. Gimana Kak Rara, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, seperti gratisan pulsaku yang selalu sehat ini.
0: Masih ya, luar biasa ya. Makanya
1: ini
0: happy banget nih.
1: Habis, Kak,
0: nah kan kalau udah dipaketin mah gitu aman.
1: Modal cuma 5.000 perak Kak Rara, bertahan sampai 1 minggu.
0: Nah
1: apa kan? Murah itu.
0: Nah gitu. Jadi bisa telepon terus, enggak usah ke tempatnya.
1: 5.000 perak Kak.
0: Jadi enggak usah ke tempatnya Mbah Timbul lagi sekarang.
1: Alah jangan bilang ke punya yang tahu kok. Mbah ini bilang dengan banyak orang loh, se-Indonesia loh. Malah bilang-bilang gitu Kak Rara ini. Kan gini-gini Rara itu kalau pergi dijaga loh.
0: Oh gitu ya.
1: Masa numpangan terus.
0: Alhamdulillah udah sadar sekarang.
1: Yuk Kak Pena loh Kak Rara.
0: Ya sudah sadar.
1: Yuk Kak Pena masa numpang terus. Karena Mbah Timbul tua itu numpi terus.
0: Nah Mbah Timbul ayo dong sekarang gantian on air nih habis ini nanti ya.
1: Aman Mbak Timbul, enggak apa aku di rumah sendiri, Mbak Timbul di rumah sendiri. Dia sekarang lah TikTok sendiri Kak Rara.
0: Gitu.
1: Saring Kak Rara gitu, dia senyum gitu.
0: Lah TikTok ya. Aduh.
1: TikTok terus sendiri-sendiri gitu. Itu kata jam 2, jam 4 pagi sudah bangun udah live kok Kak Rara.
0: Mbak Timbulnya. Keren.
1: Iya, nah aku lap ngorok Kak Rara jam 3 pagi dan jam subuh itu belum bangun.
0: Gitu.
1: Ini tadi aku udah mencium aroma-aroma Kak Rara ini pasti siaran jam 5 gitu. Makanya aku stand by itu.
0: Oh gitu ya, aroma-aroma
1: iya,
0: belum mandi gitu.
1: Aroma-aroma Kak Rara mau siaran makanya aku siap-siap dan stand by itu. Makanya aku awal-awalin dari makan siap-siap stand by. Anu lagunya sekali-kali yuk ganti yuk karena bengkak pasang.
0: Boleh. Mau ganti apa?
1: Amelinda.
0: Enggak Amerara aja.
1: Amerara?
0: Iya,
1: spesial Kak Rara yang nyanyi juga boleh loh.
0: Lah iya.
1: Pokoknya aku mau dengar suara Kak Rara kayak gimana gitu.
0: Maunya Amelinda enggak Amerara?
1: Amerara juga boleh.
0: Mau ame siapa
1: ini
0: gitu?
1: Kalau di rumah itu kalau nyetok Kak Rara itu pakai sound horek loh Kak Rara aku biar mantep.
0: Oh ini pakai sound horek gitu?
1: Iya pakai sound yang itu yang polytron pasti juga itu. Jejak itu mantep Kak Rara
0: pokoknya.
1: Jadi orang satu rumah itu bisa apa lembut-lembut dengar suara Kak Rara.
0: Asik. Halo apa kabar semuanya? Wah.
1: Siap. Pokoknya buat Kak Rara sama Wak ya selalu dimusahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Juga buat Dek Noval jadi orang super kelak.
0: Amin.
1: Tak salam dulu ya Kak Rara.
0: Monggo silakan.
1: Ya. Buat Pak Ros yang di Kleko Boyolali 4 malam sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama Wak dimusahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Juga buat di Adelia, Mbak Rara Sati, Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Tisha, Mbak Mekanisih, Mbak Putri, Tante Anik 3-3-nya. Bunda Nino, Yasma, Natali, Kini, Surati, Lasmiati, semuanya aja lah Kak Rara.
0: Semuanya.
1: Dan tadi saya belum takut diprotes lagi ntar. Aku nek di protes sih takut loh karena nanti dikain sombong. Padahal aku lupa beneran loh.
0: Oh gitu ya.
1: Aku nek dibilangin lupa gini, aku ketulah sama Kak Rayo, ngomong sama Kak Rajo sanaku loh gitu.
0: Jadi alasan Rara. Aduh gitu. Wah, sekarang jadi alasan ya. Ngelasnya karena Rara gitu ya.
1: Aku alasan karena anakku kesaksiannya apa? Ngobrol karena ketularan lali ini ya sosok-sosok tikus deh ya maaf gitu. Harus apa? Kun guyue.
0: Nah ya, maafkan diriku ternyata penyakitku menular.
1: Menular ke diriku ya Rara. Lah bunda kun yang ini. Masa ini naik lain di sana masa aku gak kiri ngono kuda sombong. Ya ampun bunda kun maaf aku kebelah ilmu na Kak Rara ngomong lo Kak Rara ngono. Dia DM TikTok aku Kak Rara.
0: Oh gitu. Rara tuh gitu ya, kadang perasaan tuh kayak udah ngebales, perasaan sudah menjawab apa-apa gitu ya. Ternyata belum, lupa deh besok-besok ini siapa ya gitu.
1: Tapi aku kagum soal Karena satu loh, kalau yang namanya gambar Pak Soekarno hatinya gak pernah lupa, tapi kan soal yang lain harus lupa loh.
0: Aku lupa juga.
1: Masa?
0: Lupa juga, tapi beneran apa, serius.
1: Jatuh dari dompet pasti juga gak akan lupa toh, gambar Pak Soekarno hatinya itu.
0: Jatuh dari dompet, orang dompetnya gak ada apa-apanya?
1: Oh gitu.
0: Gak ada isinya.
1: Kirain ada yang jatuh ntar lupa gitu. Ntar misalnya di belakang yang nemu kan aku misalnya jatuh gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Ntar misalnya jatuh kan dibeli nasi padang kan ujungnya makan karena setelah ada. Wah ini gitu yang jatuh sama aja bohong.
0: Kirain nemu padahal bukan punyanya sendiri.
1: Kirain nemu padahal itu makan sendiri selalu dipakai buat jajan.
0: Itu mah kalau ini kalau mau nyuci itu.
1: Yang lain pada naik api antar pokoknya semangat selalu.
0: Siap.
1: Jangan lupa makannya yang apa yang semangat.
0: Makan yang
1: soalnya
0: semangat.
1: Energinya terbuang dari jam 5
0: sampai jam 7. Oke, siap.
1: Ya udah, assalamualaikum. Yuk.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Dari Mantingan Ngawi Jawa Timur ada Mas Andri Setiawan yang sudah ikut bergabung. Oh, Mbak Timur sekarang udah live TikTok ya, udah jam 4 pagi katanya. Keren nih. Jadi artis sekarang Mbak Timur ya. Semangat ya Mas Andri, Mbak Timur. Pokoknya doa terbaik untuk yang di Mantingan Ngawi Jawa Timur semuanya tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya boleh 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Selamat malam. Mbak
0: Selamat Tara. Malam.
2: Kabarnya,
0: alhamdulillah sehat. Aduh, kok batuk lagi?
2: Iya.
0: Kepada kemarin kesini udah sehat loh, ini batuk lagi.
2: Kurenan.
0: Oh iya ya, kemarin Rara dapat ini apa namanya itu gatot. Novel juga dapat gatot, dapat pisang goyang. Wah luar biasa. Ini Bunda kebanyakan nih, jadi batuk lagi.
2: Kebanyakan makan gorengan ini.
0: Cepat sehat ya Bunda. Iya. Ayo kita ke tempatnya Mama Trika lagi.
2: Kapan?
0: Mama Trika pulang soalnya.
2: Iya kapan?
0: Iya diagendakan dulu. Besok agak-agak ini banyak-banyak liputan besok.
2: Oh, iya. Ini sampai jam berapa ini nanti?
0: Ini mungkin sampai malam karena tadi kan habis dari Kaliwedi. Terus kita mau bikin feature dulu Bunda. Jadi mungkin hari ini aku lembur. Sampai jam 9 jam 10. Jam 9 atau jam 10 baru pulang nanti mungkin seselesainya.
2: Di Kaliwedi ngapain Mbak?
0: Piknik.
2: Renang di sana.
0: Piknik. Aku jalan-jalan ke kolam renang. Aku lihat pemancingan.
2: Dengar renang di sana.
0: Iya.
2: Wah kerja tak susu. Kerja tak susu naik di Kaliwedi.
0: Iya ke sana. Jadi lewat ini, lewat GSA juga kan? Bunda terputus. Terima kasih Bunda Suradi. Waduh luar biasa nih Bunda. Iya tadi habis kesana, tapi agak ini ya. Pulangnya udah sore, jam-jam setengah dua tadi sudah pulang. Jadi pas panas-panasnya tuh Bunda, itu ke sawah itu. Bikin feature, nulis dari perkembangan apa namanya keberhasilan Desa Kaliwedi di sana. Wah luar biasa deh pokoknya. Bunda, terputus mohon maaf ya. Ya mau lanjut lagi boleh loh, silahkan. 890799 masih dari line telepon. Sementara informasi untuk Anda, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.44 menit. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.44 menit. Karena belum berdering, Rara coba cek yang ada di line SMS WhatsApp ya. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, Rara bacakan satu per satu. Ada Mas Faid nih yang ada di Sriwedari, apa kabar? Faid di belakang Sriwedari, Mbak Raraku. Apa kabar nih, udah makan belum? Belum, mau dikirimin. Ngangenin loh suaramu, apalagi piantunipun. Wah. Ikut Mbak Raraku yang jelas, lagunya ikut, yang jelas saya selalu setia. Dan lagunya ikut Mbak E aja. Terima kasih, sama-sama. Untuk Mas Faid yang ada di belakang Sriwedari, sehat selalu, salam sehat keluarga. Jangan lupa bahagia ya Mas Faid ya. Salam buat teman-teman, buat keluarga yang ada di belakang Sriwedari Solo dan juga warga Solo semuanya. Oh, terima kasih. Lagunya ikut, boleh disiapkan di sini beberapa lagu, nanti bisa disimak lagunya ya. Selanjutnya ada Pak Rohman dan juga Bunda Lasmiati, apa kabar di Gondang? Tadi habis Gondang nih Bu dan juga Bapak di Kaliwedi ya, di Kaliwedi Gondang. Tapi enggak ke tempatnya ini. Bunda sama Bapak nih. Selamat malam Mbak Rara. Anggita mau request kisah sedih di hari Minggu, diantrikan dulu ya. Tapi Rara masih belum bisa berjanjinya, lumayan panjang untuk hari ini. Salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Rara Anggita, selamat bertugas, sehat semangat selalu. Terima kasih Mbak Rara Anggita. Yuk gereng dari Pak Rohman. Terima kasih untuk Pak Rohman dan juga Bunda Lasmiati yang sudah ikut bergabung. Salam untuk warga Gondang semuanya. Tadi habis dari sana sih, tapi tepatnya di Kaliwedinya Bapak dan juga Ibu ya. Sehat selalu untuk warga Gondang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Tri di Kedawung? Mbak Rara, gimana punya kabar bersama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sehat sekeluarga ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Amin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barana nanti pulang hati-hati ya di jalan, biar selamat sampai di rumah tidak ada halangan suatu apapun, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama kembali bersama keluarga tercinta. Amin. Lagunya yang milihin Mbak Rara aja. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau untuk milihin lagu Rara enggak susah nih Mbak, nanti ikut aja ya lagunya yang udah di sini ya, nanti bisa disimak satu persatu untuk lagu yang Rara hadirkan. Kemudian ada Bunda Ngatmi, apa kabar Bunda? Selamat malam Mbak Rara. Ini dari Bunda Ngatmi nih Mbak Rara, nanti lagunya Ayah ya Mbak, coba diantrikan Bunda. Tapi Rara masih belum bisa berjanji untuk memutarkan hari ini ya, karena antriannya lumayan panjang. Mohon maaf ya Bunda, ini coba diantrikan dulu. Baik, apa ini? Salamnya ikut aja Mbak Rara, pokoknya buat Mbak Rara semoga tetap sehat selalu. Terima kasih Mbak Rara, biasa kalau jam-jam segini sibuk di dapur nih Mbak, buat besok. Udah ya Mbak ya, yuk gereng juga. Semangat Bunda, masak apa nih? Wah, buat besok ya, laris manis Tanjung Kimpul untuk warung heknya Bunda Ngatmi yang ada di timur palang kereta api Teguhan. Yang mau jajan besok bisa kesana ya. Bunda lagi masak nih malam ini sambil dengerin Buana Asri. Semangat Bunda, sehat selalu, salam sehat keluarga dan jangan lupa bahagia. Bunda Sunardi ternyata pulsa habis. Iya deh, wah lagunya ikut aja. Terima kasih Mbak Rara, sama-sama Bunda, sehat selalu. Ini bunyinya juga untuk Bunda Suradi, laris manis Tanjung Kimpul, untuk warung bakmi Jowo garasinya Bunda. Wah, oh, luar biasa. Terima kasih Bunda, semangat Bunda. Iya tadi terputus ya. Kok gak bikin status WA karena healingnya penting, tetap glowing mempesona. Terima kasih. Karena doa terbaik kembali ke Rara dan keluarga ternyata. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Andri, sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Untuk lagu, beberapa masih ada di sini, Rara akan siapkan ya. Tapi Rara masih belum bisa berjanji untuk memutarkan hari ini karena waktu yang terbatas, jadi mungkin tidak semua lagu nih bisa Rara putarkan hari ini. Besok ya, kalau kita ketemu lagi, bakalan diputerin. Untuk hari ini, siapakah yang terputarkan? Yang pasti, yang ngantri duluan bakal keputer. Kali ini Rara punya kemana-kemana. Tadi di-review sama eyangnya di Afran atau Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Lagunya bisa disimak sekarang nih eyang, monggo silahkan. Kemana-kemana.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Winasri FM.

Ya mitra, budaya dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Sisragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara ada nasib ya yang mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus untuk hari ini. Rara cek dulu untuk SMS WhatsApp adakah yang belum terbacakan di hari ini? Oh, ada Bunda Suradi. Oh, gitu. Aku liburin di rumah Mbak Rara. Terima kasih untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. WhatsApp dari Bunda Suradi adalah WhatsApp terakhir ya yang bisa Rara bacakan untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Senin 21 September 2026. Terima kasih yang sudah menemani Rara di landphone, SMS, WhatsApp untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Untuk lagu terakhir Rara punya Amelinda menutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Nanti setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Selepas warta berita, Rara akan lanjut lagi menemani Anda. Tugas Rara sampai jam 8 malam, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Rara kita pamit, jangan sampai bergeser ya. Selamat malam, and you, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
3: Dengan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
4: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
6: Saat pelantikan Indonesia pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
5: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
6: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
5: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
6: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
7: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
3: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI, telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri, mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
3: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
4: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kredit tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
6: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
5: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
6: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini

0: Nyala hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
1: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
0: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajaib Jaksana melaporkan.
2: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
3: Satu dari 3 helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
4: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
3: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
5: Untuk hari ini kami dari tim ONC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
3: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
6: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk 2 anak hingga perguruan tinggi.
7: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Vinku ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
6: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
8: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
6: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
9: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
11: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah ya berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
9: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
11: Iya, betul.
9: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
11: Iya.
10: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
12: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
13: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
14: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
13: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
15: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
16: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
17: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
16: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
18: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia, karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
16: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat malam. Mas. Terima kasih ya masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sri untuk hari ini. Senin, lembar ke-21 untuk bulan September 2026. Dara Anggita menemani Anda di Info Malam bersama tembang-tembang cantik yang akan hadir untuk Anda, ada juga info-info ringan untuk malam hari ini. Menghitung hari, koleks dari Melly mengantarkan info malam untuk Anda dan membuka kebersamaan kita di malam hari ini ya. Informasi yang pertama untuk Anda, Rara hadirkan mengenai kebiasaan baik setelah makan malam dari Google Ringkasan AI. Mitra Buana dan pendengar, setelah makan malam tuh ada beberapa kebiasaan sederhana yang baik untuk kita lakukan. Apa saja sih? Nah, yang pertama, beri jeda sebelum berbaring agar proses pencernaan berjalan lebih nyaman. Sementara yang kedua, lakukan aktivitas ringan nih, seperti berjalan santai selama beberapa menit. Hindari langsung melakukan olahraga berat ya. Dan yang ketiga, batasi makanan atau minuman berlebihan menjelang tidur, terutama yang terlalu manis atau berkafein. Dan yang tidak kalah penting, jaga waktu tidur tetap teratur agar tubuh punya cukup waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Sederhana ya. Yuk kita jadikan kebiasaan baik ini setelah makan malam sebagai bagian dari rutinitas sehat kita. Dan tadi informasi mengawali kebersamaan kita hari ini ya, mengenai kebiasaan baik setelah makan malam untuk Anda. Lalu apalagi info malam hari ini Rara akan hadirkan untuk Anda, tapi nanti ya di sesi terakhir kebersamaan kita untuk malam hari ini. Setelah ada menghitung hari dari Melly, selanjutnya Rara punya Nav, akhirnya aku menemukanmu untuk Anda setelah sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Informasi terakhir di Info Malam bersama saya Rara Anggita untuk hari ini. Tips malam mengisi waktu luang di malam hari. Nah, yang kali ini lagi pada gak tahu mau ngapain gitu ya. Untuk mengisi waktu malam hari Anda, Rara ada informasi nih dari Google singkatan AI. Malam hari itu biasanya menjadi waktu yang tepat ya untuk melakukan kegiatan ringan dan juga bermanfaat. Anda bisa membaca buku, mendengarkan musik, atau menyalurkan hobi Anda. Nah, ini menjadi beberapa pilihan untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian ya. Selain itu kita juga bisa menyiapkan keperluan untuk esok hari. Anda bisa merapikan kamar atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan yang paling penting, jangan lupa beri waktu untuk tubuh beristirahat. Hindari terlalu lama bermain gawai agar waktu tidur tetap cukup dan juga berkualitas. Jadi Anda bisa memanfaatkan waktu luang di malam hari dengan kegiatan yang bisa membuat tubuh rileks dan juga pikiran lebih tenang. Lakukan hobi Anda gitu ya, seperti membaca buku ataupun mendengarkan musik ataupun hobi-hobi yang lain bisa nih. Atau Anda bisa mempersiapkan keperluan besok nih, besok ada acara apa nih, ada meeting-meeting apa gitu, bisa dipersiapkan mulai dari malam hari ini. Merapikan kamar juga bisa ya, biar nanti tidurnya tuh tambah nyenyak, tambah pulas gitu kalau kamarnya rapi, iya gak sih? Nah, atau yang sudah semuanya tadi sudah ya, hobinya sudah, kemudian waktu merapikan kamarnya juga sudah, persiapan untuk besok bisa dilakukan malam hari juga sudah gitu. Nah, saatnya Anda berkumpul bersama keluarga Anda, bersama buah hati tercinta ataupun pasangan Anda juga bisa. Nah, selamat menikmati waktu malam hari ini bersama dengan keluarga, di mana Anda bisa melakukan kegiatan yang bisa membuat tubuh rileks dan juga pikiran lebih tenang. Selamat mencoba. Semoga tipsnya bermanfaat ya, dan sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Info Malam edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: hai, senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani momen kesibukan Anda di awal pekan ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Bansos masih salah sasaran, BPS perbarui data tiap 3 bulan. Jawa Tengah raih penghargaan layanan investasi terbaik 3 besar nasional. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Penyebab bansos masih sering salah sasaran di Purbalingga akhirnya terkuak. BPS setempat menyebut penyaluran bantuan saat ini masih mengacu pada data lama tahun 2022 dan 2023, sehingga wajar jika ada selisih di lapangan sebab kondisi ekonomi warga terus berubah. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga

0: 2022-2023 yang dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil. Romelan menjelaskan jeda antara pengumpulan data dasar dan kondisi masyarakat saat ini menjadi salah satu faktor utama ketidaktepatan penerima bantuan. Menurutnya, terkait ketidaktepatan di lapangan merupakan hal yang wajar karena basis datanya adalah tahun 2022 hingga 2023. Sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis.
1: Kondisi sampai saat ini mungkin masih terjadi ketidaktepatan kalau secara keseluruhan. Tapi kalau kita lihat ketepatan pemberian bantuan atau program pemerintah, karena kan fokus DTS ini sebetulnya kan untuk jangan sampai ini yang sudah dapat bantuan dapat lagi, gitu. Yang belum dapat belum. Bagaimana ini yang di desil bawah ini dapat bantuan, gitu. Nah, ketepatan pemberian bantuan itu justru semakin meningkat dengan adanya DTSN ini. Yang tadinya misalkan dengan data DTKS saja Kemensos itu ketidaktepatannya bisa sampai 55%. Di versi pertama DTSN itu ketepatannya sudah meningkat sehingga yang tidak tepat itu tinggal 33.
0: Romelan menambahkan proses pemutakhiran data lintas kementerian dan lembaga yang mencakup kondisi terbaru masyarakat saat ini baru mencapai sekitar 33,13%. Sementara itu, PPS terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala setiap 3 bulan untuk meminimalisasi ketidaktepatan dalam penyaluran bansos. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Meminjamkan kartu BPJS Kesehatan kepada orang lain ternyata berdampak fatal bagi riwayat medis pemiliknya. Untuk itu warga diminta melapor ke layanan resmi jika menemukan indikasi penyalahgunaan identitas JKN. Dari Sragen, Rara Anggita melaporkan.
3: Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Sragen diingatkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan identitas JKN masing-masing agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, Wahyu Stiorini SKM MHKAAK menjelaskan alasan menjaga identitas JKN diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan data oleh orang lain untuk berobat, menghindari catatan medis yang tercampur yang dapat membahayakan riwayat kesehatan di masa depan, mencegah kerugian bagi peserta dan negara akibat tindakan fraud atau kecurangan. Sementara, cara melindungi identitas JKN adalah jangan meminjamkan kartu fisik JKN, KTP, atau NIK kepada orang lain dengan alasan apapun. Jaga kerahasiaan data akun mobile JKN termasuk password dan kode verifikasi OTP. Serta gunakan identitas digital melalui aplikasi mobile JKN atau cukup tunjukkan KTP jika kartu fisik rusak atau hilang. Jika masyarakat melihat atau merasakan adanya indikasi penyalahgunaan atau kecurangan pada identitas JKN, segera laporkan ke layanan resmi BPJS Kesehatan. Langkah tersebut penting untuk memastikan layanan JKN tetap aman, tepat sasaran, serta melindungi hak setiap peserta.
4: Menjaga identitas peserta JKN jangan sampai rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Ini juga rawan karena sekarang gini, kan nggak ada foto ya. KTP ya, kita ada foto, tapi begitu kita ke Fasyankes, memperlihatkan mungkin di kartu digital ya, kan ada di mobile JKN itu kan nggak ada fotonya. Nah ini jangan sampai ternyata yang memakai itu orang lain.
5: Tapi ada, Bu?
4: Ada.
5: Oh.
4: Ada, Bu. Dan ya, kalau sudah seperti itu, mohon maaf, ini juga masuk ke ranah ya, pidana. Karena kan manipulasi. Manipulasi pemalsuan data. Ada seperti itu.
5: Jadi hati-hati juga kalau hilang nih, Bu.
4: Iya, betul. Nah. Jadi sekarang gini, supaya kalau dulu kan kartu itu alasannya warga. Saya pernah menemui dulu, tapi bukan di Sragen sini, ya, di tempat lain. Saya tanya, saya tuh kasihan Bu, orang itu nggak punya BPJS kan. Mereka kalau warga kan bilangnya punya BPJS. Saya pinjamkan kartu saya, kakak saya, KTP saya. Ternyata yang dipinjamkan ini meninggal. Jadi datanya dia di rumah sakit meninggal. Dia mau pakai
6: sudah nggak bisa
4: karena datanya meninggal. Saya tanya, saya dulu pernah minjam tapi sebenarnya saya kasihan gitu. Saya tuh kasihan Bu, jadi bukan karena sengaja ingin membantu, tapi membantunya salah.
3: Salah. Demikian Rara Anggita, reporter RPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
7: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
2: Untuk menekan angka kasus karhutla di wilayah pegunungan, BPBD Temanggung melarang keras aktivitas pembakaran saat pembersihan lahan. Cuaca ekstrim dan angin kencang bisa membuat api cepat menjalar ke area hutan. Kepatuhan warga dalam penggunaan api menjadi kunci utama mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

0: Dari Temanggung, Ramadi Aksa melaporkan untuk Anda.
1: Dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Temanggung, BPBD Kabupaten Temanggung mengeluarkan himbauan agar masyarakat lebih bijak dan berhati-hati dalam penggunaan api, terutama dalam usaha pembukaan dan pembersihan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Toto Nur Stianto mengatakan jika kondisi vegetasi di daerah pegunungan saat ini dalam kondisi yang benar-benar kering sehingga mudah sekali untuk terbakar.
2: Kalau himbauan bagi warga, karena mungkin juga ada yang ladangnya bersebelahan, untuk bisa tidak menggunakan api dalam mungkin pembersihan lahan. Kalaupun memang terpaksanya menggunakan api, ya untuk bisa diawasi betul. Tapi itu sangat-sangat kami himbau untuk tidak dilakukan, karena pasti karena angin yang cukup kencang itu bisa saja bara api itu terbawa angin, ya kan, karena cukup kering pasti akan menimbulkan api baru gitu. Jadi sebisa mungkin tidak menggunakan api. Untuk pendaki pun juga memang dalam kondisi tidak darurat, ibaratnya mau kok menggunakan api unggun segala macam, saya pikir teman-teman basecamp sudah melarang ya. Tetapi kalau mungkin darurat dalam kondisi tertentu, ya perhatikan betul di saat membuat api, karena dalam kondisi darurat untuk apakah itu sedang hipotermia atau segala macam, sebisa mungkin tidak dilakukan. Lebih baik ada hal-hal yang lain atau kedaulatan yang lain bisa berkomunikasi dengan pihak base camp. Jadi biar segera diberikan pertolongan kalau mungkin hipo dan segala macam ya. Atau mungkin ya apapun itu, jangan sekali-kali membuat api lah. Karena kondisi di gunung sekarang cukup kering, sedikit saja kena bara api, lebih-lebih kalau api yang hidup nih tadi, bukan sekedar bara, dari api langsung itu sangat-sangat berbahaya.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
3: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai salah satu provinsi dengan layanan investasi terbaik di Indonesia pada ajang Anugerah Layanan Investasi 2026 di Jakarta. Dalam kategori ini, Jawa Tengah meraih posisi ketiga di bawah Maluku Utara dan Jawa Timur. Gubernur Ahmad Lutfi menyampaikan, capaian itu hasil kerja keras jajarannya sekaligus jadi tolok ukur untuk terus mempertahankan kemudahan serta kecepatan izin usaha. Tercatat pada semester pertama 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp59,9 triliun rupiah. Total investasi tersebut diserap melalui 55.989 proyek dan membuka lapangan kerja bagi 213.000 tenaga kerja. Selain Jawa Tengah, penghargaan layanan investasi juga diraih oleh Pemkab Semarang. Sementara Karanganyar masuk dalam nominasi 6 besar nasional.

0: akses pembiayaan warganya, Pemkab Sragen kucurkan modal 4,5 miliar rupiah melalui 3 bank daerah. Program ini tak sekedar bantuan bertahan hidup, tapi dorongan modal agar UMKM dan petani lokal bisa naik kelas. Rekan Dewi Rati mengabarkan selengkapnya.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
2: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah, yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukawati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui ketiga bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi mandiri.
1: Demikian, saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Budaya membaca di Kabupaten Batang kian menggeliat hingga tingkat PAUD lewat gerakan Sak Minggu Sak Buku yang digagas Bunda Literasi Faela Sufa Faiz Kurniawan. Selengkapnya rekan Herikis melaporkan.
3: Budaya literasi di Kabupaten Batang kian menggema dibuktikan dengan program Sak Minggu Sak Buku yang diinisiasi oleh Bunda Literasi Faela Sufa Faiz Kurniawan yang menyasar hingga jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pembiasaan itulah yang kini mulai mendarah daging di hampir tiap kegiatan kemasyarakatan melalui pemanfaatan perpustakaan desa yang merupakan binaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpuska Batang. Bersama dengan dibukanya event tahunan Festival Literasi 2026, Bunda Literasi Batang Faela Sufa Faiz Kurniawan pun membenarkan, saat ini budaya membaca dari tingkat PAUD mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini dilihat dari antusiasme saat menyimak dongeng yang disampaikan, yang tentu tidak lepas dari peran pendidik maupun pengelola perpustakaan yang intens mendukung program Sak Minggu Sak Buku.
4: Program Sak Minggu Sak Buku sendiri itu adalah salah satu hal yang kami ciptakan untuk menggerakkan budaya literasi di masyarakat. Ketika itu diimplementasikan, ya kita jadi tahu ada masalah-masalah, misalkan sekolah kita bukunya terbatas, seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kolaborasi dengan perpustakaan desa, dengan komunitas baca setempat di desa-desa tersebut, masih bisa berjalan, mereka bisa dapat akses buku yang lebih banyak.
3: Di sisi lain, hobi dari Bunda Literasi yang rutin membedah buku-buku yang dibacanya melalui platform Instagram justru menarik perhatian Duta Baca Indonesia, Golagong, yang mengapresiasi hobi dan gaya komunikasi Bunda Literasi yang komunikatif sehingga mampu memotivasi generasi muda untuk membiasakan diri dengan budaya membaca buku.
5: Saya selama tahun ini safari literasi Jawa Besok Sumatera memang gak ada dananya. Nah, Bunda Literasi ini dengan kapasitas yang tadi dia ceritakan itu luar biasa, gak ada di Indonesia, gak ada.
3: Filosofa pun tak menampik, masih banyak kendala untuk mewujudkan pembiasaan positif tersebut. Salah satunya infrastruktur yang belum memadai. Program Seminggu Sak Buku ini menjadi upayanya untuk mengetahui sejauh mana minat baca dan kendala apa saja yang perlu ditangani. Di antaranya koleksi buku yang perlu ditambah untuk kelengkapan perpustakaan desa maupun sekolah.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di jateng dalam berita edisi berikutnya.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Java Men.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko mas gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko mas gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko mas gareng Sragen. Sekali mengenal toko mas gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Senin 21 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kebersamaan kita di edisi siar malam hari ini sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi Mitra Buana serta saudara pendengar yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa Purnama dari Lesti. Lagu ini diciptakan oleh Nurbayan yang dirilis pada tahun 2018 dan tentunya juga sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini sudah ada penelpon masuk 890799 Irwan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kontak Malam.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Selamat malam Bunda Kini. Bagaimana kabarnya Bunda ini? Alhamdulillah, sudah sembuh. Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini? Dinding Pemisah. Oke, lagunya untuk siapa ini? Oke, ha.

Terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah menyapa kita dan tentunya kali ini dengan dinding pemisah dari Mary Andani. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mas Ferry Dito Yogo menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam Mas Irfan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Ferry bagaimana ini kabarnya? Sehat selalu ya. Aku dihadirkan yang tersayang ya Mas. Salamnya ikut yang sudah masuk aja. Untuk Mas Irfan, sehat selalu ya. Lagunya aku tunggu yuk greng. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Ferry ya. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga. Lagunya nanti boleh dinantikan ya. Di belakangnya ada mamanya Atswa. Assalamualaikum Bu Anasri. Waalaikumsalam. Malam Mas Irfan, malam juga nih. Boleh dong di play kandas. Lagu ini ku kirimkan buat yang lagi stay tune di Bu Anasri dan buat yang di Mojosongo ada Pak Mul. Selamat rehat. Mas Irfan makasih, selamat tugas. Semoga tidak capek. Semangat-semangat dan yuk greng. Terima kasih untuk mamanya Atswa. Sehat selalu juga untuk mamanya Atswa dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, kali ini sudah ada Bunda Miko menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Bu Miko minta lagu Iming-Iming dari Rita Sugiarto. Buat Mas Irfan, makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko ya. Lagunya nanti Iming-Iming dari Rita Sugiarto boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi masih menyapa dan tentunya di edisi siar malam hari ini, Irfan Permadi sekali lagi ya, semoga kita semuanya dilimpahkan kesehatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala hal, diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana kali ini 4 atensi ya, sudah Irfan Permadi bacakan, sudah Irfan Permadi terima. Dan kali ini nanti akan Irfan Permadi hadirkan dulu dinding pemisah dari Mary Andani untuk Bunda Kini. Dan nanti dilanjutkan dengan yang tersayang dari Imam Mas Arifin featuring Nana Mardiana tentunya untuk Mas Ferry. Kita jeda sebentar, dinding pemisah. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Aswa, kandas dari Evita Mala featuring Imron Sadewa, dilanjutkan dengan iming-iming dari Rita Sugiarto tentunya untuk Bunda Miko. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Nadia di Magru. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam semua monitor RBA Buana Asri FM. Request lagu Keramat kali ini dari Nadia di Magru. Terima kasih, sehat selalu yang siar yuk greng. Amin. Terima kasih untuk Mbak Nadia. Lagunya nanti Keramat tentunya dari Bang Haji Roma Irama, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mbak Nadia dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada WhatsApp masuk dari Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam. Nak Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hai Irfan, muara kasih bunda, ada atau tidak ya? Kalau ada di play ya, kalau nggak ada gerimis melanda hati aja. Untuk Nah Irfan, selamat bertugas, lagunya bunda tunggu lo ya, jangan lupa jaga kesehatan, yuk greng. Amin, terima kasih untuk Bunda Ismi, sehat selalu juga untuk Bunda Ismi dan keluarga ya, amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bunda Suradi menyapa Irfan. Selamat malam Mas Irfan, selamat bertugas, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bunda bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Tolong diputarkan Kegagalan Cinta. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Liz, Mbak Ani tiga-tiganya dan semuanya. Terima kasih, selamat malam Mas Irfan. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Suradi ya. Lagunya Kegagalan Cinta, boleh dinantikan untuk Bunda. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Liz. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga Bunda. Selamat bertugas, selalu semangat, request lagu Terbayang-bayang dari Ona Sutra. Salam buat Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Miko, Bunda Yasman, makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Liz, sehat selalu untuk Bunda Liz dan keluarganya. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Kali ini kandas dari Vita Mala featuring Imron Sadewa untuk Mamanya Aswa, langsung saja selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Baik, mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana, kali ini tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, bagi mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33-950-947. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Mama Rona di Sambung Macan. Kali ini menyapa Irfan dengan koleksi lagunya Inul Buaya Buntung. Terima kasih untuk Mama Rona. Sehat selalu untuk Mama Rona dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin.

Di belakangnya Mama Rona, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Lastri, menyapa Irfan dengan sebuah lagu koleksi dari Aulia, Cinta Tak Bertuan. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin.

Sebelum Irfan Permadi lanjutkan ya, kali ini mohon maaf nih untuk Mama Rona. Sebuah lagu Buaya Buntung dari Inul Daratista belum bisa kami hadirkan. Lagunya boleh diganti ya Mama. Mas Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Sekali lagi mohon maaf untuk Mama Rona. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sekali lagi ya bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, tentunya Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Baik Mitra Buana, kali ini sudah ada Mama Rona kembali. Oh ya udah Mas Irwan, lagunya diganti Ikhlas dari Rita Sugiharto aja. Baik. Terima kasih untuk Mama Rona ya. Sehat selalu untuk Mama Rona dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini pukul 21.10 dan sepertinya kita perlu keramat ya dari Roma Irama. Dan untuk Mbak Nadia, selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar malam hari ini ya, sebelum Irfan Permadi berjumpa kali ini dengan Bunda Suradi, Kegagalan Cinta, dilanjutkan dengan Terbayang-Bayang tentunya kali ini untuk Bunda Liz dari Ona Sutra dan Ikhlas dari Tita Sugiarto untuk Mama Rona, dan Nanti Cinta Tak Bertuan dari Aulia tentunya untuk Mbak Lastri. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, masih Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 0821339050947. Dan kali ini pukul 21 lewat 24 menit, Kegagalan Cinta dari Roma Irama. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262 3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut di gelaran kontak malam edisi malam hari ini. Baik Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33-950-947.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada mamanya Cynthia di Sragen menyapa Irfan dengan jodoh koleksi dari Manis Manja Group. Terima kasih untuk mamanya Cynthia, sehat selalu untuk mamanya Cynthia dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini pukul 21 lewat 41 menit. Irfan Permadi masih menyapa. Dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Ikhlas Cerita Sugiarto untuk Mama Rona. Dilanjutkan tentunya dengan Cinta Tak Bertuan, kali ini dari Aulia untuk Mbak Lastri. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Edisi siar hari Senin 21 September 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irwan Permadi pamit, Irwan Permadi mengucapkan terima kasih kepada mitra Buana yang kali ini sudah beratensi baik melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irwan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22, kerongan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Senin 21 September 2026. Saya Irwan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam. Selamat berjumpa lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: sakit rasanya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Men.
1: Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar Pekan Olahraga dan Seni, Porseni, bagi Guru Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Sragen. Kegiatan berlangsung di TK Negeri Pembina Karangmalang, Sabtu, 19 September 2026. Ketua IGTKI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, Porseni menjadi wadah bagi para guru TK untuk mengembangkan kreativitas, sekaligus meningkatkan kompetensi. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi guru untuk mengekspresikan kemampuan, membangun sportivitas, serta saling berbagi pengalaman dan inspirasi. Menurutnya, melalui berbagai perlombaan, para guru didorong untuk menciptakan inovasi, termasuk dalam mengembangkan alat pembelajaran yang bermanfaat dan inspiratif bagi anak-anak di sekolah. Dengan demikian, kemampuan dan kreativitas guru dapat terus berkembang dan diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dalam Porseni tahun ini, terdapat 6 cabang lomba, yakni tari kreasi baru, MTHI, menyanyi duet, digital, finger painting, serta bercerita dengan alat peraga. Sebanyak 66 peserta mengikuti rangkaian perlombaan tersebut. Ditambahkan, Porseni merupakan agenda tahunan yang sekaligus menjadi sarana untuk mempersiapkan guru-guru TK Kabupaten Sragen menghadapi Porseni di tingkat provinsi hingga nasional. Diharapkan, kegiatan Porseni tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam mendidik anak-anak di sekolah. Melalui kegiatan tersebut, para guru TK di Kabupaten Sragen diharapkan semakin kreatif, profesional, dan bersemangat menciptakan pembelajaran yang bermakna, sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
4: Lomba Porseni tingkat kabupaten 20 kecamatan, ada yang mewakili perkawadan dan juga kita mengadakan ini dengan tujuan yaitu mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan kompetensi serta menjadi ajang ekspresi sportivitas bagi guru taman kanak-kanak. Yang intinya bahwa guru itu harus memang dirangsang. Dengan adanya lomba-lomba seperti ini, itu merangsang guru juga untuk memperlihatkan kemampuannya, baik di seni maupun agama, lomba MTQ, digital. Itu banyak sekali lomba hari ini, yaitu ada 6. Yang pertama adalah tari kreasi baru, yang kedua adalah finger painting, MTQ, digital. Kemudian ada permainan alat yang bercerita dengan alat dan menyanyi duet. Dengan jumlah peserta lomba hari ini adalah

0: tampil berani, berani maju, berani bergerak dan menggerakkan semuanya. Karena siapapun guru yang hebat itu bisa merangsang menjadi motivasi anak-anak juga.
1: Memasuki penghujung September 2026, jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen diingatkan untuk segera melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja selama tahun berjalan. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Sragen, Dr. Andes Joko Suratno, saat memimpin apel pagi Senin 21 September 2026 di halaman kantor terpadu pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam arahannya disampaikan bahwa seiring dengan akan dimulainya triwulan keempat atau periode terakhir tahun 2026, masa akhir tahun menjadi momentum untuk mengevaluasi pencapaian target, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Selain melakukan evaluasi, jajaran juga diminta segera menyelesaikan berbagai target yang telah ditetapkan. Tidak hanya target kinerja, persiapan pertanggungjawaban juga menjadi perhatian. Pertanggungjawaban tersebut mencakup pertanggungjawaban material maupun formal sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dan tanggung jawab sebagai ASN maupun pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Diharapkan seluruh tugas dan target yang masih harus diselesaikan dapat dituntaskan dalam waktu yang tersedia sehingga seluruh jajaran dapat melewati tahun 2026 dengan baik. Dengan semangat menyelesaikan tugas hingga akhir tahun, seluruh jajaran diharapkan dapat terus memberikan pengabdian terbaik dalam menjalankan amanah sebagai ASN.
2: Saya mengingatkan, sekarang kita masuki fase akhir dari perjalanan satu tahun 2026. Karena ini merupakan minggu akhir bulan September, berarti kita akan segera memasuki triwulan keempat tahun 2026. Kami ingatkan, mari kita evaluasi bersama, evaluasi masing-masing target kinerja, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi kita yang belum tercapai. Di masa-masa akhir, di triwulan terakhir adalah masa-masanya untuk kita mencukupi apa yang sudah ditargetkan. Dan juga tentunya persiap baik pertanggung jawab material maupun pertanggung jawab formal. Karena kita melaksanakan tugas tanggung jawab formal merupakan bagian dari tanggung jawab material yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan di akhir tahun ini mulai bisa kita lakukan, akhirnya kita bisa melalui tahun 2026 dengan baik, melalui tahun 2026 dengan selamat tanpa kurang suatu apa.
3: Peringatan Milad ke-45 Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Sragen tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan perjalanan madrasah, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala MAN 1 Sragen, Windrati, menjelaskan rangkaian Milad tahun ini dikemas melalui beragam kegiatan yang mencakup bidang prestasi, kesehatan, literasi, keagamaan, hingga kepedulian sosial. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan agenda diantaranya lomba lari, jalan sehat, bakti sosial, seminar literasi, pengajian, serta pemilihan duta madrasah. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari kepedulian sosial adalah penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan. MAN 1 Sragen menyalurkan sebanyak 10 tangki air bersih ke Desa Banyu Urip, Kecamatan Jenar, yang kemudian didistribusikan di 7 titik. Dikatakan, pemilihan lokasi penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil survei di sejumlah wilayah. Dari hasil tersebut, Desa Banyu Urip diketahui mengalami kondisi kekeringan yang cukup parah dibandingkan beberapa wilayah lainnya. Menurutnya, bantuan air bersih tersebut menjadi bentuk kepedulian keluarga besar MAN 1 Sragen terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial. Tidak hanya bantuan air bersih, kegiatan bakti sosial juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang melibatkan dokter dari kalangan alumni MAN 1 Sragen. Selain itu, disalurkan pula 90 paket sembako serta pakaian pantas pakai kepada masyarakat. Melalui rangkaian Milad ke-45 tersebut, MAN 1 Sragen berupaya menjadikan momentum peringatan

0: Sebagai kegiatan yang tidak hanya memperkuat prestasi dan kebersamaan warga madrasah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar.
1: Pada Milad MA Negeri 1 Sragen yang ke-45 ini, salah satu kegiatan kami yang tadi dibuka oleh beliau Bapak Wakil Bupati, yang pertama adanya gerak jalan atau jalan sehat, kemudian yang kedua bakti sosial. Salah satunya adalah serah terima ataupun penyaluran air bersih ke daerah Jenar, yaitu Banyu Urip, kemudian kita berikan kepada 7 titik lokasi di daerah Banyu Urip ini. Dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan dan sudah berjalan, 10 tangki kita salurkan ke daerah Jenar. Kenapa milihnya di Banyu Urip? Ini berdasarkan hasil survei kami bahwa di Banyu Urip ini salah satu wilayah ataupun daerah yang kekeringan air di antara dari sekian daerah yang kekeringan air. Maka kita ambil di Banyu Urip. Kemudian Jenar itu sudah yang kedua kalinya untuk kita. Ini alhamdulillah juga masyarakat yang kita berikan itu menerima dengan antusias. Selain air bersih, kita ada beberapa. Kemudian yang kedua, pemeriksaan gratis oleh dokter alumni-alumni dari MA Negeri 1 Sragen. Kemudian sembako, 90 paket sembako, kemudian baju pantas pakai. Dengan adanya bakti sosial, salah satu kegiatan dari sekian rangkaian untuk Milad MA Negeri 1 Sragen, kita berharap kepada anak-anak kita bisa untuk berbagi kepada sesama. Salah satunya kita contohkan dari MA Negeri 1 Sragen dengan cara berbagi yang telah saya sampaikan tadi. Sehingga ini akan bermakna bagi anak-anak kita, mudah-mudahan tertanam dalam diri anak-anak kita bahwa berbagi itu sangat penting dan berbagi itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Sehingga anak-anak kita nanti seandainya sudah keluar ataupun lulus dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen, mereka bisa melanjutkan sepak terjang atau hal-hal kebaikan seperti ini di masa yang akan datang.
2: Antusiasme masyarakat Kabupaten Sragen terhadap olahraga bola voli terus meningkat. Bahkan, perkembangan olahraga bola voli di Kabupaten Sragen terus menunjukkan tren positif. Ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Sragen, Suparno SH mengatakan, olahraga bola voli kini semakin digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya generasi muda, tetapi juga masyarakat usia lebih tua turut memberikan dukungan dan semangat kepada para atlet muda. Menurutnya, antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya turnamen bola voli yang digelar di tingkat desa, kelurahan hingga kecamatan. Bahkan, hingga saat ini, masih banyak turnamen lokal yang berlangsung di wilayah Sragen. Lebih lanjut dijelaskan, PBVSI Kabupaten Sragen membuka ruang bagi pelaksanaan turnamen lokal. Namun, untuk turnamen terbuka berskala besar, PBVSI melakukan pembatasan. Hal tersebut dilakukan agar pembinaan atlet muda dan pencarian bibit-bibit potensial dapat menjadi perhatian utama. Dalam upaya menjaring atlet muda berbakat, PBVSI Kabupaten Sragen melakukan monitoring secara langsung di berbagai pertandingan. Selain melalui turnamen, PBVSI juga menjalin komunikasi dengan pihak sekolah, khususnya para guru olahraga. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai potensi atlet muda, sekaligus memperkuat pembinaan bola voli sejak usia sekolah. PBVSI Kabupaten Sragen berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, ditambah dukungan sekolah, klub, dan masyarakat, dapat melahirkan atlet-atlet muda potensial yang mampu membawa nama Sragen di tingkat provinsi hingga nasional.
3: Melihat bagaimana perkembangan olahraga voli di Kabupaten Sragen, hal ini memang cukup luar biasa, Mbak. Alhamdulillah. Perkembangan olahraga bola voli ini di Sragen digemari tidak hanya pada lapisan generasi muda semuanya. Justru juga para generasi tua yang menjadikan penyemangat untuk anak-anak muda luar biasa. Dalam hal ini saya melihat secara langsung di lapangan itu betul-betul masyarakat itu sangat antusias. Dalam turnamen memperingati hari 17 Agustus kemarin sampai saat ini masih dibuka dan masih dilakukan turnamen-turnamen itu baik di tingkat desa, tingkat kelurahan, bahkan tingkat kecamatan. Itu sangat luar biasa. Dan saya itu inginnya melihat bibit-bibit generasi muda yang berbakat tentang voli yang ada di Kabupaten Sragen. Pertama, saya melakukan sebuah monitoring dan tentu informasi-informasi itu langsung nyampe di PBVSI dan sehingga bisa melihat dalam suatu bentuk yang dekat baik di sekolahan maupun di turnamen-turnamen. Jadi ketika turnamen itu saya meminta pada teman-teman PBVSI untuk terjun sekalian monitor dan monitoring dalam langkah-langkah mencari bibit-bibit unggul.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko mas gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko mas gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko mas gareng Sragen. Sekali mengenal toko mas gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepagian kalian dalam Irwan Permadi sama dengan ngerencangi panjenengan wonten kiaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten Senin selikur September tahun 2016. Nggih para pamirsa, dalam menika Irwan Permadi ngerencangi panjenengan saking margi veteran nomor selikur Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Sri FM kalian live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Gimana pamirsa, sak menika sampun Irwan Permadi pikak wonten line telepon 0 kali 7 setunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irwan Permadi bika kalian sekar. Aja nangis sak menika saking Darbogeng sampun dados sekar pambuka wonten kiaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, tos pundi pawartosipun? Mugi kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Jika gemoro pemirsa, sama niko si Nabi Serantos jih ninggal katresnan saking Mbak Rina Ditama, maka dipun lajengaken kusumaning ati saking Mbak Nurhana kagem kita sedaya sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Indonesia usia 2 sampai 17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OCSEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OCSEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OCSEA berikut ini.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Sak menika sampun wonten Bunda Surati, sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makarya nyuwun sekar sesideman. Salamipun kagem Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, lajeng sedaya kemawon matur nuwun Mas Irfan. Nggih matur nuwun sanget sak menika kagem Bunda Surati sekaripun sesideman mangke saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sumangga ingkang badhe ndherek regengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Saket miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 0 0 7 Je sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Surati sekaripun sesideman saking Mbak Yani Megawati sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Inggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam mitwan permadi. Semoga ingkang badhe derek ngregengaken nggih wonten kiaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0781 890 7900 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 1333 0 0 7. Sampeyan sinambi serantos sampun mitwan permadi cawisaken Sekar ati tutup sisake masih dikempot kalian Mbak Epi Asmara. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa?
2: Ora ngerti mesti.
0: Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
3: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
4: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Nggih para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi bari pamit wonten giaran ronda malam sekaripun campur sari campuran. Dinten menika dinten Senin 21 September tahun 2016. Wekdal menika Irwan Permadi bari pamit, matur nuwun ingkang sampun miyos, mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irwan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irwan Permadi pamit, matur nuwun sugeng dalu sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari indera dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita. Baru-baru untuk pagi ini Mitra Buana dan Pendengar, lembar ke-22 untuk bulan September 2026 ya, tepatnya di hari Selasa. Sampai di jam 6 Rara akan menemani Anda untuk jalan-jalan menyusuri potensi yang ada di wilayah Kabupaten Sragen, perkecamatan, desa ataupun kelurahan, nanti akan kita jalan-jalan ke sana ya. Sementara pagi ini Rara akan mengajak Anda menuju ke Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Mitra Buana dan Pendengar. Kita akan bahas mengenai potensi Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Ditemani teman-teman campur sari ya. Ini masih ada koleksi dari Mbak Cindy Cynthia dan juga Mas Ilham Pradana, Jalaran yang Tresno untuk Anda. Mitra Buana dan Pendengar, dari google.com ringkasan AI, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan juga inovasi ketahanan pangan desa yang berprestasi hingga tingkat nasional. Nah, untuk potensi pertanian dan ketahanan pangan sendiri di sana ada lumbung padi dan irigasi mandiri. Kemudian ada prestasi desa inovatif serta ada unit usaha bumdes. Kita bahas satu-satu nih. Untuk lumbung padi dan juga irigasi mandiri, di mana sebagian besar warga itu mengandalkan sektor pertanian dengan dukungan infrastruktur sumur dalam yang memungkinkan panen padi hingga 3 kali dalam setahun. Keren kan? Kemarin Rara juga habis ke sana tuh, tepatnya di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang. Nah, Rara juga sempat jalan-jalan melihat beberapa potensi, ada sumur dalam memang banyak ya. Awalnya tuh 1 gitu ya, terus 2, 3 dan akhirnya sekarang sudah ada sekitar lebih dari 100 sekian sumur dalam yang dimiliki warga di sana. Nah, untuk prestasi desa inovatif, Desa Kaliwedi yang kemarin sempat ada jalan-jalan juga nih di Kecamatan Gondang ini, sukses bertransformasi dari desa tertinggal menjadi desa mandiri serta meraih juara 1 lomba inovasi ketahanan pangan desa dan perdesaan tingkat nasional. Jadi bangga banget nih karena kemarin berkesempatan ke sana ya. Luar biasa. Dan ada Yurusa Bumdes. Kemarin setelah ketemu dengan Pak Lurah di sana tuh Rara sempat jalan-jalan juga melihat Bumdes, usaha yang ada di Bumdes itu gitu ya. Ada kolam renangnya, ada pemancingannya gitu ya, ada lele dan juga nila di sana, kemudian ada agrowisata. Ada usaha internet juga milik warga wirid milik Bumdes ya untuk warga yang ada di sana gitu. Luar biasa. Yurusa Bumdes di sana tuh pengelolaan ketahanan pangan melalui badan usaha milik desa mencakup peternakan ayam petelur, ini mencapai 3.500 ekor. Ada budidaya ikan lele dan nila serta perkebunan melon sistem greenhouse, ada kelengkeng juga. Tapi sayangnya kemarin belum sampai ke ini nih, ke apa namanya? Ke peternakan ayam sama ke perkebunannya gitu ya, ke agrowisata ya, ke agrowisata yang belum sempat kesana karena waktunya terbatas gitu. Mungkin lain waktu bisa langsung melihat bagaimana potensi di sana ya nanti ya. Kita berkesempatan lagi untuk jalan-jalan ke sana. Nah, untuk potensi pengolahan limbah dan UMKM ya, eksplorasi briket jerami, ini pemanfaatan limbah jerami padi di Desa Tunggul mulai dikembangkan jadi produk bernilai ekonomis seperti briket arang untuk mengurangi limbah pertanian. Ada juga pendampingan digital marketing di mana pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM aktif didorong memperluas jangkauan pasar melalui optimalisasi pemasaran digital. Nah, untuk wilayahnya sendiri, ini jumlah desa di sana itu ada 9 desa ya. Ada Sri Mulyo, Tegal Rejo, Tunggul, Glonggong, Kaliwedi, Plosorejo, Wonotolo, Bumi Aji dan juga Gondang sendiri. Untuk pusat pemerintahannya berpusat di Desa Gondang, Mitra Buana dan Pendengar. Nah, demikian tadi jalan-jalan kita ke Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen untuk pagi ini ya. Kita sudah membahas potensi yang ada di Kecamatan Gondang secara keseluruhan. Kita akan jalan-jalan lagi. Menemani pagi Anda menyusul jalaran yang Tresno. Rara punya Mbak Lala Atila, Kitir Semilir untuk Anda.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Ya mitra bulan dan pendengar, sampai di sini rara kita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 22 September 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita, dan setelahnya Rara masih akan menemani Anda. Tugas Rara menemani Anda sampai di jam 7 pagi nanti. Jadi pastikan terus bersama Rara untuk pagi ini di 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit. Sukses selalu untuk Anda. And you. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Bolaang Mangondo Utara Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tangan OTT ke-21 sepanjang 2026. Sementara itu juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan Sirajudin Lasena ditangkap bersama 13 orang lainnya dalam OTT tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menduga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri Yayat Sudrajat alias Lipo yang terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang mempunyai belasan aset yang mewah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani mengatakan pengangkatan guru pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu dilakukan tanpa tes.

0: Wali Kota Palangkaraya, Farid Naparin, menyambut baik kunjungan sejumlah pejabat tinggi negara ke wilayah Kalimantan Tengah. Khususnya di Palangkaraya, melihat secara langsung penanganan pemadaman karhutla, dan sekaligus juga kesempatan berharga menyampaikan usulan berkaitan dengan penyediaan sarpras bagi personil di lapangan. Adi Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Biar melihat langsung lah seperti itu. Kira-kira kendala-kendala dan kesulitan kita seperti apa.
2: Dalam rangka mempercepat penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, beserta rombongan dan Menteri Kehutanan melakukan kunjungan kerja lapangan selama 2 hari. Menanggapi hal demikian, Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya Heri Fauji menyambut baik kunjungan tersebut. Untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di Kota Palangkaraya.
3: Perhatian serius dari pemerintah pusat dalam artian mungkin bisa membantu sarpras dan juga anggaran ya untuk membantu kawan-kawan di lapangan ini. Bisa maksimal membantu penanganan di Kota Palangkaraya baik dari segi sarpras maupun dari segi anggaran seperti itu. Kalau kondisi pada dasarnya titik api sudah tidak bermunculan, cuman memang asapnya yang masih ada ini belum tertangani secara maksimal karena memang kemunculan titik-titik asap ini kan banyak di berbagai penjuru kota kita ini.
2: Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga sarana dan prasarana serta anggaran yang dapat menunjang kegiatan petugas di lapangan. Senada dengan Heri, Wali Kota Palangkaraya Farid Naparin menilai, kunjungan pejabat pemerintah pusat menjadi hal yang penting karena dapat melihat langsung kondisi di lapangan. Farid menyebut kedatangan pejabat pusat sangat berharga karena masyarakat dan personel di lapangan dapat menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan keluhan. Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan bantuan peralatan yang diharapkan dapat mendukung upaya penanganan karhutla dan asap di Palangkaraya cepat mereda.
1: Nah, biar melihat langsung lah seperti itu. Kira-kira kendala-kendala dan kesulitan kita seperti apa dan apa yang dibutuhkan. Seperti itu kira-kira. Ya sangat proses sangat berharga. Termasuk di sini juga tadi kan ada menyampaikan masyarakat sendiri ada menyampaikan permohonan tentang peralatan sih, lebih ke peralatan.
2: Usai menggelar evaluasi, Kepala BNPB beserta rombongan langsung turun ke lapangan untuk meninjau secara langsung kondisi lahan yang terbakar di kawasan Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya. Untuk menjangkau titik lokasi yang berada di belakang kempit, rombongan harus mengendarai sepeda motor melewati medan gambut. Peninjauan lapangan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel di garis depan serta melihat efektivitas upaya pemadaman darat yang sedang berlangsung. Edi Suroso melaporkan.
0: Bupati Kudus Samani Intakoris menemui keluarga dari 4 warga Kudus yang masuk dalam manifest kapal Virgo Transport 8. Dan kapal tersebut sempat karam di laut sekitar Masalembo. Dari Semarang, informasi lengkapnya disampaikan oleh Heri Sulistiarso.
4: Semoga kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan.
5: Saudara, sebanyak 4 orang warga Kudus masuk dalam manifest penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo Banjarmasin pada Minggu dini hari 13 September 2026 lalu. Sampai saat ini keluarga masih menunggu kabar dari keempat korban itu. Sementara itu, Bupati Kudus Samani Intakoris melakukan kunjungan ke rumah korban Yusuf di Desa Prabatan Kidul, Kecamatan Kalibungu, Kudus. Yusuf merupakan salah satu korban kapal Virgo tersebut bersama adiknya Adam. Pada saat kunjungan itu, Bupati mengucapkan rasa prihatin atas musibah yang terjadi. Kehadirannya adalah bentuk kepedulian atas musibah yang menimpa warganya. Bupati juga meminta agar keluarga korban selalu sabar dan tawakal atas musibah yang terjadi.
4: Ada warga Kabupaten Kudus yang secara manifest itu ikut di kapal Virgo yang terjadi kecelakaan. Kami silaturahim dan menyambangi korban, ya, keluarga korban. Keluarga korban ini ada 2, ya, Mas Yusuf sama Mas Adam, kakak beradik. Ya, ini bekerja di ekspedisi untuk pengiriman barang-barang, ya, sopir truk sama kernetnya.
5: Sementara itu, adik ipar korban Yusuf Haryuni menceritakan, Yusuf adalah pengemudi truk paket. Adiknya yang bernama Adam menjadi kernetnya. Waktu berangkat ke Banjarmasin melalui Surabaya, kakaknya yang bernama Umi tidak merasakan firasat apapun. Umi juga saling video call bersama Yusuf saat tiba di Tanjung Perak, Surabaya. Hanya saja ketika ada kabar Virgo Transport 8 tenggelam, Umi tidak bisa menghubungi suami dan adik iparnya. Hingga sekarang lost kontak. Sempat awal kejadian, kakaknya ke Surabaya selama beberapa hari. Dan baru beberapa hari lalu berangkat ke Banjarmasin. Sampai sekarang korban Yusuf dan adiknya Adam masih belum diketahui nasibnya.
6: Terima kasih kepada Pak Bupati sama jajaran yang sudah berkenan hadir untuk memberi santunan kepada anak-anak dari kakak saya. Ini kakak saya masih ada di Banjarmasin. Mbak Umi.
5: Mbak Umi.
6: Umi, ya. Umi Homsah. Dia masih ada di Banjarmasin, masih menunggu kabar dari Basarnas. Memang kalau Mbak Uminya memang rencana memang masih di sana, sampai memang rencana misal dari Basarnas sudah selesai penghentian apa pencarian baru pulang. Jadi memang yang di sini memang standby keluarga.
5: Sampai sekarang, 4 korban kapal Virgo 8 transport dari Kudus masih belum diketemukan. 4 korban itu semuanya adalah pasangan pengemudi dan kernet yang berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin menggunakan kapal penumpang yang tenggelam itu. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, aktivitas penerbangan masih lumpuh akibat kondisi kabut asap karhutla yang pekat di Palangkaraya. General Manager Angkasa Pura Bandara, Cilik Riwut, terus berkoordinasi dengan stakeholder dan mitra bandara dalam memantau dan menindaklanjuti keadaan saat ini. Ayu Isti Prabandari melaporkan langsung dari Palangkaraya.
7: Kalau meredakannya sih mungkin saya tidak yakin bisa reda, tapi berkurang lah karena penerbangannya memang jelas terganggu.
8: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terpantau tebal di Kota Palangkaraya masih berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riwut. Pihak Angkasa Pura Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya terus berkoordinasi dengan BMKG, Airnav, dan berbagai pihak untuk memantau perkembangan kondisi tersebut. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan pihaknya tidak hanya berkoordinasi dengan stakeholder utama, tetapi juga dengan jasa kargo hingga seluruh mitra bandara. Koordinasi dilakukan untuk memudahkan pengurusan calon penumpang apabila terjadi penundaan hingga pembatalan penerbangan akibat jarak pandang yang tidak memungkinkan.
9: Terus berupaya untuk berkoordinasi dengan mitra-mitra penunjang, contohnya tenan, kemudian porter, kemudian antar moda transportasi pun juga kita libatkan untuk selalu standby apabila terjadi penundaan, sehingga kegiatan masyarakat untuk kembali pulang ke rumah masing-masing mereka itu bisa terbantu dengan transportasi.

0: supaya ini bisa berkurang. Kalau memang meredakannya sih mungkin saya tidak yakin bisa reda, tapi berkurang lah karena penerbangannya memang jelas terganggu.
1: Pihak bandara juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Cilikriwut agar lebih intens dalam memantau jadwal penerbangan. Hal ini penting dilakukan karena kondisi di lapangan sangat dinamis dan perubahan jadwal penerbangan mengikuti perkembangan jarak pandang berdasarkan informasi dari BMKG. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu terakhir tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Karel Sasui Tubun, Maluku Tenggara. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ibnu Rahareng.
3: Aktivitas unit penyelenggara bandar udara UPBU Karel Sasui Tubun Maluku Tenggara berjalan normal walaupun kebakaran hutan dan lahan terus terjadi, bahkan menyebar hingga kawasan terdekat. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maluku Tenggara bersama pihak bandara dan warga didukung pihak TNI berupaya maksimal guna memadamkan api yang menghanguskan semak-semak dan tanaman warga yang berada di kawasan sekitar bandara tersebut. Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama UPBU Karel Sasui Tubun Maluku Tenggara, Adrianus Reaan, saat dihubungi di ruang kerjanya Senin pagi mengatakan, walaupun aktivitas penerbangan di salah satu pintu masuk Kepulauan KI tersebut tidak terdampak, namun antisipasi dan langkah preventif terus dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Reaan menjelaskan, setiap satu jam petugas bandara akan melakukan pengecekan dan terus memantau, termasuk di bagian luar bandara. Pemantauan yang dilakukan tidak hanya di siang, namun dilaksanakan juga pada malam hari.
4: Kita di UPBU Karel Sasui Tubun Langgur, dampaknya sih belum begitu berdampak sekali. Tetapi antisipasi kita, petugas beserta dengan kesiapan fasilitas tetap kita siagakan. Jadi kegiatan rutin seperti hampir setiap selang satu jam itu petugas terus memantau. Jadi area-area sekitar bandar udara. Kita juga ngecek apakah ada potensi-potensi yang nantinya mengarah ke gangguan penerbangan, terus kita laksanakan rutin setiap hari. Bahkan malam pun tetap kita laksanakan patroli.
3: Sementara itu, warga Ohoi Sathean sebagai salah satu kawasan terdekat dengan Bandara Karel Sasui Tubun mengaku geram dengan ulah-ulah pembakar lahan dan penyebab karhutla yang semakin membawa kerugian bagi mereka. Karhutla yang belum padam hingga Senin siang berdampak pada rusaknya tanaman produktif, gangguan kesehatan serta berbagai dampak lainnya. Salah satu warga Ohoi Sathean, Kosmas Renyaan, mengatakan upaya pemadaman dilakukan secara maksimal, namun lokasi kebakaran dan keterbatasan sarana serta ketersediaan air mengakibatkan api terus merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sebagai kawasan terdekat dengan Bandara Karel Sasui Tubun, warga berharap karhutla tidak sampai menghambat aktivitas penerbangan di salah satu sarana vital daerah ini.
5: Kebakaran ini kan terjadi waktu beberapa minggu lalu ya. Itu kan awalnya itu kan dari pinggiran jalan. Kita tidak tahu itu orang sengaja bakar atau bagaimana, kita kan tidak tahu. Tiba-tiba ya api sudah menyala. Akhirnya dia menjalar sampai masuk ke dalam. Lalu itu yang di jalan sebelah timur, sebelah barat sana. Jadi dipadamkan, sudah dipadam. Kemarin sore mulai lagi kebakaran sebelah timur lagi. Muncul lagi api. Sampai sekarang ini kita masih padam ini. Ya, kemarin sore itu kan mobil pemadam kebakaran dari damkar dari daerah punya sama dari kombi punya, sama bandara punya semua, tapi semua fokus di depan bandara sana.
3: Baik pihak UPBU Karel Sasui Tubun maupun warga Sathean Maluku Tenggara berharap kepada semua pihak untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya karhutla yang sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat maupun perkembangan pembangunan daerah. Masyarakat diimbau untuk memahami pentingnya pelayanan bandara sehingga petugas patut didukung untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap arus penerbangan yang semakin memberi dampak positif pada berbagai sektor di Kepulauan KI. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Ibnu Rahareng, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabut asap akibat karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi membatasi aktivitas anak-anak dan melihat kondisi tersebut.

0: tersebut. Posko Kahutla Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat menghadirkan rumah oksigen bagi balita sebagai ruang aman bagi anak. Dan kondisi di tengah kabut asap bisa dikurangi. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Rumah oksigen balita yang diinisiasi Posko Karhutla Muhammadiyah Kalimantan Barat ini dilengkapi ruang perawatan, fasilitas oksigen, serta area bermain untuk anak. Fasilitas ini dibuka secara gratis dan tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang sedang sakit. Anak-anak yang ingin beraktivitas di ruang lebih aman dari paparan asap juga dipersilakan datang. Penanggung jawab rumah oksigen balita Rahma Susanti menyebut anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terdampak kabut asap. Selain aktivitas di luar rumah terbatas, anak juga berisiko mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, ispa, hingga asma.
2: Karena kalau kabut asap, kita ngomongin ke kabut asap, pasti yang pasti itu pasti mereka terdampak dengan batuk, pilek, terus kemudian ispa, asma. Dan itu sudah beberapa waktu sebelumnya itu teman-teman itu sudah mulai mencari data di Puskesmas-Puskesmas itu sudah mulai tinggi. Jadi respon ini diinisiasi oleh teman-teman juga oleh dari Majelis Kesehatan yang kemudian berpikir bahwa kayaknya anak-anak ini butuh juga untuk fasilitas kesehatan gitu. Jadi bukan hanya orang dewasa. Yang kemudian kami follow up dalam bentuk rumah oksigen balita.
1: Di rumah oksigen balita, anak dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas mulai dari playground, pojok literasi, mandi bola, trampolin, hingga area sensori. Tersedia pula layanan pemeriksaan, pengecekan saturasi, pemberian oksigen, obat-obatan, masker, serta makanan dan susu bagi anak. Salah satu warga, Rina, mengaku terbantu dengan keberadaan rumah oksigen balita. Sebelum datang ke fasilitas ini, anaknya sempat mengalami batuk dan mata perih saat terpapar asap.
3: Di rumah kan nggak bisa keluar ya, Kak, karena kabut asap kan. Jadi anak-anak tuh bosan di rumah. Paling main HP aja. Jadi karena adanya rumah oksigen ini sangat membantu bagi saya. Jadi anak-anak bisa bermain lebih leluasa. Anak-anak bosan karena nggak bisa keluar kan. Terus tiap kali buka pintu rumah tuh Kak, asap tuh masuk ke dalam rumah. Jadi kasihanlah anak itu. Alhamdulillah jadi lebih semangat dan tiap hari mau kerja di sini terus untuk main.
1: Rumah oksigen balita ini dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Posko Karhutla Muhammadiyah Kalbar juga berencana menambah fasilitas serupa di lokasi lain, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan tenaga pendukung. Wilhelmus melaporkan.

0: Dari Pontianak kita menuju ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang siap menyambut wisatawan yang akan tiba di Tanimbar pada tanggal 22 September 2026 dalam Sail Darwin Samlaki 2026. Kita simak laporan dari John Fenan Lampir.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata mematangkan persiapan jelang pelaksanaan Sail Darwin Samlaki 2026. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leoboro Semang, persiapan tersebut telah dikomunikasikan dengan berbagai pihak mulai dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, CCP, Konsulat RI di Darwin hingga para peserta Sail Darwin. Sehingga untuk jadwal clear-in akan dimulai 22 September 2026 dan pelaksanaan tur pada tanggal 23 September 2026. Pada tanggal 23 September, Pemda Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata akan mengerahkan para peserta tur ke 4 titik yang berhubungan langsung dengan UMKM, potensi wisata dan ekonomi kreatif di desa-desa.
2: Untuk kegiatan itu akan terlaksana untuk clearing in itu mulai tanggal 22 September, kemudian tanggal 23 pelaksanaan tur. Nah, tur ini kita akan mengarahkan mereka pada 4 titik yang akan berhubungan dengan UMKM juga pada setiap desa yang memang punya potensi wisata dan juga ekonomi kreatif.
1: Semangun menjelaskan, selain jalur laut, Pemda Kepulauan Tanimbar juga mengupayakan inovasi baru yakni penerbangan by Darwin Samlaki. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan telah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan surat dari Bupati sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu kelengkapan dokumen baik dari karantina, biaya cukai, imigrasi, bahkan Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Tumbur Matias Sanyakit mengatakan karya seni ukiran yang dikerjakan oleh dirinya dimulai sejak tahun 1988 hingga saat ini dan dirinya telah membentuk 5 kelompok dengan tujuan untuk memerdayakan generasi saat ini.
3: Saya ini kan udah ukir ini dari sejak tahun 88, tujuannya harus kembangkan generasi, yang pertama, yang kedua, memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak, biaya sekolahnya. Kalau tentang hal itu, kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu, yang terbentuk itu kan tujuan yang sama. Maka saya selalu bina dorang, terkerja untuk demi keluarga, kemudian demi nama desa, kemudian kecamatan sampai ke tingkat kota kabupaten kita.
1: Sebagai pengurus yang selama ini tekun dalam pekerjaan, bangga atas kunjungan mancanegara di Tanimbar melalui kegiatan Sail Darwin Samlaki, sebab ada manfaat yang besar akan diperoleh nantinya. Untuk itu menyambut manfaatnya, hasil kerajinan yang sudah dipersiapkan akan dipromosikan di lokasi wisata pantai Desa Tumbur yang akan menjadi pusat kegiatan pada tanggal 23 September 2026. Dari Samlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Fernan Lampir, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke wilayah lainnya, kali ini adalah perakiraan cuaca untuk seluruh wilayah di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Selasa 22 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali dengan kondisi terkini cuaca di Indonesia. Secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kita beralih ke perakiraan cuaca esok hari Sobat BMKG. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan hingga hujan ringan, namun waspadai adanya potensi hujan lebat disertai dengan petir di wilayah Sumatera bagian barat, kemudian hujan sedang di Sumatera bagian utara, dan juga di wilayah Serang, kemudian juga adanya potensi udara kabur yang dapat menurunkan jarak pandang di wilayah Palembang, Pangkal Pinang, dan Yogyakarta, serta di sebagian besar wilayah Kalimantan seperti Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, Sobat BMKG. Esok hari diprediksi hujan ringan terjadi di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, serta sebagian Papua. Kemudian udara kabur diprediksi terjadi di Sorong, serta Ternate, kemudian asap atau kabut terjadi di Mataram yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Pengendara dan pengguna transportasi diimbau untuk lebih berhati-hati. Sobat BMKG, kami sampaikan potensi awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan sedang hingga lebat serta dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Terutama bagi sobat pengguna transportasi udara, perlu mengantisipasi awan hujan di sejumlah wilayah seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Mentawai, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Natuna, serta sebagian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, kemudian juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi bagian Barat, kemudian terdapat juga potensi di Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Terutama sobat saat lepas landas maupun mendarat, untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Selanjutnya, bagi para masyarakat pengguna transportasi laut, nelayan, dan masyarakat pesisir, mari kita simak kondisi cuaca maritim di Indonesia. Pada 22 September 2026, angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan pada umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 27 knot. Kecepatan tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Sementara itu, Sobat BMKG, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Sementara itu, gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, serta sebelah selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, potensi banjir pesisir atau rob perlu diwaspadai di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 22 September 2026. Masyarakat pesisir diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, dan tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sesaat lagi kami akan hadir dengan berbagai informasi lainnya. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan Pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 7 kita bersama di Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya siap Rara hadirkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan mengawali jumpa kita pagi ini di urutan pertama, Rara siapkan ada Adele, Someone Like You yang akan membuka kebersamaan kita untuk Sragen hari ini. Jangan sampai bergeser, informasi yang pertama akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Informasi untuk Anda dari PT PLN Persero UP3 Surakarta ULP Sragen mengenai info pemeliharaan jaringan listrik mitra Bone dan Pendengar. Dari PLN Persero UP3 Surakarta ULP Sragen, menurut rencana untuk hari ini Selasa 22 September 2026 mulai dari pukul 10 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan pemadaman aliran listrik untuk pemeliharaan preventif dan potong pohon di atas jaringan listrik. Wilayah Padam meliputi Dukuh Ngelangon, Dukuh Cantel Kulon, Dukuh Cantel Wetan, Dukuh Sumengko, Dukuh Ringinanom, Dukuh Teguhan, Dukuh Kutorejo, Dukuh Talangrejo, Dukuh Kuwengsari, Dukuh Gendingan, Dukuh Karangdowo, Dukuh Kliteh, Dukuh Kebon Asri, Kios Pasar Buah atau Trowong, dan sekitarnya. Sekali lagi mitra Buana dan Pendengar, menurut rencana, hari ini Selasa 22 September 2026 mulai dari pukul 10 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, PT PLN Persero UP3 Surakarta ULP Sragen akan melakukan pemadaman aliran listrik sementara untuk pemeliharaan preventif dan potong pohon di atas jaringan listrik dengan wilayah Padam meliputi Dukuh Ngelangon, Dukuh Cantel Kulon, Dukuh Cantel Wetan, Dukuh Sumengko, Dukuh Ringinanom, Dukuh Teguhan, Dukuh Kutorejo, Dukuh Talangrejo, Dukuh Kuwengsari, Dukuh Gendingan, Dukuh Karangdowo, Dukuh Kliteh, Dukuh Kebon Asri, Dukuh Kios Pasar Bunder atau Trowong, dan sekitarnya. Sebagai informasi, waktu padam dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan. Demikian informasi untuk Anda dari PT PLN Persero UP3 Surakarta ULP Sragen mengenai info pemeliharaan jaringan listrik. Informasi Rara hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini.
1: Waspada demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

Ya mitra, bunda dan pendengar, BEP Black Eyed Peas dengan Just Can't Get Enough mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk Sragen hari ini. Edisi hari Selasa, 22 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kini saatnya kita pamit undur. Sampai ketemu lagi besok. Semangat pagi. Sukses selalu untuk Anda. And you. Kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
0: Sragen dalam berita.